0: nanti kalau enggak gitu nanti si ulang dari nol lagi. Nah sekarang ini ada kebijakan baru nih, kebijakan yang lagi dibikin nih sama Menteri Komdigi Bu Mutia Hafid nih.
1: Betul, apa tuh?
0: Jadi minta untuk operator soal aturan sisa kuota internet.
1: Nah ini nih teman Prodo yang jadi keresahan publik juga ya. Yep. Apalagi sekarang tuh apa sih masa berlakunya kalau kuota tuh cuma 28 hari
0: iya,
1: kan?
0: Iya, padahal sebulan
1: iya, tuh harusnya dikira, 30 hari. Iya,
0: emang bulan Februari 28.
1: Iya, emang juga sekali 4 tahun lagi tuh begitu. Iya. 29 ya sekali 4 tahun ya?
0: 29. Iya, 28.
1: Iya, tapi maksudnya kenapa 28 kan nanggung ya?
0: Tapi aku pernah ngikutin sih waktu itu pernah emang ada kenapa ada aturan ini, ada salah satu pelanggan yang protes ke MK.
1: Oh iya,
0: maka dibikin aturan ini.
1: Iya, nah itu dia karena dia kita semua iya, jadi selamat nih teman produk.
0: Karena emang bener sih masuk akal sih, maksudnya kalau emang masih ada sisa ya udah diakumulasi aja.
1: Iya, kenapa harus dihangus-hangusin sih?
0: Betul.
1: Nah, jadi nih teman produk, aturan ini juga tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pemilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Nah, kita suka nih, bayangin nih kuota kita misalkan.
0: Betul.
1: Misalkan apalagi orang yang di rumahnya pakai wifi itu. Jadi itu perlu ke luar doang pakai kuota.
0: Kan masih banyak sisa tuh.
1: Banyak banget.
0: Masa
1: sisa. Angus
0: lagi sih dari nol lagi.
1: Nah aku tuh orangnya sisa kuota sih paling banyak. Tapi tuh kalau beli lagi, maksudnya beli baru lagi, gak ada paket yang murah.
0: Itu dia, udah mahal.
1: Iya, sisa kuotanya angus. Nah rugi berapa kali dong kita kalau gitu.
0: Kata
1: ya,
0: Bu Mutia nih baru operator yang patuh nih soal aturan ini baru 50-70% aja nih.
1: Aduh,
0: harus ini dong, harus 100% dong. Iya. Karena kan ini apa ya, hak ya.
1: Iya betul.
0: Kita kan beli kuota kan pakai uang ya.
1: Betul.
0: Emang mahal, cuman kan seharusnya ya udah gitu. Kalau emang dapatnya 100 giga, udah, kalau emang masih ada sisa 70 giga jangan diangusin.
1: Iya, jangan diangusin.
0: Jadi besoknya kita beli ya 30 giga aja gitu. Jadi kan kita bisa menghemat juga gitu, guys.
1: Betul.
0: Ya, mudah-mudahan ya sebelumnya nih Menteri Komdigi juga resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler nih menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan secara sepihak. Nah ada aturannya nih.
1: Betul. Jadi itu sampai di bulan September kemarin itu dari operator seluler ini kan diminta untuk memberikan laporan ke Komdigi atas kewajiban mereka nih apa soal kuota ini, sisa kuota ini gitu.
0: Kalau operator aku sih yang
1: operator aku sih
0: yang pakai maksudnya. Kayaknya belum deh, belum masih
1: tapi
0: angus.
1: Tapi aku kayaknya udah nggak angus deh.
0: Iya.
1: Udah nggak.
0: Wow, ganti provider apa nih?
1: Nggak, aku nggak ganti. jangan ganti provider.
0: Tunggu aja dulu ya.
1: Ya tapi tuh provider ini apa namanya? Apa namanya operator ponsel tuh yang paling bagus banget kata netizen yang warna biru sekarang biru ya, katanya. Cuman kita nggak tahu juga ya, ini tergantung para penggunanya juga sih.
0: Tapi kita sih berharap semua operator di Indonesia ya untuk aturan ini ikut mematuhi. Nah, kalau kan ntar dicabut loh sanksinya.
1: Iya.
0: Ntar nggak bisa beroperasi lagi.
1: Iya, jadi ini surat edaran ini sebenarnya udah ini kan, udah apa ya, udah tindak lanjut dari putusan MK.
0: Betul.
1: Jadi ya mohon ya para operator seluler di luar sana yang masih belum,
0: segera
1: yuk,
0: ya.
1: Segera nih kita konsumen juga kadang. Gimana greget?
0: Kita kan konsumen ini setia nih.
1: Setia, kalau kuota biasanya setia orang-orang. Karena no kuota no life.
0: Nah.
1: Iya, kita beli kok kuotanya.
0: Enggak ini enggak numpang ya.
1: Enggak numpang kita.
0: Enggak apa, kita enggak beli pera ya.
1: Ih, enggak beli pera, mana ada? Mana ada? Kita mencari-cari pera-pera enggak pernah dapat.
0: Oke, gitu, nanti kita lanjut lagi ya setelah ini kita info cuaca, guys.
1: Boleh.
0: Setelah jingle berikut ini.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2.
1: Yuhu, teman pro 2. Sekarang kalau dibilang panas, enggak. Dibilang hujan juga, enggak. Jadi biasa-biasa aja, standar.
0: Berawan lah.
1: Berawan.
0: Bisa dibilang berawan, tapi kita coba cek dulu kali ya.
1: Nah, betul.
0: Dilansir dari bmkg.go.id, karena memang perubahan cuaca itu ini Rin, apa namanya? Kayak cewek lagi mood parah, jadi berubah-ubah.
1: Oke, mood cewek ya. Kadang dia baik banget, kadang dia jelek banget moodnya. Emang gitu, mood perempuan emang kayak gitu.
0: Nah, sama kayak cuaca nih, berubah-ubah. Jadi nah, memang betul, harus selalu berkala. Nah, ini updatean sekarang nih di pagi ini. Secara umum ya, bervariasi nih, Rin. Macam-macam nih.
1: Kalau beda daerah, beda cuaca betul. Sekarang nih kayaknya.
0: Kalau kemarin kan kompak tuh, serempak-kompak.
1: Hujan-hujan
0: gitu, aja. Berawan-berawan. Nah, sekarang macam-macam nih.
1: Berbeda.
0: Kita dari mana nih? Dari udara kabur dulu kali ya.
1: Udara kabur. Nah, kabur kemana nih, Kak?
0: Kabur-kaburan.
1: Nah, tapi ini emang beneran teman pro 2 di pesisir selatan tuh udara kabur ya.
0: Udara kabur pesisir selatan, terus ada lagi nih.
1: Di Pasaman.
0: Yep. Betul, di Pasaman juga udara kabur. Terus habis itu
1: nah, cuma di dua
0: daerah itu aja sih.
1: Daerah itu aja. Tapi juga nih teman pro 2 ada yang berawan hari ini.
0: Itu kita mulai dari Solo.
1: Solo juga tanah datar.
0: Yep.
1: Katanya bakal berawan hari ini teman pro 2, terus di Darmasraya dan juga di sana aja.
0: Tidak ada lagi ya.
1: Iya, nah, betul.
0: Wah, ternyata ada yang cerah hari ini, Rin.
1: Ada yang cerah.
0: Satu kata ada cerah, yaitu Sawah Lunto.
1: Betul.
0: 23 hingga 29 derajat Celcius.
1: Di Sijunjung juga.
0: Oh ya betul.
1: Sijunjung juga bakal cerah katanya hari ini.
0: Matahari cerah tuh. 23 sampai 29 derajat Celcius ini masih ini ya. Masih gak terlalu panas-panas amat lah.
1: Iya betul. Tapi ini teman pro 2 ada yang potensi hujan ringan juga hari ini.
0: Yep.
1: Nah,
0: cukup
1: ini
0: banyak
1: nih,
0: ya?
1: cukup banyak. Di Sumatera Barat untuk hari ini teman pro 2 ada di Padang Pariaman, di Agam, 50 kota juga. Terus di mana lagi? Kepulauan Mentawai. Pasaman Barat.
0: Yep.
1: Di Kota Padang.
0: Kota Padang
1: Solo juga
0: ya.
1: Solo juga nih, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan juga Pariaman. Tak dengan lengang.
0: Tapi iya.
1: Itu ada lagunya. Pariaman ta dengan lengang dek tabui makonyorami. Nah,
0: gitu tabui ya.
1: Tabui. Pernah lihat tabui? Nah.
0: Pernah nonton di YouTube.
1: Harus nonton aslinya.
0: Ramai banget tau, kayaknya hektik
1: betul,
0: deh.
1: Betul.
0: Kayaknya buat orang-orang introvert kayak kamu kayak gak cocok deh.
1: Memang. Memang, baru kayak ke situ kayak, aduh bisa gak kita mundur teratur aja nih. Kayak ramai banget.
0: Acara tahunan ya.
1: Iya betul.
0: Dan itu juga potensi pariwisata sih.
1: Nah iya emang.
0: Orang pengen penasaran kan, sampai bule-bule Mentawai ya ikut juga.
1: Iya betul, kalau udah tabu itu udah ramai banget. Dari daerah-daerah lain juga pada datang ke Pariaman.
0: Kenapa kalau ada bule datang ke sini bule-bule Mentawai ya?
1: Kenapa bule-bule Mentawai? Emang ada sebutan bule-bule Mentawai? Enggak ada sih.
0: Karena dia mau ke Mentawai.
1: Aku sering dibilang bule dari Bukit Tinggi nih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Bule. Kamu gulai. Bukan bulai.
1: Aku apa gulai? Ayam kah aku?
0: Enggak.
1: Nah, jadi gitu teman pro 2 untuk cuaca kita hari ini ya di wilayah Sumatera Barat nih teman pro 2.
0: Ada Padang hujan ringan ya. Nih.
1: Betul.
0: Jas hujan kayaknya harus ya.
1: Iya, selalu aja. Kayaknya di era-era enggak tuh di musim-musim kayak sekarang teman pro 2 kayaknya siap sedia dulu aja.
0: Oke.
1: Iya, begitu.
0: Biar kamu makin semangat nih teman pro 2 dan kamu makin candu. Nah, ada lagu candu nih. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh deh.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Suharyanto mengatakan lahan yang masih terbakar 639,23 hektar yang tersebar di 6 provinsi. Presiden Prabowo minta penjagaan karhutla dilakukan hingga tingkat desa. Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas di lapangan dalam penanganan karhutla.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Indonesia itu apa sih?
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
4: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
7: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
11: Mana sih kak, panas ini.
10: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
11: Beda bank pula.
10: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
11: Hari gini masih manual. Pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
10: Yakin nih?
11: Yakinlah, 1000 juta%.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
13: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
14: Teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Nah, ini dia suara
0: pindah ya. Suara
1: pindah,
0: kamu pindah ya.
1: Suaranya berpindah nih teman Pro 2 karena memang lagi apa Kak? Lagi
0: apa? Lagi nyari inilah ya, nyari
1: inspirasi.
0: Inspirasi enggak tuh?
1: Lagi ya, nyari ini.
0: Lagi nih, lagi pengen pindah aja ya.
1: Pindah aja posisinya karena kalau di tengah-tengah terlalu dingin itu karena AC.
0: Iya, kalau ya kita kan matiin juga kasihan ini ya. Kita kan mesin juga harus ini dingin.
1: Betul. Jadi itulah tantangannya menjadi seorang penyiar adalah AC.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena AC-nya dingin banget.
0: Apalagi di luar dingin ya, guys. Iya. Sekarang juga tambah dingin nih.
1: Karena apalagi di ruang siaran ya, teman Produe namanya kayak AC gitu, itu kan krusial banget ya untuk alat-alat siaran. Nah, makanya kita jadi ini
0: ya harus pinter-pinter lah ya.
1: Iya, harus mencari posisi duduk biar enggak ini. Tapi tuh ya teman Pro 2 kalau misalkan nih Bang Robi nih kan udah kena AC nih. Habis pernah sampai kayak dingin banget ya gitu.
0: Enggak sih, dalam hati sih.
1: Dalam hati.
0: Habis itu matiin. Sementara aja.
1: Habis hidupin lagi. Iya. Soalnya kalau ketahuan dimatiin kena marah.
0: Kena marah karena enggak boleh ini, mixer tuh enggak boleh kering, apa enggak boleh panas.
1: Enggak boleh panas, betul. Adam, gitu. Nah, kalau aku tuh pernah tuh dingin banget. Akhirnya keluar. Minum.
0: Itu tapi kamu ini ya, apa marah terhadap ini ya, marah terhadap keadaan ya.
1: Iya.
0: Bukan marah terhadap
1: orang lain enggak ya. Aku kan emang anaknya pemarah ya.
0: Iya.
1: Ya emosinya kan kesabarannya tipis ya.
0: Tipis.
1: Tisu. Begitu ujul lagi tuh. Bayangin tipis banget. Jadi kayak dingin banget nih. Nah, kira-kira keluar gitu.
0: Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih. Kan emosi kan emang punya semua orang punya emosi.
1: Iya, dan harus dikeluarkan. Kita tuh harus apalagi kalau kita lagi stres itu juga harus dikeluarin. Harus ada stress release-nya.
0: Iya, stress release ya. Topik kita di pagi ini, guys.
1: Yes.
0: Gimana cara kamu keluar dari stres ya?
1: Stres.
0: Teriakah
1: mau menyelamkah ke dasar laut gitu
0: mau
1: kan.
0: Mau makan apa ya, jangan makan orang lah ya, kasihan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kasihan. Karena kanibal jatuhnya Kak kalau makan orang.
0: Sumanto dong.
1: Iya, betul. Ini Gen Z enggak tahu Sumanto siapa. Yang tahu milenial yang takut kita sama nama itu waktu kecil.
0: Iya.
1: Takut dimakan gitu sama dia.
0: Nah. Jadi kalau kita emosi emang paling bagus sih ini sih istighfar sih.
1: Istighfar.
0: Astagfirullah.
1: Tabarakallah.
0: Nanti tetap tinggi.
1: Nah itu kayak astagfirullah. Nah itu ibu-ibu biasanya nih pagi-pagi jam-jam segini nih. Kalau ada anak-anaknya yang

0: Mandi,
1: mandinya lama, sarapannya lama, cari barang-barang gak ketemu. Biasa kalau pergi sekolah sering gitu kan. Kaos kakinya di mana, Ma? Nah, astagfirullah, itu aja gak kelihatan. Nah, kalau ular udah dipatok tuh.
0: Itu kayak kamu itu ya, yang setipis tisu ya.
1: Nah, ibu-ibu umumnya kayak gitu. Tapi itulah ibu-ibu tahu. Tapi itulah ibu-ibu tahu.
0: Iya.
1: Tapi kalau kamu apa stress release-nya?
0: Aku cara aku agar
1: tidak stres. Kamu kan banyak stres. Stresnya banyak banget nih. Pressure banyak banget nih. Pressure pekerjaan double.
0: Nikmati aja kali. Enggak, aku jujur tidur sih.
1: Tidur.
0: Tidur.
1: Tapi itu ya beneran sih.
0: Tidur sih. Cuman sebenarnya emang gak nyelesain masalah kan.
1: Ya, betul.
0: Pas kita bangun juga masalah itu masih ada.
1: Nah, cuman setidaknya kita bisa
0: sejenak lah,
1: sejenak,
0: istirahat kan.
1: Iya betul. Tapi kalau kita lagi stres, kita tidur, kita suka gak ketiduran tau.
0: Oh gitu kamu ya?
1: Ketiduran, kepikiran lagi. Tapi aku juga ini.
0: Kamu baca buku ya?
1: Aku enggak, apa? Aku enggak bisa baca buku kalau lagi
0: stres.
1: Stres enggak, aku tuh biasa berkeliling aja.
0: Oh, berkeliling.
1: Berkeliling kota.
0: Apa bahasa padangnya jalan-jalan apa bukan apa?
1: Jalan-jalan.
0: Enggak bahasa padangnya apa kalau berkeliling itu?
1: Apa?
0: Jalan-jalan, apa bahasa padangnya?
1: Jalan-jalan, bahasa Minangnya.
0: Apa? Ini.
1: Raun Sabali. Nah.
0: Sebelah dong.
1: Sabali itu enggak?
0: Nama program sebelah kan Raun Sabali.
1: Oh. Enggak ada lagi programnya?
0: Enggak ada ya.
1: Tapi ini kalau aku tuh Raun cek warga kalau aku biasanya bilangnya.
0: Cek warga ya.
1: Siapa tahu kita jadi wali kota, kita kan enggak tahu. Cek warga dulu aja.
0: Gimana keadaannya ya?
1: Padahal keadaan kita lagi ini ya. Padahal keadaan kita lagi, aduh, nih stres banget nih.
0: Iya, itu juga kamu.
1: Kalau
0: ya?
1: di rumah aja tambah stres.
0: Tapi kan kamu ada kucing.
1: Iya, kucing juga stres release yang paling menyenangkan tuh kucing.
0: Iya, karena dia tuh kayak tahu aja ya.
1: Iya.
0: Kitanya punya masalah, deketin kita.
1: Iya tadi.
0: Iya enggak, meong-meongin.
1: Tadi tuh aja kucing aku pas aku mau pergi nih kan udah telat banget nih. Apa? Pas buka pagar.
0: Dia bangun ya berarti ya, subuh ya.
1: Kucing aku dapat MBG. Si bercanda. Kucing aku tuh jam makannya itu melebihi makan kita. Kalau kita makan kayak aduh ntar deh, bentar lagi. Enggak, kucing aku tuh makannya 3 kali sehari.
0: Oke.
1: Pagi, siang, malam.
0: Pagi ini pas kamu bangun langsung sama ya?
1: Ya, pas subuh, pas orang sholat subuh dia bangun tuh.
0: Oh gitu.
1: Dia juga bangun. Nah itu kan tante aku biasanya suka ngasih makan. Nah makannya itu ikan, bukan sembarang ikan ya, cuma perdua. Ikannya harus ikan-ikan yang digoreng gitu.
0: Oh digoreng dulu?
1: Iya, ikannya tuh kayak tahu ikan apa sih kalau kita ikan ke tuna ya.
0: Wih, tuna.
1: Tapi gak selamanya tuna juga teman perdua boncos. Gak selamanya juga. Tapi tuh ikan-ikan gede yang ada ke bagian kepalanya tuh gak?
0: Tata-tata.
1: Nah kepala itu gak ada insangnya. Jadi emang bersih kayak kita makan, dia juga makan kayak gitu.
0: Itu ya.
1: Tapi harus digoreng kalau Amis dia nggak suka.
0: Jadi memang itu cara biar kucing kamu happy kali ya.
1: Happy. Tapi kucing ini, kucing kalau dikasih makan dimanja-manja suka apa? Suka jadi emosian dan kayak
0: malah dia emosi ya.
1: Bukan, iya, dia tuh emosinya kayak dia tuh kayak jatuhnya kayak gini. Eh makan aku mana sih nih kok lama banget. Nih kadang
0: tapi
1: aku
0: dengan
1: nih,
0: cara kan dia gak bisa ngomong kan.
1: Iya kadang-kadang aku tuh kalau abis subuh suka kadang tidur. Nah pas bangun tidur baru keluar rumah nih, buka pintu kan, set.
0: Dia udah
1: kayak gini
0: ngereok.
1: Ngereok dia kayak mana nih makannya. Tidur mulu nih orang kayak gitu. Kesannya kayak gitu ya. Seakan-akan kayak gitu. Nah karena dia kalau kucing aku jam pagi subuh kan makannya makan ini
0: makan berat.
1: Nah makan kayak makan dry foodnya itu jam 10, jam 9, jam 10 dia udah makan dry food lagi. Maksudnya gimana ya kucing? Aku sebagai manusia aja tidak begitu. Kamu kan kucing. Nah tapi itulah kucing-kucingku.
0: Ya tapi kan outputnya kan setelah itu kan dia jadi baik gitu. Bikin kamu happy, kamu capek.
1: Ya, kucing aku sekarang panggilannya bagus banget.
0: Apa tuh?
1: Eggy Baby.
0: Iya Eggy Baby, bukan Buna ya.
1: Bukan, aku kalau manggil itu gak bisa, jangan Buna.
0: Lagi rame ya.
1: Sila darah. Ya Bu.
0: Bukan Buna, apa namanya? Bu, apa jadi? Bub ya?
1: Aku lupa deh apa.
0: Iya.
1: Tapi bukan Buna.
0: Tapi boleh sih jadi nama kucing sih.
1: Ya terus aku sekarang manggilnya gini, baby. Nah itu pada berkumpul baby. Kucing aku suka nemenin aku jemur kain gitu-gitu. Itu stress release aku sih. Terus kadang suka ini, suka kalau misalkan aku tuh malam-malam sebelum kunci pagar, aku suka duduk di teras, di kursi di teras gitu kan. Terus itu nama kucing aku namanya Moy. Moy suka naik di ini pangkuan aku. Terus pengen ngajak main terus, cuman kan enggak Moy, udah malam jangan gitu.
0: Iya. Itu stress release kamu ya.
1: Iya, itu ada yang kecil-kecil kan. Sekarang panggilannya baby. Yang Moy ada
0: Moy menengah ya.
1: Moy menengah.
0: Yang pengen tua apa sih?
1: Icinnya.
0: Icinnya.
1: Dari Icinnya. Icin tuh karena gara-gara ke bawah gara-gara bawa nama kucing.
0: Iya, Icinna.
1: Icinna, kita suka manggil Icinna karena aku suka manggil nama kucing. Icinnya.
0: Gitu.
1: Icinnya, icing gitu. Icing itu punya ini, kalau kucing aku punya titel di rumah.
0: Apa tuh?
1: Queen Mother.
0: Berarti ibunya kucing ya.
1: Iya, dia emang Queen Mother. Dia yang paling atas, tahta teratas.
0: Dan
1: the yang, Queen Mother.
0: Yang harus benar-benar diasup kebutuhannya ya.
1: Iya, dia yang benar-benar kayak dia kalau ngeliat mana nih
0: agak tajam ya.
1: Iya, tajam.
0: Dikode ya, dikode.
1: Iya, di mana nih? Sama kayak ada di RRI ada kucing namanya Mujair ya, teman berdua. Yang suka nongkrong di depan pintu WC, yang kalau ngeliat orang kayak apa?
0: Nantangin
1: ngapain? Ada buat yang nggak tahu ada di depan RRI namanya Mujair.
0: Mujair. Yang tadi nggak sih ya, tiga itu bukan ya?
1: Enggak, Mujair itu selalu di situ ya. Tapi Mujair itu jelas ininya belang-belangnya, walaupun abu-abu. Tapi jelas belangnya.
0: Oke.
1: Mujair.
0: Macam-macam ya, terus orang tuh ya.
1: Kucing salah satunya. Kucing tapi salah kamu nggak suka kucing?
0: Kamu?
1: Ya.
0: Aku kucing suka, cuman nggak dipelihara. Cuma kalau kasih kan aku ada kucing juga, kucing ini,
1: kucing liar ya.
0: Kucing liar itu kalau aku makan ada tuh tar gitu, kasih tulang ayam.
1: Pernah ngomong sama kucing nggak?
0: Nggak.
1: Aku ngomong sama itu stress release loh, ngomong sama kucing.
0: Oh, iya.
1: Iya. Terus kadang tuh apa sih, kenapa? Kadang-kadang nih kalau udah kesalnya mengawa. Itu aku.
0: Tapi dia ini gak sih balas dengan meong-meong atau diem aja?
1: Iya, dia kadang nih kalau lagi ngereok nih gitu-gitu. Shh, diam kamu. Gitu. Itulah kucing-kucingku.
0: Iya. Macam-macam lah ya.
1: Macam-macam. Kucing aku sekarang dari segala usia ada kucing aku sekarang.
0: Jadi memang stress release itu memang
1: sekucing.
0: Memang harus ada ya di setiap manusia ya.
1: Iya, harus ada. Ya. Harus ada.
0: Hidup ini memang memusingkan.
1: Oh iya. Kamu stress release-nya apa dong kalau gitu?
0: Tidur.
1: Oh iya, kamu tidur.
0: Tidur.
1: Jadi memang kamu si tukang tidur. Tapi bisa bangun pagi ya?
0: Bisa, kan malamnya jangan malam-malam.
1: Nah iya, hidupnya cukup teratur teman pro 2. Kalau malam tidurnya gak kemalaman, kalau bangun paginya pas gitu ya.
0: Enggak, sekarang kan ada yang ngatur.
1: Oh iya,
0: jadi tahu apa besok dinas apa. Tidur, bang tidur.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, itu lebih menakutkan daripada atasan kan. Dia pangkatnya apa sih itu, jenderal ya.
0: Jadi ya udah aku, ya.
1: Itu jenderal, gitu. Itu the queen mother, tau gak?
0: Iya, mau tidur.
1: Mau tidur sekarang, tidur. Nah itu dia. Nah, emang karena diatur, wah bagus.
0: Jadi teratur kita.
1: Teratur.
0: Kan enak ya hidup teratur ya, ada yang ngatur ya.
1: Iya, kalau aku gak ada, aku mengatur diri aku sendiri.
0: Tapi nanti kita doakan aja teman-teman.
1: Iya, makasih ya.
0: Oke teman-teman, nanti kita coba ini lagi nih yang mau bergabung, boleh banget kalau mau cerita ya.
1: Boleh, pagi hari ini lagi gimana sih kondisi di jalan. Atau mungkin lagi yang stres banget nih. Biar gak stres-stres banget.
0: Stress release-nya
1: cerita ke kita di Sabana pagi ini.
0: Nanti ya setelah lagu berikut ini teman berdoa. Ini lagunya mantep, bisa-bisanya.

0: Sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kaget, udah kaget mulai ya. Lagi aja nih.
1: Kan enggak boleh ini lama-lama.
0: Enggak boleh lama-lama. Iya, betul.
1: Lagunya. Jadi kalau udah 3 lagu kita ngomong.
0: Iya. Iya sih. Tapi guess. Ada orang yang stres rilisnya?
1: Olahraga.
0: Ada. Itu bukan kita.
1: Entah, bukan.
0: Jujur itu bukan kita.
1: Dia ada teman aku, dia olahraga dan lari ya kan.
0: Lari siapa? Itu. Lari dari kenyataan ya?
1: Enggak. Ya itu juga mungkin.
0: Terus lari mana lagi?
1: Lari dia, lari gitu. Emang suka lari kan. Ngapa lu gitu? Lagi stres gua gitu.
0: Oh, gitu akhirnya. Tapi itu juga works tau. Aku pernah stres banget ya, teman produk.
1: Olahraga.
0: Pernah mencoba lari beberapa kali. Terus pas lari kayak seru, emang seru.
1: Terus?
0: Cuman kan kalau cuacanya juga mendukung ya.
1: Yeah.
0: Nah kalau angin badangkang kan kita kalau lari juga kayak Allah Akbar nih, tambah stres.
1: Mikir-mikir ya.
0: Iya, tapi emang ada. Kayak Fatan tuh sepedaan kayaknya, yeah, stres
1: betul.
0: Rilisnya.
1: Dia lagi suka sepedaan, padahal deket sih sebenarnya, kaki bisa.
0: Iya, tapi dia emang kemarin dia habis dari bandara katanya.
1: Betul, wih jauh juga ya.
0: Iya. Wow. Terus dia bilang kata ini, aku mau ke Bukit Tinggi deh naik sepeda, kayak, aduh, oke, mantap, bagus.
1: Dikira dekat kali ya.
0: Iya, terus katanya iya, tapi dia emang apa? Dia kemarin tuh ke air terjun sama Bang Bobby Nabula.
1: Oke.
0: Terus
1: sama naik sepeda.
0: Sepeda, cuman kan Bang Bobby, Bang Bobby itu dari, nah Bang Bobby ini operator kita, teman Pro 2. Nah Bang Bobby itu dari rumahnya, emang udah deket sama air terjunnya.
1: Oh gitu.
0: Nah Fatan kan dari sini.
1: Di sini, lumayan.
0: Jauh ke air terjunnya apa ya? Cuman, air terjun kemarin.
1: Dia
0: itu.
1: Ini ya kecanduan ya.
0: Iya. Nah terus lucunya nih.
1: Gak nyerah.
0: Nah,
1: kan ada orang nyerah.
0: Iya
1: gitu.
0: betul. Nah ada nih teman Pro 2, teman kita penyiar juga Kamice. Anak-anaknya ngelihat Fatan kayak gitu, pada mau kesana juga.
1: Oh gitu.
0: Terinspirasi dari Fatan.
1: Karena emang Fatan itu ini apa teman Pro 2, badannya itu mirip kayak anaknya Kamice.
0: Nah itu kalau Fatan masuk kakak Kamice, orang nggak tahu kalau Fatan bukan anaknya.
1: Iya.
0: Dikirain masih adik kakak.
1: Iya, makanya mereka tuh sama nih, kita sepaham nih kayaknya gitu.
0: Sepaham, sefrekuensi ya.
1: Dari bentuk udah mirip nih.
0: Iya.
1: Itu kali ya yang bikin mereka terinspirasi.
0: Iya, waktu itu aku pernah bilang nih, Tan udah diadopsi aja sama Kamice, Tan. Oh iya.
1: Macam-macam lah.
0: Iya.
1: Itu mungkin stres-stres si Fatan kali ya.
0: Iya, bersepeda.
1: Aku harus tanya sih, takutnya fitnah.
0: Bener kan? Tapi dia emang ini, emang stres rilis dia kayaknya sepeda.
1: Gitu.
0: Setiap Fatan tuh kenapa dia suka libur? Enggak, maksudnya dia kalau libur tuh ya libur.
1: Dimanfaatin banget ya.
0: Dimanfaatin banget karena dia sepedaan biasanya.
1: Oh gitu. Iya.
0: Dia tuh pengen explore gitu kemana.
1: Terus ada
0: kemana.
1: Lagi nih, nyanyi-nyanyi karaoke.
0: Itu ada.
1: Waduh, itu seru banget tuh.
0: Seru. Itu emang bisa melepaskan stres kita.
1: Apalagi
0: juga.
1: Kita pernah ya waktu itu event-event habis dari acara KPU ya, nyanyi-nyanyi ya.
0: Oh iya.
1: Di sini kan.
0: Betul.
1: Seru banget tuh.
0: Seru banget.
1: Ada almarhum juga kan.
0: Iya, ada almarhum Ari juga. Itu speaker juga punya dia.
1: Iya. Sama ini juga kan
0: mikrofonnya.
1: Mikrofon juga.
0: Kita bernyanyi.
1: Nyanyi.
0: Ingat.
1: Kan,
0: iya, seru. Seru
1: capek kan habis CFD.
0: Iya, kita capek
1: tapi
0: banget.
1: Tapi kenapa pengen
0: seru.
1: Aja gitu
0: iya,
1: nyanyi
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya, betul.
1: Karaoke
0: bagus. Tapi di sini orang ngomongnya suka karaoke.
1: Iya di Minang iya. Aku punya tetangga, dia tetanggaku.
0: Walaupun kayak
1: kenceng banget sih pikirnya.
0: Setiap hari Minggu, setiap weekend deh coba. Di dekat sini aku nggak tahu rumah yang mana, kedai yang mana, nyanyi.
1: Oh gitu.
0: Jujur nyanyi.
1: Suara bagus nggak?
0: Enggak. Maksudnya ya gitu aja gitu.
1: So-so lah. Terus dia nyanyi ya.
0: Nyanyi. Dia nyanyi. Kayak nih ini ada kondangan di mana nih kita gitu. Nah ternyata dia nyanyi sendiri
1: emang speaker kencengin ya.
0: Iya.
1: Ya, ada juga tetanggaku juga ada emang.
0: Iya emang gitu
1: kayak suka nyanyi
0: suka.
1: Tapi kalau ngumpul-ngumpul acara reuni tuh pasti nyanyi tuh pasti
0: nyanyi.
1: Tuh
0: nyanyi yang di era-era mereka tuh. Misalkan lagi reuni Perak misal.
1: Iya.
0: Nah itu lagunya emang udah lagu lawas tuh
1: lagu lawas,
0: iya.
1: Lucu banget.
0: Emang kayak
1: tapi
0: gitu era-eranya. Tapi itu stres rilis benar-benar teman Pro 2. Itu mengeluarkan kayak energi-energi yang tertahan di dalam diri ini tuh harus dikeluarkan kayak wuh gitu.
1: Iya.
0: Keluar dia.
1: Terus iya apa kan. Lagi ya?
0: Terus orang ini juga ada yang apa namanya kan olahraga, karaoke tadi ya. Terus orang-orang juga ada yang pergi refreshing.
1: Betul, itu stress banyak release-nya. Sih ya, banyak sih.
0: Taplau, taplau, sumpah oh, orang banyak banget. Sore-sore nih teman Pro 2. Nih ya teman Pro 2 fun
1: sore
0: fact
1: ya.
0: Nih. Sore.
1: Dan bukan weekend, bahkan hampir setiap hari.
0: Iya. Nih sore-sore duduk deh di taplau. Itu kita bakal ketemu banyak orang yang duduk di batu-batu taplau tuh.
1: Betul.
0: Duduk cuman duduk, ngeliat laut doang.
1: Ngeliat laut abis itu ada ditemani ini
0: ngamen. Ada yang ngamen biasanya atau enggak ini kerupukku kerupuk lea.
1: Lea gitu.
0: Iya, atau lang cicut, atau lang cicut.
1: Lang kita tahu.
0: Lang kita cicut.
1: Lang kita cicut. Abis itu dan tukang parkir.
0: Dan tukang parkir. Nah, itu selalu ada. Nah, tapi itu duduk di batu-batuan tuh cuman ngelihat laut doang nungguin sunset. Nah, teman aku tuh pernah kayaknya lagi stres banget. Terus waktu itu dia bilang, ayo kita lihat sunset.
1: Tapi lah ya.
0: Kayak, aduh terlalu maghrib tuh ngeliat sunset gitu.
1: Karena dia stresnya di situ, di jam-jam itu.
0: Nah, terus dia bilang, gak apa-apa. Terus kita tuh cuman duduk, berdua. Nah, aku juga bingung lagi mau ngomong apa. Nah, teman aku duduk, dia cuman lihat sunset. Kayak menikmati.
1: Ya,
0: iya,
1: gitu.
0: Dia nikmatin. Kayak lagi stres parah sih. Dia gitu ngeliatin sunset doang. Tapi
1: dan itu, ya itu work.
0: Iya betul.
1: Memang caranya macam-macam sih.
0: Iya benar. Yang namanya ini ya teman Pro 2 ya, stres kan kita nggak tahu datangnya kapan gitu.
1: Betul.
0: Kadang kita memang harus ada stress release nya. Tapi itu aku pernah pakai ini stress ball.
1: Oh yang dipukul-pukul ya?
0: Yang kayak squishy gitu
1: squishy,
0: yang gitu.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya.
0: Untuk mengeluarkan stres. Nah itu juga seru tau.
1: Iya.
0: Stress ball.
1: Daripada mukul orang kan?
0: Iya betul. Itu betul. Itu betul.
1: Daripada nanti macam-macam kan, daripada apa terlontar kata-kata yang tidak enak.
0: Nah betul.
1: Mukul, jambak-jambakan. Yang pentingnya itu squishy. Apa sih namanya? Namanya apa?
0: Stress ball. Jadi kayak bola gitu terus di keluar tuh.
1: stress ball
0: gitu. Nah,
1: Astagfirullah.
0: Tapi yang paling stres banget kalau di jalan, aku tuh di jalan udah stres.
1: Waduh.
0: Aku tuh pernah stres banget pinjam motor Bian.
1: Bian itu ini ya reporter ya.
0: Reporter.
1: Yang kemarin itu enggak sih kejadiannya?
0: Iya, kejadian itu. Nah, stres banget tuh teman Pro 2. Kan ini kan itu udah malam. Jadi pinjam motor Bian tuh karena memang mau ada perlu.
1: Iya,
0: bentar.
1: Motor kamu dipakai sama ini ya.
0: Dipakai.
1: Abang terbaik kamu ya.
0: Iya, abang terbaik aku memakai motor aku. Ditelepon-telepon enggak nyaut. Iya.
1: Kan nah, akhirnya kamu pakai pinjam motor Bian.
0: Motor Bian karena ada perlu kan. Nah, awal Bian tuh kayak Bian pinjam motor dong. Oh iya udah pakai gitu. Nah, kita enggak tahu nih kondisi motor.
1: Iya. Kalau kita lihat sih kayaknya aman-aman aja ya.
0: Biasa aja. Tapi dari dekat kaca spion kecil banget. Dua kecil banget. Nih kayak astagfirullahaladzim, Bian nih ngeliat kaca spion gimana?
1: Iya,
0: terus akhirnya ini dia mesti namanya starter.
1: Starternya enggak bisa.
0: Bisa, cuman harus ditahan.
1: Oh, gitu.
0: Jangan dilepas kayak kita bawa motor biasa, harus ditahan biar dia enggak mati.
1: Oke.
0: Terus
1: digas dikit-dikit gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau berhenti ya. Oh,
0: iya. Okay. Terus tahu enggak? Remnya los.
1: Kiri kanan?
0: Yang kiri.
1: Yang
0: kan
1: kiri.
0: Kan yang pegang.
1: Ada
0: guna ternyata rem ada gunanya. Terus juga ini apa sih namanya? Klakson.
1: Klaksonnya ya.
0: Terbenam gitu kayak
1: enggak bunyi.
0: Nah, di tepi ini enggak bunyi nih. Harus geser ke depan.
1: Oh gitu.
0: Harus diraba-raba ke depan tuh.
1: Baru bunyi.
0: Nah, terus tuh ini
1: itu makin stres ya kalau orang motor itu
0: stress.
1: Ya.
0: Apalagi baunya maghrib-maghrib dan ada mobil-mobil gede juga.
1: Lampu.
0: Nah, lampu sih alhamdulillah bekerja. Ya. Terus dia juga kaget, emang lampunya bekerja ya? Terus aku bilang, untungnya kerja ya gitu. Terus tau gak pas dibalikin, Bir kenapa gak bilang sih motornya begitu? Terus bilang gini, ya lupa sih. Lupa ngomongnya.
1: Lupa, gitu. Tapi dia kayak senang gitu ya, udah pakai aja gitu.
0: Ya udah pakai aja.
1: Gak ada peringatan sebelumnya ya.
0: Padahal tuh dikunci motor si Bian, ada kunci rumah, kunci segala.
1: Oh.
0: Nih, kalau aku jatuh, gua ambil nih kunci. Mampus.
1: Saking kesalnya ya.
0: Enggak, tapi itu lumayan stres bawa motor Bian lumayan stres. Sampai kan kalau biasanya tuh kita tuh dari parkir nih habis bayar parkir, kita bisa ya udah kita mau belok mana gitu. Biasanya kalau bawa motor sih di daerah yang enggak rame kita bisa sendiri tanpa bantuan tukang parkir. Nah, ini apa? Enggak, biasanya yang ditolongin sama tukang parkir kan mobil kebanyakan. Jadi enggak, Bang liatin dulu sampai nyebrang. Sampai nyebrang, Bang. Oke, Kak. soalnya motornya nggak baik nih bang. Oh, akhirnya ditunggu di gini kayak di gini nama tukang parkir. Iya, iya, ntar sabar, jalan dikit, udah lurus baru dilepasin nama tukang parkir.
1: Karena emang motornya butuh effort ya.
0: Butuh effort. Nah si Bian ini sekarang lagi dengerin batuk-batuk nih.
1: Iya. Tunggu apa ini mungkin tapi dengan apa-apa. Bian denger ini mungkin langsung berpikir ya, wah ya ya, aku servis lah.
0: Enggak, udah dibilang kemarin. Bian ini motor nggak mau diganti aja apa atau gimana nih Bian?
1: Kata dia apa?
0: Udah ya, nggak apa-apa deh. Kalau liputan ada motor kantor.
1: Langsung kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Malah stres kita jadinya ya.
0: Iya, awalnya nggak stres jadi stres bawa motornya. Tapi motornya terlihat tidak terparkir ya hari ini mungkin.
1: Warna yang hijau-hijau itu kayaknya.
0: Betul.
1: Hijau menyala.
0: Kaca sepeda kecil banget. Sumpah jujur kita mau ngeliat ke samping kiri kanan karena remnya los kan. Jadi kita tuh pengen lihat kiri kanan.
1: Agak susah ya.
0: Agak susah nih. Aduh gimana nih ngelihatnya gitu. Susah ternyata gitu teman Pro 2. Tapi itulah ya, ada stres yang begitu.
1: Tapi kamu ada kedepan mau minjem motor dia lagi?
0: Enggak
1: ya.
0: Kita cari motor orang lain. Jangan motor Bian dia pakai. Disarankan di kantor ini untuk gak punya motor Bian ya. Agak susah.
1: Langsung dikasih testimoni.
0: Iya testimoni. Tapi gak apa-apa Bian, terima kasih udah minjemin motornya waktu itu. Si Bian kan, bilang nih udah dipinjemin gak tau terima kasih dasarnya.
1: Harus terima kasih guys.
0: Iya.
1: Pulang pergi selamat.
0: Iya betul. Alhamdulillah. Tapi nih siapa tahu ada yang lagi dengerin juga. Siapa tahu ada yang mau sih, ah kasihan banget motor Bian, dikasih Bian motor baru. Siapa tahu ya. Yaudah deh teman Prodo. Nanti kita balik lagi ya teman Prodo ya.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Sabana Pagi.

0: Hello guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab atau PEA, Judah Nugraha. Pembahasan mencakup sejumlah bidang strategis mulai dari industri pertahanan, pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga latihan bersama militer kedua negara. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan. Selain membahas agenda bilateral, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan keamanan dan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pertukaran pandangan tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara Indonesia dan PEA dalam menyikapi perkembangan situasi regional.

0: God, I feel invincible.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk per apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah, kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi. Atau bisa jadi, pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir, lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama, lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang, stop ambil-ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
5: Mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
6: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
5: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
6: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Delapan tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo. Semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. sumber hebat, olahraga juara.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu,
1: yeah, teman berdua. Iya, iya, iya, iya. Teman berdua masih di Sobat
0: Pagi. Masih kita tentang stres rilis ya.
1: Stres rilis teman berdua. Banyak banget yang bikin kisah stres belakangan ini ya, teman berdua ya. Selain kondisi dan keadaan juga yang mungkin yang bikin kita stres juga itu adalah melihat apa ya? Melihat apa lagi?
0: Melihat masalah.
1: Iya, hidup mah ada aja masalahnya. Pergi kerja ada juga masalah.

0: masalah. Mm-mm. Di rumah mungkin juga ada masalah.
1: Masalah.
0: Masalah is everywhere. Iya. Aduh, capek banget.
1: Ada mulu. Jadi memang ya udah daripada kita stres terus.
0: Ya. Yeah.
1: Kita ngapain? Foya-foya. Itu kan ada tau foya-foya.
0: Ada orang itu, tapi orang have itu biasanya.
1: Orang have ya.
0: Orang have biasanya foya-foya. Iya. Karena apa? Oh. Karena memang have-nya ada. Nah, ada nih meme-nya juga orang-orang yang bikin di sosial media kan. Obat stres kita cuma butuh 10M udah.
1: Iya.
0: Kita enggak butuh apa-apa lagi, kasih aja 10M udah.
1: Udah, gitu enggak bakal stres lagi.
0: Enggak bakal stres lagi, tapi 10M ya, gitu.
1: Tapi aku penasaran sih, orang yang have itu sebenarnya stres gak sih? Stres lah ya.
0: Stres ngabisin duitnya gak habis-habis kali ya. Kalau kita kan stres gimana caranya ngumpulin duit.
1: Iya.
0: Kalau mereka stres kayaknya untuk aduh ngabisin duit nih, duit mau diapain lagi ya, gitu.
1: Ke Hong Kong udah.
0: Iya. Ke Hong Kong udah, Jepang udah, ke Korea udah.
1: Oh, ke Kamerun aja kali ya.
0: Apa kita ke Brazil ya, katanya gitu.
1: Yang unik-unik ke Kamerun.
0: Iya. Atau mungkin ya ini ada yang ini di tempat aurora tuh di mana? Yang
1: Finlandia ya, pasti.
0: Finlandia gitu ya.
1: Bukannya,
0: nah, mungkin ada yang mau ke situ juga,
1: iya,
0: orang have. Naiknya kalau orang have pakai jet pribadi. Kita aja pakai pasar komersial naik 40% kita stres.
1: Iya, stres.
0: Kayak aduh, naik lagi nih tiket pesawat, naik lagi nih gitu.
1: Aduh, delay lagi.
0: Aduh, semuanya diaduh-aduhin. Terus juga ini kalau orang-orang dulu tuh, tapi enggak tahu sekarang ya, teman Pro 2 ya. Kalau orang dulu tuh kalau mau pergi keluar kota atau luar daerah yang menggunakan pesawat kan harus ke bandara. Itu biasanya tuh banyak mau bekal.
1: Sambil
0: nunggu katanya. Soalnya kalau dibeli di bandara mahal.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: bawa aja ya.
0: Itu ini.
1: Untungnya boleh ya kalau di bandara bawa makanan dari luar ya. Enggak boleh tuh ke bioskop.
0: Bioskop itu enggak boleh. Tapi nonton bioskop bisa jadi stress release.
1: Iya,
0: aku pernah sendiri.
1: Sendiri tuh?
0: Iya, nonton.
1: Filmnya kesukaan kamu atau emang ya udah pengen nonton aja gitu?
0: Kayak pengen nonton aja, pengen nonton aja. Film yang ada waktu itu.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Terus nonton, kayak orang nonton bareng-bareng ya. Sorry, tidak terpengaruh.
1: Sendiri.
0: Sendiri aja, yang penting tidak stres.
1: Tidak stres.
0: Nonton aja kita gitu, menikmati.
1: Beli popcorn, beli minum.
0: Iya, beli popcorn, minum, nonton. Itu lagi stres skripsi beneran.
1: Lagi waktu ini ya, waktu skripsi ya.
0: Iya, terus aku ini pergi ke itu habis.
1: Emang
0: habis penelitian gitu, jadi tuh habis ngumpulin data-data, capek banget. Kayak stres banget liat datanya.
1: Langsung tutup laptop.
0: Tutup laptop, kita pergi ke bioskop.
1: Iya, pas banget tuh puisi pantun tuh, cakep.
0: Iya, cakep. Tutup laptop, pergi ke bioskop, cakep.
1: Jangan lupa mengajak Rina.
0: Ah, Rina siapa?
1: Ya, kebalikan dari Rani.
0: Kebalikan Rani.
1: Kan belum kenal.
0: Iya. Tiba-tiba Rani ada di obrolan ini. Tapi gitu deh.
1: Kita banyak mau bawa-bawa orang deh tadi. Bobby lah, Bian lah.
0: Banyak. Fatan. Emang banyak orang yang bakal kita sounding mulu nih. Kamu kemarin itu ya, tadi cerita stress release-nya. Stress release istrinya adalah main game.
1: Betul, main game dia.
0: Main game ke tempat
1: tiba-tiba
0: games gitu.
1: Game, betul.
0: Mainnya jadi, PS ya?
1: PS.
0: Main
1: game
0: seru.
1: Berantem. Tekken.
0: Tahu gitu. Pasti kalah atau menang?
1: Aku lebih sering kalah, karena jago dia. Aku jagonya main bola.
0: Oh,
1: game bola.
0: Enggak, mengalah-ngalahkan diri kan, soalnya takut. Soalnya kalau sampai dia kalah, ada aja masalah nanti gitu.
1: Iya.
0: Bad mood.
1: Mendingan yaudah kalah aja gitu. Ya kalah gitu.
0: Aduh gimana dong.
1: Abang gak bisa main gitu, ngeledek.
0: Gak bisa main. Tapi pasti gini, gak apa-apa diledekin istri, gak apa-apa. Yang penting gak ada ini lagi.
1: Yang penting masalah selesai.
0: Masalah selesai. Soalnya bapak-bapak sering bikin gitu. Aku tuh sering baca threads bapak-bapak juga, teman Pro 2. Ada yang bikin gini, perempuan itu sebenarnya maunya di treat like a princess, kayak di rumah aja. Tapi sesekali dia juga pengen kerja. Dia pengen ngurusin rumah tapi gak ngurusin banget juga. Nah, pokoknya tuh di ambang-ambang batas kalau perempuan. Terus orang-orang bilang gini, bapak ini definisi udah suami yang paling mengerti istrinya gitu. Itulah.
1: Mantap. Ada juga ini stress-nya masak.
0: Oh iya, ada.
1: Tapi kalau dia keasinan berarti beneran marah banget kali ya.
0: Iya kali ya.
1: Masak.
0: Tapi itu benar-benar melatih kesabaran sih. Aku kalau ngelihat orang yang lainnya stres tuh biasanya ada yang ini juga tau Bang Robi, ada yang milih untuk apa namanya tuh makan makanan manis.
1: Gitu, iya iya iya. Ya.
0: Masakan, terus masakannya nggak enak, udah deh makan makanan.
1: Terus ada juga gini yang keren tuh ini melukis kayak Pak mantan presiden kita SBY.
0: Pak SBY. Wah, Pak SBY harus diakui lukisannya. Pak SBY seniman biasa, banget tuh. Seniman. Dulu waktu dia jadi presiden.
1: Dia tuh stres enggak sih atau emang hobi aja?
0: Hobi kayaknya ya. Kan Pak SBY kan sudah sudah pensiun, udah enggak mikirin negara.
1: Iya
0: kan Pak SBY lebih apa? Lebih ya udah menikmati waktu bersama cucu.
1: Apalagi udah tinggal istri ya. Jadi ya udahlah gitu, dan juga dia senang melukis. Dan bagus banget.
0: Guys. Terus dia ngelukis live, suka ngelukis live.
1: Iya.
0: Ya kan maksudnya dia lagi di mana terus dia lukis.
1: Real life gitu ya.
0: Real life betul. Pak SBY itu bakat seninya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Waktu dia jadi presiden dia punya album tau?
1: Iya, bikin lagu juga kan.
0: Betul. Luar biasa
1: sempet,
0: sih.
1: Itu tuh sempat rame tuh ya biasalah netizen ya.
0: Iya. Tapi aku tuh salutnya sama Pak SBY. Pak SBY sama Bu Ani tuh.
1: Kompak ya.
0: Kompak banget.
1: Bu Ani suka foto-foto.
0: Iya. Emang keluarganya ada darah-darah seninya.
1: Pak SBY suka difoto.
0: Iya. Di foto sama siapa? Wartawan.
1: Iya, itu mantap tuh.
0: Tapi itu stress release juga sih. Mewarnai. Sekarang kan kalau misalkan kalau PSB kan pro banget. Yeah. Jadi enggak perlu di kalau sekarang tuh ada yang dijual di e-commerce yang udah dinomor-nomorin, udah ada pemandangan, terus dinomor-nomorin.
1: Kayak lo mewarnai dong.
0: Iya, dikasih catnya langsung kan. Kita beli satu paket.
1: Oh, gitu.
0: Langsung nanti diwarnain pakai catnya gitu.
1: Iya.
0: Itu juga ada.
1: Iya, itu melukis juga tuh yang mewarnai kan. Kan pas digambar gambar setan. Karena kesel.
0: Mengembar diri sendiri ya? Tapi begitu teman pro 2, melukis juga, menggambar juga. Aku tuh termasuk stress release-nya gambar.
1: Gambar ya.
0: Iya, dulu-dulu sih. Dulu aku suka banget. Sekarang suka aja.
1: Suka aja sesekali lah ya. Sesekali. Lebih suka nyanyi lah ya.
0: Sekarang suka nyanyi. Suka banget sampai orang-orang kayak diam. Gitu.
1: Kalau kucing kamu bisa ngomong kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Diam, kali ini diam ya.
0: Kali ini kamu diam. Tapi aku suka ngomong sendiri tahu enggak stres
1: Rini. Iya, aku juga sering nih kalau sesekali kalau lihat Rini lagi itu ngomong aja. Lagi sholat aku kan. Ngomong sendiri.
0: Iya nih, aduh ini gimana, aduh gak semangat. Aduh tuh orang ngapain sih, nah, gitu aku sih gitu teman pro 2. Makanya aku jadi penyiar.
1: Iya.
0: Harus banyak ngomong.
1: Kamu kayak ini, kamu kayak apa namanya, tau gak acara spontan yang binatang yang
0: binatang?
1: Terus acara spontan yang binatang yang dubbing.
0: Oh dubbing.
1: Nah tuh kamu kayak gitu kan?
0: Oh iya.
1: Dubbingin orang kan?
0: Aku suka dubbing. Suka. Iya. Aku suka dubbing orang teman pro 2. Jadi aku dari jendela nih aku lihat. Nah itu lagi ngapain? Aduh sapunya kenapa? Aduh jatuh deh tuh. Nah gitu.
1: Ya kan spontan kan ada yang dubbing binatang.
0: Iya. Aku iya. Suka. Misalkan ada monyet lagi apa? Nah kita bedakan dulu guys. Nah gitu.
1: Iya gitu.
0: Suka. Suka waktu itu kan aku ada kegiatan apa gitu, jadi sekamarnya marah nih. Waktu kegiatan itu sekamarnya marah nih. Make up aja tuh gak mau, nah ini kita make up dulu. Emang agak apa nih, agak hitam ya bawahnya, tapi gak apa-apa kita tutupin gitu. Terus maberan, terus kata Rani, ya lanjut, gak apa-apa. Kata Rani kayak, yaudah lanjutin, walaupun agak berisik tapi lanjut.
1: Iya gitulah guys, jadi memang macam-macam ya sama pro 2.
0: Terus rilis itu bermacam-macam.
1: Oke. Udah deh. Mau jam 9 nih, kita mau main game kali ya. Abis stres kita main game kali ya.
0: Biar kita gak stres kita main game dulu.
1: Dan juga kita puterin nih lagu yang sempat rame nih guys.
0: Apa tuh?
1: Dari 21 Pilot sesuai dengan tema kita stress out.
0: Stress
1: tau out. Tahu kan lagunya?
0: Yaudah kita dengerin dulu deh teman pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britain Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
4: Musim hujan kayak gini, emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCD saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih, karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan konsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir, karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman yes, Pro2.
1: Teman Pro2, kita balik lagi di Sabana Pagi.
0: Dengan segmennya udah segmen akhir nih, Piki ya versus Piki ya. Berpikir kita ya.
1: Supaya kita berpikir pagi hari ini, teman Pro2. Nah, tadi nih baru begini bilangnya. Ih, ada nih ini bagus nih, mantep nih idenya. Wah, apa tuh? Ah, nanti kita aplikasikan aja. Nggak diceritain nih apa idenya, diaplikasikan aja. Tapi apa kak idenya? Nggak tahu kita.
0: Ya, ini sebenarnya gamenya dari Fatan, sebenarnya itu pernah game sama Fatan. Jadi
1: pernah main game ini sama Fatan.
0: Nanti ya sebut dua huruf belakang. Contohnya misalkan dua huruf GI. Apa kata apa yang ada di belakang dua GI? Gigi. Ya,
1: kayaknya aku pernah main ini sama Fatan juga,
0: iya, deh, tapi aku tahu. Tapi itu bagus sih, loh, Baji, kita pembendaharan kata-kata jadi luas kan.
1: Iya, okay.
0: Apa ya kalau GI belakangnya GI, gigi? Apalagi tuh?
1: Yang awalannya belakangnya harus GI ya.
0: Coba.
1: Oh, kayaknya aku main ini juga deh sama Fatan waktu itu.
0: Iya, apa?
1: Apa?
0: Coba, kita gigi. Latihan. Terus?
1: Waktu itu aku sama Fatan tuh sampai ini banget, sampai kita nggak habis-habis katanya.
0: Wih, mantep banget.
1: Jujur, kita sorry mantep. Bos, asik.
0: Apa yang belakangnya GI ya?
1: Ini emang dimulai langsung dari GI nih? Enggak.
0: Contoh.
1: Oh, gigi.
0: Apalagi ya?
1: Komdigi.
0: Oh iya, komdigi. Bener.
1: Terus juga, apalagi?
0: Gerigi.
1: Gerigi.
0: Iya.
1: Terus...
0: Sigi ya.
1: Itu bahasa Minang. Di sigi-sigi dulu.
0: Apa tuh artinya?
1: Dicek-cek dulu, di sigi dulu.
0: Tapi boleh, itu kan gitu. sebuah kata. Jadi kata ini boleh singkatan juga ya. Sagi, ada gak sagi?
1: Gak ada, Sagittarius yang ada. Jangan terlalu maksain kak, kalau emang gak bisa.
0: Gitu guys, nah, kayak gitu ya.
1: Nah aku nanti kita, ngerti.
0: Nanti ganti-gantian, jadi aku sebut ini, nanti aku sebut apa, kamu ngomong apa, nanti kita terus-terus berbalas-balas. Sampai nanti stuck, berhenti. Itu yang
1: sampai
0: kalah.
1: Nanti kita stuck ya, sudah tidak tahu lagi nih sambungannya apa gitu ya.
0: Terus tiba-tiba telepon masuk.
1: Wah siapa tuh?
0: Inilah ya.
1: Oke.
0: Boleh, kita kan interaktif.
1: Iya, boleh. Yuk, kita mulai. Siapa dulu?
0: Dari kamu lah, silakan.
1: Dari aku ya. Aku dulu yang akan memberikan kata-kata nih.
0: Oke, dua akhiran huruf apa nih?
1: S-E.
0: Oke, aku ya. Kita mulai. Khusus saya, terus. Drainase.
1: Drainase. Privilege.
0: Oke.
1: Apa lagi? Apa ya?
0: Arbitrase.
1: Arbitrase. Oh iya, betul. Oh bahaya nih bahasa-bahasanya ya. Salah. Dia se ya.
0: SE.
1: SE ya. Apa ya? Aduh agak apa ya nih kita teman Pro2 mikir ya. Kita yang ngasih, kamu kita yang mikir. Spionase.
0: Oke.
1: Bagus tuh kata-katanya kayak pintar. Pintar nih kayaknya kata-kata kita.
0: Ini.
1: Apalagi?
0: Drainase udah tadi ya?
1: Udah.
0: Nasi ada nasi enggak?
1: Nasi. Nasi yang ada nasi, bukan nase.
0: Apa ya? Kamu udah ada?
1: Udah deh, okay. Kayaknya kita.
0: Kamu apa?
1: Enggak ada lagi.
0: Ada. Susah ya?
1: Susah. Coba. Coba sekarang giliran Mang Robin ya.
0: Oke. Belakangnya TU.
1: Tu.
0: Oke.
1: Sepatu.
0: Binatu.
1: Binatu atau penatu?
0: Penatu deh.
1: Penatu. Penatu. Kutu.
0: Aduh. Mau itu tadi.
1: Kutu.
0: Putu, kue putu.
1: Kue putu. Iputu juga nama orang ada. Putu apa gitu.
0: Iputu ya bener putu.
1: Putu apa gitu. Di Bali orang di namanya pakai putu-putu.
0: Ingurah Rai iputu ya.
1: Iya pakai putu-putu.
0: Terus kamu?
1: Terus aku ya. Bentar deh.
0: Ah ya. Aku udah ada.
1: Aku belum. Tunggu. Tuh. Oh, tematu? Enggak ada.
0: Apa? Enggak ada ya?
1: Bentar.
0: Aku cari. Tahu ada tematu.
1: Enggak ada. Bantu. Bantu dibantu tak iya. Apalagi.
0: Oh, iya, tematu enggak ada adanya ini. Tembatu.
1: Apa tuh?
0: Tembatu ini apa ya?
1: Apa artinya tembatu?
0: Buah yang keras.
1: Ah, tembatu. Kalau keras kepala apa? Kepala kamu seperti tembatu, seperti buah yang keras, asik.
0: Oke, itu aku deh tembatu, atau enggak batu deh batu.
1: Batu.
0: Oke, silakan lanjut.
1: Lanjut nih. Batu.
0: Searching ya, nggak boleh searching ya.
1: Nggak boleh searching.
0: Tadi aku niatnya tematu yang tahu.
1: Oh. Apalagi ya.
0: Ini. Maya.
1: Pembantu.
0: Iya boleh, sebenernya gak ke situ sih.
1: Maya. Kenapa Maya Pembantu ada dulu acaranya ini? Acara Sule. Iya, apa sih namanya? Ini talk show.
0: Aku gak ke situ sih, tapi udah aku lanjut ya. Ratu.
1: Oh, Ratu. Maya yang berbeda yang kita bayangkan berarti.
0: Ayo lanjut.
1: Terus ini impromptu.
0: Iya, boleh.
1: Seperti pintar bahasanya.
0: Pintu belum pintu?
1: Udah pintu ya? Belum.
0: Apa ya pintu?
1: Pintu. Apalagi ya? Apa ya? Nggak tahu.
0: Okay.
1: Nyerah.
0: Septu.
1: Septu apa?
0: Yang brigadir kan Septu.
1: Oh, itu Septu.
0: Apa sih? Anda tahu?
1: Septi bukan?
0: Septu tahu lah, Anda tahu. Atau enggak ini deh?
1: Briptu.
0: Ah, boy.
1: Septu. Kita udah mikirin Septu. Septu enggak ada, Sabtu yang ada. Ada nih Sabtu.
0: Tapi ada nih ternyata nih Septu nih.
1: Hari Sabtu ada.
0: Oh, salah. Apa? Septu bentuk tidak baku atau salah ketik. Sepatu itu. Maksudnya.
1: Itu.
0: Briptu.
1: Briptu. Nah, kita mikirin Septu. Ada polisi Septu. Septu enggak ada, yang ada Briptu. Sabtu.
0: Ah, ya Sabtu. Oke. Okay. Titu
1: apa? Itu T2, bukan T-I-T-U.
0: Tapi kebanyakan Titu.
1: Wah, enak banget ya. Boleh banget begitu-begitu.
0: Ya, gak pernah ya. Es batu, itu ya.
1: Apa lagi? Ada gak?
0: Pintu udah ya?
1: Udah.
0: Sabtu udah ya?
1: Udah.
0: Restu. Nama teman.
1: Iya. Ya, bisa itu bisa.
0: Bisa.
1: Restu itu bisa restu. Restu ibu. Rumah sakit. ada lagi yang lainnya nih, teman perdua. TU tuh ya, tutu.
0: TU tatu.
1: TU tata usaha. Tu.
0: Aku tahu.
1: Ayo bentar deh.
0: Bahasa Indonesianya mintu?
1: Nggak tahu.
0: Bahasa Indonesia yang mintu nggak tahu.
1: Bahasa Indonesianya apa?
0: Mintuo.
1: Mertua.
0: Oh,
1: itu pakai A.
0: Oh iya.
1: Itu bukan mertu. Okay. Emang manggil.
0: Oh, iya. Maksud aku ini menantu.
1: Oh itu bukan mintuo berarti. Mintuo, iya.
0: Menantu apa bahasa Padangnya?
1: Minantu.
0: Oh, minantu.
1: Iya.
0: Oh, salah aku.
1: Aduh. Oke deh, kita ganti ujung
0: ganti.
1: Ya.
0: Oke. Kita Rini lagi ganti ya.
1: Oke. Aku kasih ujungnya nih biar gampangan dikit nih, teman pro 2 ya. Biar gampangan dikit. ES. Ya, bukan SE tapi ES.
0: ES ya. Brebes.
1: Nama daerah. Proses.
0: Oke. AdSense enggak. AdSense.
1: AdSense itu pakai N belakangnya.
0: Ya.
1: Dia ES.
0: ES ya. S.
1: S ya, S itu memang cuma terdiri dari dua huruf.
0: Less.
1: Iya. Terus juga tes.
0: Oke. Ini kremes.
1: Kremes, iya emang ayam kremes. Kremes, terus juga apalagi ya, rembes.
0: Iya.
1: Rembes. Apalagi?
0: Nanas.
1: Nggak ada nanas, yang ada nanas. Nanas, nanas, nggak semuanya harus di nanas, nanas gitu.
0: Males.
1: Malas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Males, malas.
0: Ludes.
1: Ludes habis.
0: Habis.
1: Oke, oke, oke. Terus juga apa ya? Jennifer Lopez. Itu pakai Z.
0: Ada.
1: Bentar. Apalagi ya?
0: Banyak tahu.
1: Banyak tuh, aduh, sombong nih orang nih, lihat, sombong banget nih orang. Ini deh. Ceres, merek, astaga, maaf.
0: Iya.
1: Mrs.
0: Mrs. ya, iya, Miss dari kata Miss ya.
1: Iya, Miss, enggak Mrs.
0: Oh, Mrs.
1: Mrs.
0: Mrs. ya. Itu bukan Mrs. sih. Orang nyebutnya Miss sama Mrs. ya.
1: Mrs. Pakai Mrs.
0: Mrs. Iya benar-benar Mrs. ya. Iya,
1: Mrs.
0: Mrs. benar.
1: Coklat. Mrs. Asik.
0: Oke, aku lanjut ya.
1: Apa?
0: Mabes. Markas besar.
1: Oh, oke. Boleh singkatan berarti ya?
0: Boleh.
1: Ini deh.
0: Oke, udah ada.
1: Jangan search.
0: Enggak.
1: Jangan search di situ.
0: Enggak.
1: Martin Paes.
0: Ya boleh. Nama orang.
1: Boleh.
0: Aku juga tadi mikirnya ini Aristoteles.
1: Aristoteles, Martin Paes.
0: Iya.
1: Timnas.
0: Aristoteles filsuf.
1: Ini deh. Apalagi ya? Socrates.
0: Iya, boleh.
1: Itu filsuf juga.
0: Filsuf juga ya.
1: Filsuf juga.
0: Semes.
1: Enggak ada semes. Yang ada smes.
0: Semas ya, dan
1: smas,
0: AS ya.
1: Iya. Bukan semes.
0: Ngomongnya semes.
1: Smes. Smes grup band lu. Ini.
0: Aku dulu.
1: Apa
0: SMS mau diterima? Enggak. Kan. Nah, ini Charles
1: Darwin.
0: Nama lagi ya Charles.
1: Charles ya.
0: Charles.
1: Charles siapa? King Charles. Oh, Raja Charles. Raja
0: Charles.
1: Ini deh. Ini nama orang jadinya nih kita ujung-ujungnya.
0: Tapi orang terkenal ya.
1: Tapi orang terkenal. Martin Paes terkenal.
0: Aku nggak ada.
1: Aku nyerah deh.
0: Kades.
1: Kepala desa.
0: Aku suka singkatan. Iya.
1: Singkatan mulu.
0: Singkatan mulu ya. Oke.
1: Iya.
0: Sip, kita satu lagi aku dari aku ya.
1: Boleh deh.
0: Ini
1: apa?
0: Pasti banyak banget nih. Bu, BU.
1: BU, Bu. Babu.
0: Iya. Ibu.
1: Ibu. Tebu.
0: Abu.
1: Apalagi ya, Bu ya?
0: Hari ini?
1: Rabu.
0: Oke.
1: Apa lagi?
0: Ini apa namanya? Babu dah ya?
1: Udah.
0: Lupa ya.
1: Itu dia Bu ya? Dia BU, Bu.
0: Pagu bukan deh.
1: Pagu. Ada pagu. Pagu itu dari Sloteng. Apalagi ya? Apalagi nih ya teman perdua? Ada yang tahu enggak sih apalagi nih akhiran kata yang pakai BU? Bu. Bukan butuh uang ya, people.
0: BU.
1: Itu BU. Itu kita BU.
0: Sabi, ada sabu. Ah, sabu. Sabu.
1: Ya, itu obat-obat terlarang. Besok ngobrol sama BNN ya.
0: Iya.
1: Terus juga tebu udah ya tadi
0: udah.
1: Ya.
0: Ah, ada lagi temannya.
1: Bentar.
0: Temannya enggak tahu.
1: Bu. Busuk.
0: Enggak
1: tahu apalagi ya teman pro 2 ya.
0: Tabu.
1: Oh, iya.
0: Kan tebu, tabu. Tabu juga ada. Balik aja. Itu dulu yang gampang sih.
1: Tapi ini kepintaran aku berturun menurun deh. Biasa waktu sama Fatan tuh aku menang.
0: Cepet ya.
1: Cepet.
0: Karena abis ini enggak sih abis makan ya.
1: Iya. Kita kan abis makan lebih kengan tuh
0: sering. Iya. Mungkin teman pro 2 nanti kita lanjut lagi ya
1: ke... Siapa tahu kita bisa lebih fresh ya nanti teman pro 2 ya.
0: Setelah mendengar lagu berikut ini nih, pas banget lagunya nih, pikirannya matang. Dari Perenggo.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.
0: Rin, kok ijazah abang ada di dalam sarung bantal?
1: Tanya pada rumput yang bergoyang aja, bang.
2: Rapikan sekarang atau pusing kemudian.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan

0: Nah, teman produk kita balik lagi di Sabana Pagi dan kita masih di Pikia versus
1: Pikia.
0: Pikia.
1: Masih main game.
0: Coba
1: kita,
0: guys. Coba kita pikirkan. Coba pikirkan secara logika, tau enggak konten itu?
1: Enggak.
0: Ada yang dia suka ngasih duit, tapi dia kita harus memikirkan secara logika bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang dia kasih.
1: Oh gitu, ada ya?
0: Iya, ada. Coba dipikirkan secara logika, gimana caranya air ini bisa penuh dengan ini?
1: Ini ada ya, konten itu. Acara ini ya, acara apa namanya?
0: Konten itu
1: acara
0: konten.
1: Pendidikan.
0: Enggak pendidikan juga itu. Coba dipikirkan secara logika. Nah, gitu doang tuh.
1: Nah, tadi kan kita mikir kan. Tadi kan kita ya segmen pertama itu kita nyebut

0: sebuah kata tapi dua kalimatnya di akhir ya. Nah sekarang dua kalimatnya di awal.
1: Dua kalimatnya di awal.
0: Betul, dua kata di awal tapi apa ya kata-kata itu ya dari huruf-huruf itu guys. Misalkan aku sebut PEP, peniti, gitu-gitu. Pensil, kayaknya lebih banyak deh, pelupa, penipu, banyak ya.
1: Oh iya iya betul-betul.
0: Lebih
1: betul.
0: Gampang ya sih guys.
1: Betul. Okay,
0: kita coba?
1: Boleh, boleh. Jadi gimana tadi?
0: Apa tuh?
1: Kita masih pakai itu ya?
0: Masih, aku sebut dua di awal. Dua di awal. Katanya apa?
1: Pokoknya sekarang kita ganti. Jadi di awal di ya. Oke.
0: Oke, okay. Kamu dulu deh.
1: Aku dulu, dua di awal ya. Dua di awal. R-A.
0: R-A, Ra berarti ya. Oke, okay. Aku dulu ya, rajin.
1: Rapi.
0: Ranca.
1: Itu bahasa Minang, ranca. Boleh, boleh.
0: Boleh ya, oke.
1: Okay. Raffi Ahmad.
0: Nama orang.
1: Itu boleh gak? Gak boleh ya?
0: Boleh lah.
1: Raff.
0: Terkenal kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke. Okay. Rahasia.
1: Rapat. Nah.
0: Oke. Okay. Nama orang ya.
1: Wow,
0: Kabak TU kita Raindra.
1: Terus didengar. Kenapa kamu lebih kata
0: gitu? Game Pak game.
1: Ransum.
0: Boleh. Raya. Hari raya.
1: Oh iya, bioskop raya. Iya. Udah enggak bukan bioskop raya lagi namanya. Rasa.
0: Rasa yang ada ya.
1: Iya.
0: Hai. Oke, lanjut. Raihlah.
1: Raisa.
0: Boleh. Banyak nih.
1: Siapa lagi? Apa lagi?
0: Rambut boleh enggak sih?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Okay.
1: Rambut. Rasuk.
0: Hah?
1: Rasuk.
0: Rusuk.
1: Rasuk.
0: Oh, merasuki.
1: Iya, jadi rasuk. Kan kata dasarnya rasuk.
0: Rasuk, boleh. Lanjut ya. Raki badah.
1: Raki.
0: Ya.
1: Makanan mulu. Pemikirannya nih. Nih. Nih. Tadi kepikiran loh, tiba-tiba lupa. Tadi kepikiran, tiba-tiba lupa.
0: Nama, bukan.
1: Bukan.
0: Nama teman kita kan juga ada.
1: Rani. Bentar.
0: Bukan itu ya.
1: Ralat.
0: Oh, ralat.
1: Okay. Ralat. Jadi
0: ini apa namanya? Tadi ada lagi tuh. Rata
1: itu juga bisa sih. Ini juga nih. Jadi lupa beneran. Jadi lupa beneran.
0: Ada.
1: Apa?
0: Hah?
1: Ra siapa ya?
0: Banyak tahu rasa.
1: Udah.
0: Oh, udah. Rasional.
1: Iya, itu tuh betul juga. Itu betul juga. Betul.
0: Itu ya berarti ya. Okay. Berarti aku lagi dong.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pikirin tuh. Ngomong sih.
0: Ramaita. Teman kita lagi.
1: Iya. Teman pro 2. Emang agak sulit sebenarnya bermain kata-kata ini ya.
0: Karena kita walaupun kita suka berkata tapi berkata-kata tuh kita sulit ya.
1: Betul.
0: Bagi teman pro 2 seru banget nih. Tapi lebih gampang yang ini ya. Kalau dibanding yang terakhir tuh susah. Berpikir keras. Kalau yang ini kayaknya banyak yang bisa kita sebutkan gitu.
1: Betul.
0: Sampai nama kabak TU kita sebutkan juga.
1: Iya, betul.
0: Tiba-tiba aja kepikiran dia.
1: Iya, bukan tiba-tiba sih.
0: Emang tiba-tiba, oh iya gitu.
1: Iya. Betul.
0: Oke, teman Prodo.
1: Oke deh, teman Prodo.
0: Kayaknya di sama pagi ini ya
1: udah. Iya, kayaknya sama pagi itu udah cukup aja nih untuk nemenin kamu teman Prodo ya. Ya, besok kita bakal balik lagi nih teman Prodo untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi jangan ke mana-mana ya teman Prodo. Setelah ini bakal ada
0: tetap sama kamu ya.
1: Iya, sampai sini ada Prodo Hitlist. Jadi yes, jangan ke mana-mana dulu teman Prodo.
0: Kita lanjut lagu dulu ya. Lagunya bagus nih. Lagu apa dari tuh? Dul Jailani, Tak Mau Gila.
1: Wah.
0: Jangan sampai gila ya.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua TP PKK Kota Padang Panjang, Maria Veronica Henry, yang menjadi salah seorang juri, menyebut antusiasme peserta terlihat dari beragam tanaman yang ditampilkan. Penilaian dilakukan berdasarkan keindahan dan kualitas tanaman sesuai kriteria yang telah ditetapkan panitia. Maria berharap lomba ini dapat mendorong kreativitas masyarakat sekaligus mengembangkan hobi yang positif. Ia juga melihat tanaman hias berpotensi menjadi peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat. Lomba tanaman hias turut menambah daya tarik Koi Show 2026 yang memadukan kecintaan terhadap ikan koi dan tanaman hias dalam satu kegiatan. Perpaduan tersebut menghadirkan ruang bagi para pegiat hobi dari berbagai daerah untuk berkumpul dan bertukar pengalaman. Melalui kegiatan berbasis komunitas ini, Padang Panjang diharapkan semakin dikenal sebagai ruang pertemuan para pegiat hobi sekaligus memperkuat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Sate Dangong-Dangong menjadi salah satu kuliner khas Sumatera Barat yang dikembangkan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah di Jakarta. Mengusung cita rasa autentik dari Payakumbu, Kedai Dawan menghadirkan sajian tradisional tersebut sekaligus mengembangkan produk frozen beku untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemilik Kedai Dawan, Dery Liorna, mengatakan usaha tersebut berawal dari keinginannya memperkenalkan kuliner khas kampung halaman almarhum ayahnya. Dangong-Dangong salah satu di kawasan Payakumbu, Sumatera Barat yang dikenal dengan sajian sate yang memiliki karakteristik tersendiri. Sate Dangong-Dangong yang ditawarkan Kedai Dawan memiliki ciri khas kuah kuning dengan bumbu yang didatangkan langsung dari daerah asal. Menurut Dery, penggunaan bumbu tersebut penting untuk mempertahankan aroma dan cita rasa yang menjadi karakter kuliner khas Minangkabau. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 yang telah berlangsung sejak 2 Oktober akan berakhir 14 Oktober 2026. Kompetisi olahraga multi cabang ini dijadwalkan ditutup di Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, Tasliatul Fadi, menilai pelaksanaan Porprov Sumbar ke-16 secara umum berlangsung lancar. Berdasarkan hasil monitoring bersama KONI Sumatera Barat, tidak ada kendala berarti. Meski pada sejumlah cabang olahraga sempat mengalami penundaan akibat hujan lebat, tetapi pertandingan kembali dilanjutkan sesuai jadwal. Meski berjalan lancar, Tasliatul juga menyebut terdapat sejumlah catatan yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Porprov kali ini, salah satunya terkait teknis pendataan atlet melalui aplikasi Sirimau. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih di Pro 2 Hit List. Anyway teman Pro 2, di Pro 2 Hit List kali ini barengan sama Rini Kamal pastinya. Dan kita bakal muterin lagu-lagu yang udah kamu request juga teman Pro 2. Bisa banget untuk ikutannya di mana kak? Nah ini dia nih teman Pro 2. Bisa melalui line telepon kita di 0751227482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang. Anyway teman Pro 2, di jam 10 yang serasa masih jam 6 pagi. Waduh, agak jauh kak, agak lebay sih itu ya. Tapi emang nih teman Pro 2, dengan cuaca yang tidak secerah biasanya dan dengan kabut asap ini teman Pro 2, kayaknya kita harus bikin hari ini menjadi lebih menyenangkan aja gitu ya. Kalau kita lihat cuaca di luar kayak aduh deh. Jadi jangan kebanyakan aduh-aduh kita nih teman Pro 2. Kayaknya ya udah kita seneng-senengin aja deh hatinya di siang hari ini teman Pro 2. Makanya bisa banget untuk requestan bareng sama kita teman Pro 2 langsung aja ya. Oke deh, aku akan bacain dulu requestan yang udah masuk teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Hai kakak aku Minace. Ini memang namanya Minace teman Pro 2. Sumpah Mati dari Selena Grace. Salamnya buat kakaknya, semangat siaran. Makasih banyak, sama-sama. Abis ini kita puterin ya teman Pro 2 ya, Sumpah Mati dari Selena Grace. Anyway teman Pro 2, ngomongin Sumpah Mati, ini kan lagu kemenangan gitu untuk para pemenang Indonesian Idol kalau gak salah ya, yang di tahun ini. Nah itu ada 3 yang nyanyiin lagu ini teman Pro 2. Ada Rio Lascart sama juga ada Nicky Baker gitu, dan juga Selena Grace. Ya udah, karena di requestnya versi Selena Grace, habis ini bakal kita puterin teman Pro 2. Next teman Pro 2, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, Maha Benar. Baiklah, si paling benar, si Maha Benar. Ya udah deh, banyak yang kayak gini ya teman Pro 2. Abis ini kita puterin juga lagunya teman Pro 2. Dan satu lagi nih teman Pro 2, kita ke requestan berikutnya. Ini juga udah ada yang pengen dengerin Last Child nih teman Pro 2, Hancur Lebih Dulu. Ya udah deh, kayaknya kita puterin aja requestannya ya teman Pro 2. Jadi kita mulai dulu dari Selena Grace with Sumpah Mati.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih, Kak? Panas ini.
0: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
5: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
6: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Pro 2 FM, teman-teman kamu, teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hit List. So, teman Pro 2, sudah saatnya kita bacakan lagi requestan yang udah masuk juga di WhatsApp dan di social media. Oke deh teman Pro 2, kita ke WhatsApp dulu. Ada yang pengen dengerin lagunya siapa nih? Assalamualaikum Pro 2 Padang, aku Nindi di Kampar Riau. Wah jauh ya, halo Riau, gimana nih kabarnya? Pernafasan aman? Request lagunya Girl Ya Cinta dari Caleb J. Salam buat semua penyiar Pro 2, MD staff dan semua teman Pro 2 Padang yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Terima kasih. Sama-sama Nindi, terima kasih ya sudah request. Nanti kita puterin lagunya. Oke deh teman Pro 2, next. Ini juga udah ada yang request nih teman Pro 2. Requestannya pastinya berbeda dengan requestan sebelumnya. Hai Kak, aku DB. Us, pakai huruf besar DB gitu ya. Request lagu Sabrina Leonor Kak, selesai. Makasih Kak. Ya udah deh. Oke, walaupun lagunya selesai tapi kita masih belum selesai karena lagunya harus diputerin dulu deh baru bisa selesai. Ya udah habis ini ya teman Pro 2, kita puterin lagunya. Oke deh, next teman Pro 2. Ini juga udah ada yang request yang lainnya nih ya. Coba kita bacain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pro 2, pagi juga. Pengen dengerin dong lagunya Fajar Nur 8. Terima kasih ya Kak, salam-salamnya untuk semua aja. Oke, baiklah. Fajar Nur 8. Ini lagu galau banget sih teman Pro 2. Karena kemarin itu sempat dihubungin sama Spider-Man, sama MJ. Katanya cocok banget mewakili kisah mereka nih teman Pro 2. Tapi kamu setuju gak sih kalau lagu ini cocok banget untuk jadi soundtrack hatinya seorang Peter Parker kepada MJ teman Pro 2 di Spider-Man Brand New Day? Nah coba tonton dulu filmnya baru deh bisa tahu tuh cocok apa enggaknya gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, kayaknya kita bakal puterin aja deh requestannya gitu ya. Untuk teman-teman lainnya sabar antri dulu guys, abis ini kita puterin. Tapi kali ini kita muterin yang ini dulu ya. Kita ke Caleb J dulu teman Pro 2, Girl Ya Cinta.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 Hit List dan kita lanjutin lagi requestannya nih, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, kita akan bacakan lagi requestan berikutnya. Mari kita buka dulu. Oke deh, teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Sal Priadi serta Mulia, khusus untuk orang terkhusus. Khusus untuk orang terkhusus, terspesial gitu ya orangnya, cuman gak dikasih tahu siapa. Khusus untuk orang terkhusus, ada-ada aja sih ya kata-kata netizen. Baiklah, abis ini kita puterin teman Pro 2. Next, kita ke requestan berikutnya nih teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Taylor Swift, Patient Zero. Wow, lagunya lagi naik banget teman Pro 2, lagi seru-serunya untuk didengerin. Yap, nanti kita puterin juga. And then teman Pro 2, satu lagi ada yang pengen dengerin lagunya siapa nih? Nah, coba kita lihat. Ada yang pengen dengerin lagunya Raisa nih, judulnya Bila. Oke, terima kasih ya kak, sama-sama. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita puterin dulu requestannya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita masih bakal open request sampai jam 12 nanti.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh.

0: Kita akan mulai soal berikutnya. Siap?
1: Siap.
0: Baik. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa?
1: Hari lahir Pancasila.
0: Sebutkan sila Pancasila beserta simbolnya.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas.
0: Ya, benar. Ya.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hit List. Nah, teman Pro 2, kita lanjutin lagi requestan yang udah masuk juga nih, teman Pro 2, untuk siang hari ini. Nah, jadi teman Pro 2, kita bacain dulu ya. Oke deh, teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Mahal ini untuk yang bersamanya. Alright, habis ini bakal kita puterin, teman Pro 2. Next, selamat siang Kak, selamat siang juga. Ada gak lagunya Medicine Beer yang bittersweet? Thank you. Oke, baiklah, ada sih ya, dan kita puterin habis ini. Dan juga teman Pro 2, kita juga masih ada requestan lainnya. Hai Kakak, hai juga. Alamak dong dari Rizky Febian. Thank you. Oke. Baiklah teman Pro 2, udah ada 3 requestannya, kita puterin dulu. Dan juga teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi untuk puterin requestan yang lainnya teman Pro 2. Dan kamu bisa banget untuk ikutan, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Jadi bisa di drop di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, BGN Republik Indonesia menjatuhkan sanksi penghentian operasional sementara tanpa batas waktu terhadap 91 SPPG yang menjalankan program MBG. Langkah tegas tersebut diambil BGN setelah puluhan dapur MBG itu belum menuntaskan kewajiban pengembalian dana. Kewajiban pengembalian dana tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia dengan nilai temuan mencapai 18,19 miliar rupiah. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumadena, menjelaskan keputusan tersebut merujuk pada laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baiklah, ternyata teman Pro 2 gak berasa kita udah di penghujung juga untuk Pro 2 Hitlist kali ini. Karena ini adalah segmen terakhir ya, teman Pro 2. Dan juga aku ada sedikit informasi nih untuk kamu, teman Pro 2. Dimana ini ada sebuah informasi juga. Universitas Negeri Padang gitu ya, akan menyelenggarakan LOFI 2026, lomba fisika LOFI maksudnya. LOFI 2026, lomba fisika 2026 dengan tema Mystic Forest Where Physics Become Magic untuk tingkat SMP atau MTS, SMA atau MA dan perguruan tinggi. Dan kegiatan ini dilaksanakan di hari Jumat, Sabtu dan Minggu, 30 Oktober, 7 dan 8 November 2026. Waktunya di jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang bertempat di FMIPA UNP. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak personnya, ada Naisa di 0819 4913 0312, dan untuk Instagramnya bisa dilihat juga di @lofiunp. Nah, itu dia teman Pro 2, informasinya juga buat kamu di siang hari ini. Anyway, teman Pro 2, karena ini segmen terakhir sekaligus aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu, tapi tenang aja, keseruan kamu masih bakal lanjut lagi. Abis ini bakal ada Icin yang nemenin kamu sampai sore hari nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Kayaknya kita puterin dua requestan terakhir. Kita bacain dulu, ada yang pengen dengerin lagunya Wijaya 80 barengan sama Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Terus juga ada yang pengen dengerin lagu Kangen nih dari Dewa 19 nih teman Pro 2. Masih bisa kita puterin kok lagunya, tenang aja. Yaudah deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah.' Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa, sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat, sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke?
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Lagi santai di sore hari.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

But then there were two. And then there were two. Semuanya berkomar para FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Hai, selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama aku di hari Rabu ceria cerah ini. Walaupun agak kurang kelihatan cerahnya karena kabut ya, teman Pradua. Aduh, jujur berdoa banget semoga kabut asap ini segera reda dan berkurang drastis dan udah enggak ada lagi titik-titik api dimanapun ya. Di Kalimantan terutama teman Pradua, karena emang sampai sekarang itu masih survive dan masih fight mereka ya, teman-teman dan saudara kita di sana. Kita doain dari sini teman Pradua, karena enggak cuma mereka dan apa ya, enggak cuma kita gitu. Mereka yang lebih terdampak langsung sama titik apinya gitu. Dan buat kamu yang hari ini mau beraktivitas, semangat. Have a great day. Jangan lupa memulai hari dengan hal-hal yang positif. Buat yang baru memulai hari, buat yang udah dari tadi, ini kayaknya jam makan siang gak sih? Makanya aku bakal temenin sama informasi yang bisa bikin makan siang kamu jadi makin lahap. Karena informasinya juga pasti bakal seru-seru. Nah, salah satunya ini ada, bisa dibilang ini good news ya teman Pradua. Ada komposer dan konduktor namanya Tia Sulestiawati yang menciptakan theme song berjudul Jadilah Juara. Ini orang Indonesia by the way. Untuk Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS di Kupang. Dan menurut dia, ini ternyata ditujukan untuk inklusivitas dan pengembangan prestasi dan kemandirian atlet bertalenta khusus. Sampai belibet ngomongnya, saking amaze-nya sama berita ini teman Pradua. Jadi dalam hal ini dia gak sendirian, dia ngajakin seorang penyanyi remaja namanya Don Arteta untuk mewujudkan karyanya ini. Dan durasinya ada 3 menit, lagunya sekarang udah bisa diakses di kanal YouTube Don Arteta teman Pradua. Jadi sebenarnya maksud Tia itu di dalam lagunya, disabilitas intelektual itu bukan sesuatu yang asing, tapi justru dia pernah mengasuh seorang anak berkebutuhan khusus yang sudah tiada. Makanya lewat lagu ini dia ingin menyampaikan gitu ya, bahwa disabilitas itu bukan sebuah hal yang harus dijauhi, tapi justru itu istimewa gitu. Nah, pesona Kupang ini udah berlangsung dari Rabu sore ini banget ya, Rabu petang, sampai tanggal 18 Oktober. Dan ada 1000 peserta dari 22 provinsi ikut dalam perlombaan 7 cabang olahraga.

Kabar baru dikutip dari rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar menyebut pemerintah menerapkan 3 strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia.

0: Wow! Kiapa ko nga nabuang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita ko. Cuma buang sampah le so baking takan cimpangana. Ding lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Nganannya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di ngabarin olahraga. Kali ini datang dari sepak bola internasional, ada penyerang veteran Lille, Oliver Giroud, yang berhasil mengukir bersejarah di Liga Champions setelah menghadapi mantan klubnya Arsenal di pertandingan pekan kedua fase Liga Champions. Walaupun Lille harus mengakui keunggulan tuan rumah ya dengan skor telak 0-3, tapi penampilan Giroud itu jadi momen istimewa dalam perjalanan karirnya. Karena di pertandingan ini, dia memulai pertandingan di bangku cadangan. Dari bangku cadangan sebelum dapat kesempatan bermain di menit ke-78 setelah menggantikan ayah Seweda. Nah, ini yang bikin dia bersejarah banget penampilannya di hari itu karena mencatatkan rekor usia yang belum pernah ditorehkan pemain senegaranya di Liga Champions. Dan berdasarkan dari Opta yang dikutip dalam laporan pertandingan, Giroud tampil ketika berusia 40 tahun 13 hari. Jadi ini nih yang menambah Giroud itu makin istimewa sepanjang karir profesionalnya di level tertinggi di sepak bola Eropa gitu. Terasa menarik lagi karena dia berhasil mencatatkannya waktu berhadapan dengan Arsenal, klub yang pernah dia bela, teman Pro 2. Jadi unik ya.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gue star anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sebuah program ada FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di ngabarin selebritis karena sekarang udah jam 2, teman Pro 2. Kali ini ada informasi dari musisi lokal kita, Bernadia dan Pamungkas. Mereka ini kolaps lewat lagu terbarunya Lebih Beruntung Sedikit featuring Pamungkas. Ini Bernadia ya, teman Pro 2. Selasa 13 Oktober 2026, lagu ini mempertemukan tiga karakter musisi ya. Ada Bernadia, Pamungkas, Eros Chandra yang berperan sebagai penulis komposer sekaligus produser musiknya. Ini jadi kali pertama Eros katanya untuk produserin lagu untuk solois Bernadia. Dan lagu ini ditulis bareng sama Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan Pamungkas. Cerita lagu ini tentang menerima kenyataan yang gak selalu berjalan sesuai ekspektasi kita. Daripada ngasih jawaban atas segala ketidakpastian, lagu ini menyampaikan harapan yang lebih sederhana, yaitu setelah semua yang udah kita lewati, keadaan bisa berjalan sedikit lebih baik gitu. Nah, perasaan-perasaan kayak itu relatable banget gak sih sama kita, teman Pro 2? Kalau ada segala sesuatu yang gak sesuai selalu sama ekspektasi kita.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Gali lagi logi. Rini,
3: kenapa sih?
2: Kamu tahu gak sih?
3: Enggak.
2: Dengerin dulu.
3: Apa?
2: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
3: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali?
2: Cie. Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
3: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
2: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
3: Gak gitu juga dong kulit nangka.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Berdua FM, teman terbaik kamu, teman berdua Martin Garrix lagi-lagi tampil lagi nih. Lewat vokal punya di single terbaru judulnya This Dream of You. Lagu yang full of feeling alias penuh perasaan ini itu menandai kedua kalinya dia nyanyi solo di karyanya sendiri.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyildi, mengajak seluruh istri kepala daerah dan istri wakil kepala daerah se-Sumatera Barat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, kesejahteraan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Ajakan tersebut disampaikan Harneli saat pertemuan istri kepala daerah atau ISKADA se-Sumatera Barat bersama para pengurus organisasi perempuan di kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam sambutannya, Harneli menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan organisasi perempuan setempat yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Ia berharap kunjungan para istri kepala daerah dan istri wakil kepala daerah beserta pengurus organisasi perempuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat. Taman Pro 2 Galeri Nasional Indonesia di Gambir, Jakarta Pusat dikenal sebagai ruang seni yang menghadirkan beragam karya seni rupa. Pengunjung dapat menikmati pameran seni kontemporer hingga karya seniman Indonesia dan mancanegara dalam satu kawasan seni. Melalui akun Instagram resminya, @galerinasional, pengelola mengumumkan penutupan sementara untuk seluruh kawasan Galeri Nasional Indonesia mulai 12 Oktober 2026. Penutupan tersebut dilakukan untuk mendukung revitalisasi kawasan dengan jadwal pembukaan kembali yang belum ditentukan hingga pengumuman lebih lanjut. Sebelum penutupan berlangsung, pengunjung masih berkesempatan menikmati sejumlah pameran yang sedang digelar di Galeri Nasional Indonesia. Masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melihat karya seni sekaligus mengenal perkembangan seni rupa dari berbagai perspektif. Informasi penutup Teman Pro 2 Prinsip Live on Stage merupakan talk show hybrid intim yang dipersembahkan Gabriel Prince untuk menginspirasi generasi muda. Acara ini menghadirkan narasumber yang berbagi pengalaman perjalanan kesuksesan serta kesempatan berinteraksi langsung dengan audiens. Gabriel Prince dikenal sebagai anak muda multitalenta yang menekuni berbagai bidang industri kreatif. Ia berkarir sebagai penyanyi, aktor, model, influencer sekaligus konten kreator dengan jangkauan audiens luas. Popularitas Prince terlihat melalui media sosial yang memperoleh jutaan likes dalam waktu singkat. Ia juga memiliki basis penggemar besar yang tergabung dalam komunitas bernama Prince Ethics. Bakat seni Prince turut dipengaruhi lingkungan keluarga, khususnya sang ibunda Natalie Margaret. Natalie juga pernah berkarir di dunia hiburan dan kini aktif menggeluti bidang kesehatan serta wellness. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Halo, ketemu lagi di program spesial kita Sore Ceria edisi 14 Oktober 2026 hari Rabu ya teman Pro 2. Lagi pada ngapain nih kalau jam segini? Kayaknya kalau jam segini udah pada mau prepare pulang gak sih teman Pro 2? Dan ada juga yang udah di jalan pulang. Tapi tenang, perjalanan pulang kamu bakal kita temenin sama semacam apa ya, sharing session yang insightful banget hari ini, karena kita kedatangan direktur sekaligus external program officer dari M Foundation. Ini buat kamu pengejar beasiswa, ini bermanfaat banget sih. Kita sapa dulu, ada Pak Agis Nurholis dan Kak Aulia Putri Hendarti. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore, apa kabar Pak Agis dan Kak Awo?
1: Baik, baik selalu, alhamdulillah.
0: Baik, oke, alhamdulillah ya, senang banget bisa ketemu hari ini di program Sore Ceria RRI Pro 2 Padang. Sebelumnya udah pernah kesini belum Pak Agis dan Kak Awo? Belum ya?
2: Kalau Aulia sendiri sudah pernah.
0: Kak Awo udah, ini kali keberapa?
2: Kedua kakak.
0: Oh kali kedua, kayak lagu Raisa ya, kali kedua. Oke deh, nah kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama Pak Agis dan juga Kak Aulia seputar M Scholarship dari M Foundation ya. Tapi kayaknya ini masih banyak teman-teman Pro 2 dan Gen Z yang masih belum ngeh sama program dari M Foundation atau M Foundation itu sendiri. Nah mungkin kita pengen tahu dulu M Foundation ini apa, terus M Scholarship ini juga apa, boleh diceritakan dulu enggak? Boleh?
1: Oke, boleh. Ya, terima kasih nih Kak Ici ya. Jadi M Foundation ini sebuah entitas inovasi sosial atau yayasan yang lahir dari bisnisnya Miss Glam dan Miniku. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah kenal ya, terutama Miss Glam. Dan salah satu program unggulan pendidikan kita di M Foundation ini ada M Scholarship. Ini sebuah beasiswa yang kita buat untuk fasilitas dukungan pendidikan sekaligus juga pembinaan kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. Gitu kurang lebih.
0: Oh singkatnya ini tuh beasiswa pendidikan
1: sekaligus
0: dari...
1: ada pembinaannya.
0: Nggak cuma dapat beasiswa tapi ada pembinaan juga. Menarik sekali. Nah sejak kapan sih Pak Agis M Scholarship ini hadir gitu?
1: M Scholarship ini sudah mau batch ketiga dan setiap batchnya sekitar 1 tahun, jadi sekitar 2 tahun yang lalu kita.
0: Oh, udah 2 tahun
1: ini
0: yang
1: memang
0: lalu.
1: Baru. Ya ini baru batch ketiga nih. Gitu.
0: Batch ketiga, oke. Nah kalau untuk tahun ini berarti ini mau dibuka ya?
1: Pak Agis,
0: atau sedang dibuka?
1: Sudah dibuka.
0: Sudah berarti lagi ongoing sekarang.
1: Iya betul.
0: Nanti kita tanya apa aja prosedurnya, tapi aku mau tahu dulu ada kriteria khusus kah? Ke siapa sih beasiswa ini ditujukan? Apakah memang terbatas untuk mahasiswa dan kriterianya apa lagi tuh?
2: Oke, Kak Icin, kalau untuk kriteria sendiri, yang pertama itu kita mau ke mahasiswa ya Kak, yang aktif itu dari D3 boleh, D4 dan S1 juga itu. Minimalnya nih semester 3 nih Kak Icin.
0: Oh minimal semester 3 ya,
2: Kalau ada minimal pasti banyak juga yang bertanya, Kak maksimalnya gimana Kak? Nah, asalkan teman-teman belum lulus dalam kuliahan, itu boleh banget nih daftar di M Scholarship kayak gitu.
0: Oke, berarti mahasiswa ya?
2: Iya, mahasiswa. Nah, yang paling menarik lagi, kalau di batch 1 dan batch 2 itu kita bukanya se-Sumatera Barat nih, Kak. Sekarang kita buka se-nasional, Kak.
0: Oh, wow.
2: Di 7 provinsi, betul. Yang ada Miss Glam-nya.
0: Oh, boleh di-spill nggak sih, Kak Aul? Provinsi apa aja?
2: Boleh banget, Kak. Itu ada Sumatera Barat ya, tentunya. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Jambi, dan Lampung nih, Kak Icin. 7 provinsi, kayak gitu.
1: Kita masih di Sumatera dulu nih.
0: Oh, iya. Di Pulau Sumatera ya, Pak Gis ya.
1: Sesuai dengan hadirnya juga Miss Glam.
0: Hadirnya dari Pulau Sumatera dulu ya?
1: Iya.
0: Menarik banget. Kalau ini batch ketiga berarti... Batch ini udah dibuka dari kapan, Pak Agis?
2: Baru dibuka di 12 Oktober kemarin, Kak.
0: Oh, 2 hari yang lalu.
2: Iya, betul banget. Dari Jumat kemarin.
0: Nah, itu proses pembukaan si beasiswa atau M Scholarship ini gimana cara nge-soundingnya? Apakah memang ada acara khusus untuk launching M Scholarship tahun ini atau memang di-sounding secara online gitu, Pak Agis?
1: Ya, untuk yang kemarin kita masih di... proses online dulu lewat akun official kita gitu ya. Jadi pertama kemarin sempat coming soon dulu, itu juga pas kita share coming soon itu udah lumayan viral.
0: Banyak antusiasme.
1: Iya, banyak sekali tuh, sampai ada berapa ya, ada 6.000 lebih ya yang share, wow, di-share. Wah, nah itu padahal kan baru lingkup di sini ya. Dan baru 2 hari yang lalu kita launching publikasi officialnya gitu ya. Jadi ke depan memang kita tentu akan ada banyak upaya-upaya publikasi agar bisa lebih jangkau lebih luas lagi. Termasuk juga salah satunya kan kita bertemu

0: sini juga langsung biar tahu ya.
1: Iya, visit ya Pak Agis. Oke. Kalau gitu karena sudah dibuka 12 Oktober kemarin, tentunya sudah ada alur pendaftaran, prosedurnya gimana, dan juga mekanisme daftarnya gimana. Itu bisa diceritakan enggak Kak Aul, gimana caranya biar nih misalnya aku nih mahasiswa terus ketemu postingan dari M Foundation atau M Scholarship pengen daftar tuh gimana caranya?
2: Oke, kalau pengen daftar ya Kak, yang pertama tuh tentunya kita masuk dulu ke seleksi administrasi ya. Mm-hmm. Kita menunggu mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk daftar di Google Form yang sudah kita sediakan.
1: Okay.
2: Nah, habis seleksi administrasi nanti itu kita akan masuk ke penentuan kelulusan administrasi, mm-hmm, dan lanjut ke pembuatan video profil diri kayak gitu, mm-hmm, Kak. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap yang ditunggu-tunggu juga tentunya wawancara agar kita bisa mengenal lagi kriteria calon awardee kita. Mm-hmm. Nah, yang terakhir baru kita masuk ke pengumuman gitu Kak, pengumuman kelulusannya.
1: Oke, okay. Ada tiga tahap ya berarti ya? Mm-hmm. Administrasi, wawancara,
0: video profil dulu.
1: Video profil, baru wawancara. Oke. Okay. Dari 7 provinsi tadi itu kira-kira akan diambil berapa orang atau ada kuota kah untuk batch 3 ini Pak Agis?
0: Ya, kuota tentu ada ya pastinya. Pastinya kita ada kuota yang kita tentukan, dan kalau jumlahnya kita masih rahasia nih.
1: Oh, masih rahasia.
0: Biar nanti tidak langsung berpikir, aduh kayaknya terlalu
1: kecil kemungkinannya gitu ya.
0: Atau sebaliknya, oh ini kayaknya kok cuma daerah ini mana ya. Kayaknya biar tidak berani asumsi, mending kita rahasiakan dulu. Yang jelas kita cukup banyak kuota yang kita sediakan. Memang sih saat ini prioritas yang paling banyak Sumatera Barat ya. Tapi provinsi lain karena baru buka nih, jadi kita buka tapi ya dengan kuota yang udah cukup lah segitu ya, untuk satu lokasi itu bisa memungkinkan kesempatannya besar untuk bisa lolos lah gitu.
1: Oke, okay. Wow. Nanti berarti teman-teman mahasiswa yang lolos atau mengikuti seleksi M Scholarship ini yang ada di masing-masing provinsi itu diselenggarakan dengan pihak yang ada di provinsi tersebut ya Pak Agis?
0: Nah iya, ini
1: atau
0: juga
1: terpusat?
0: Betul, dua-duanya sih sebetulnya.
1: Oh, dua-duanya, oke.
0: Jadi memang kita nanti ada sesi di mana mereka terpusat di sini, ke Padang. Jadi mereka semua dari berbagai daerah tadi datang ke Padang, terutama kan pas grand opening ya. Nah habis itu kita ada pembinaan setiap bulannya, rutin sebulan sekali. Nah itu nanti yang akan kita mix nih antara hybrid offline di sini dan online di masing-masing daerah ikut kita gitu ya. Atau dua-duanya semuanya offline di masing-masing daerah kita buat bersamaan serentak, atau full online juga gitu. Jadi intinya di mix aja sesuai dengan kurikulum di bulan tersebut gitu.
1: Oh, ada kurikulumnya.
0: Ada pastinya.
1: Oke. Okay. Tadi yang bikin aku penasaran juga Pak Agis sempat sebutkan kalau ini gak cuma sekedar biaya pendidikan atau bantuan dana pendidikan, tapi ada pengembangan kompetensi.
0: Betul banget.
1: Si penerima manfaat beasiswa juga. Nah itu bentuk pembinaannya kayak apa sih Pak Agis?
0: Iya, jadi kita juga pengen menyampaikan juga nih ke teman-teman bahwa yang sebetulnya yang bikin awardee dari base 1, base 2 ini juga mereka antusias tuh karena ternyata di luar ekspektasi nih, beyond expectation tuh mereka gak cuma dapat beasiswa nih. Karena kan kalau beasiswa mungkin dikasih beasiswa hari ini seminggu habis langsung misalnya. Tapi kalau dikasih pembekalan materi, mindset, karakter itu kan bisa menjadi
1: bekal,
0: bekal modal untuk dia mengembangkan karir segala macam gitu ya. Maka disitulah kita merasa penting untuk selain ngasih beasiswa pendidikan, kita juga ngasih beasiswa pelatihan dan pembinaan itu sendiri gitu. Jadi sekaligus untuk mengenal potensi diri, leadership, dan juga persiapan pasca lulus nanti karirnya, gitu, untuk karirnya gitu.
1: Menarik banget. Nah ini pendaftarannya ditutup sampai kapan yang batch 3 ini Kak Aul?
2: Kalau yang batch 3 ini kita buka sebulan lebih Kak, sampai 15 November.
1: Oh lama ya.
2: Iya,
1: 15 November.
2: Jadi masih bisa teman-teman mempersiapkan dirinya nih.
1: Oke, oke. Nah apakah M Scholarship juga serupa dengan beasiswa lain? Nah biasanya tuh kalau beasiswa-beasiswa lain itu mereka ada pertimbangan atau untuk mempertimbangkan salah satu awardee itu mereka punya kriteria khusus, misalnya ada prestasi sebelumnya, melampirkan sertifikat penghargaan dan segala macam. Di M Scholarship juga seperti itu kah?
0: Ya jadi kita ada dua jalur
1: Kak,
0: gitu ya. Yang pertama jalur ekonomi, yang kedua jalur prestasi. Nah kalau jalur ekonomi ini tentu seperti halnya pada umumnya gitu ya. Mereka-mereka yang memang secara ekonomi ya terbatas dan layak untuk bisa mengajukan. Terus kemudian nanti tentu dibuktikan dengan keterangan penghasilan orang tua, keluarga gitu. Terus
1: benar,
0: kemudian mungkin kondisi ekonominya gitu ya. Itu satu yang pertama. Yang kedua jalur prestasi. Jadi mereka-mereka yang tidak melihat ekonominya tapi lebih kepada melihat prestasi. Aktivitas mereka. Prestasi pun juga bisa akademik, bisa non-akademik gitu ya. Termasuk juga untuk mereka-mereka, untuk teman-teman yang mungkin merasa aku belum apa-apa nih prestasinya. Gak masalah karena ketika kita melihat mereka minimal punya aktivitas selain kuliah, organisasi atau kepanitiaan, itu juga bisa menjadi nilai bagi kita gitu. Jadi prestasi itu tidak harus sesuatu yang sifatnya menang lomba, kompetisi gitu ya. Dengan mereka aktif berkegiatan positif di kampus itu juga sebuah prestasi.
2: Nah, gitu. Yang menarik lagi nih Kak, pembedanya tuh kita menyediakan juga beasiswanya ini untuk keep kuliah Kak. Yang keep kuliah boleh banget nih daftar di M Scholarship kayak gitu.
1: Tahun-tahun sebelumnya juga ada.
2: Iya betul Kak.
1: Baik. Keren banget teman Pro 2. Sayang banget kalau kamu nggak daftar ya, karena selain dapat bantuan dana pendidikan, kamu juga dapat pengembangan diri ya di M Scholarship ini. Nah kalau tadi kita bahasnya tentang benefit yang didapatkan sama Wardi, kalau dari M Foundation sendiri atau M Scholarship, apakah ada bentuk komitmen gitu yang diminta daripada Wardi gitu kan? Biasa kan ada ya, setahu aku beasiswa-beasiswa lain tuh kayak misalnya setelah mereka, contoh beasiswa luar negeri, setelah mereka keluar negeri mereka harus balik ke negara asal untuk mengabdi kayak gitu-gitu. Di M Foundation seperti itu kah Pak Agis?
0: Iya, jadi kalau dari sisi komitmen memang tentu komitmen pertama mereka perlu memastikan bahwa mereka harus mengikuti program ini sampai selesai. Jadi kan karena kita kan berharap mereka bisa secara tuntas mendapatkan pembekalan dari kita kan gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Dan tentu itu ya tadi ya, ada komitmen sampai satu batch, satu periode satu tahun itu penuh diikuti gitu ya. Terus kemudian setelah itu pada dasarnya bisa dibilang bukan komitmen sih, lebih kepada justru malah peluang. Jadi mereka-mereka yang sudah nanti jadi alumni dari program ini dapat kesempatan untuk bisa punya career path di M-Crop, di kita, di Miss Glam, di Miniku gitu ya.
1: Okay.
0: Itu sebetulnya bukan komitmen sih, lebih kepada
1: kesempatan gede, opportunity yang besar gitu.
0: Karena kita juga memang salah satunya tujuannya kan talent pooling juga ya, talent scouting. Jadi nyari talent yang bisa juga untuk bergabung dengan kita gitu ya. Nah selain itu sebetulnya komitmen lainnya ya, kita lebih kepada mereka bisa menjaga nilai yang sudah kita berikan, tanamkan di dunia kerja nantinya. Kemudian selalu berusaha untuk punya semangat bertumbuh dan pastinya memberikan manfaat dimanapun mereka nanti beraktivitas gitu ya. Itu sih sebetulnya lebih ke komitmen untuk dia bermanfaat dan berdampak gitu ya.
1: Biar apa namanya, yang dapat beasiswanya juga bisa langsung bersentuhan di lingkungan masyarakat dan mereka bisa ngasih dampak ya Pak Agis sama kan
0: sesuai dengan misi kita juga di M Foundation.
1: Menarik, hubungannya kayaknya sama tagline deh ya. Aku dengar-dengar katanya M Scholarship nih punya tagline khusus ya Pak Agis.
0: Tagline-nya
1: generasi
0: berkemajuan membangun masa depan.
1: Generasi berkemajuan membangun masa depan. Nah, boleh dijelasin enggak sih Pak Agis atau Kak Aul boleh maksud dari tagline ini dan kenapa itu tagline-nya?
0: Iya, jadi ya betul. Jadi memang generasi kemajuan ini ya sebuah kata yang kita pakai itu sebenarnya sebagai spirit lah, spirit untuk gimana agar para awardee yang kita bina ini punya orientasi terhadap value yang kita kasih gitu ya, untuk mereka menjaga tadi ya value itu tadi gitu ya, seperti misalnya bagaimana mereka menjaga integritas diri, kemudian bagaimana punya empati gitu ya. Kemudian setelah itu mereka juga harapannya menjadi generasi yang punya semangat untuk terus belajar dan bertumbuh sampai kapanpun itu kan. Dan yang paling penting ketika mereka sudah bertumbuh timbul rasa tanggung jawab untuk bermanfaat. Jadi itu yang kita definisikan sebagai generasi berkemajuan, punya value, bertumbuh dan bertanggung jawab untuk memberikan manfaat. Kurang lebih seperti itu.
1: Wow, meaningful sekali tagline-nya gitu ya. Semoga nantinya para alumni batch 3 ini juga seperti lebih baik dari batch-batch sebelumnya ya, dan bisa membangun masa depan juga. Amin. Ya. Amin. Oke deh, next question kayaknya kita lanjut nanti Pak Agis dan Kak Aul. Kita mau break dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin, dimanapun kamu, kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Dan buat kamu yang ketinggalan siaran langsungnya atau gak sempat nonton langsung, bisa tonton di live streaming YouTube kita di @rripro2 Padang. Cari aja, nanti live terbarunya bisa kamu cek di sana. Kita balik lagi nanti teman Pro 2. Stay tune terus di Sore Ceria.

0: Jalan Raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Lagi santai di sore hari.

0: 90 kamar 8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Kita masih bareng Pak Agi sama Kak Al juga di sini. Oke, kita mau lanjut bahas soal M Scholarship. Kayaknya udah hampir sebagian besar pertanyaan kamu udah aku wakilkan kayaknya. Gimana cara daftarnya? Tapi yang belum terjawab itu adalah informasi atau sumbernya dari mana kita bisa cek, bisa follow up terus tentang M Scholarship ini biar enggak ketinggalan gitu ya. Itu sosmednya untuk link G-Form-nya disediakan di sosmed ya?
1: Iya, benar. Okay. Namanya ada apa, semua Kau? Di Instagram-nya M Foundation, informasi lengkapnya. Dan kita juga ada menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentunya di Instagram tersebut, Kak.
0: Oke. Okay.
1: mfoundation.id.
0: Instagram-nya mfoundation.id. Di sana
1: sudah banyak informasi.
2: Ada postingan yang kita sematkan di atas. Okay. Jadi bisa cukup mudah untuk bisa diakses.
0: Oke. Nah, saran untuk ini dong, pendaftar-pendaftar yang mau daftar cuman masih ragu-ragu, masih kayak daftar enggak ya, nanti enggak lulus, daftar enggak ya gitu-gitu biar makin yakin sama dirinya gitu.
2: Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih mempertimbangkan gitu ya, atau mungkin baru tahu nih gitu ya, silakan bisa dikepoin dulu kan, dibuka-buka, dibaca-baca gitu ya. Dan yang jelas ini menurut kami sih ini sesuatu yang sangat menarik ya buat mahasiswa, karena mumpung masih proses bertumbuh, belajar sambil mereka ngejar target akademik, juga nambah pembelajaran di luar kampus gitu ya dengan ikut program ini. Dan tadi sih seperti yang disampaikan di awal bahwa mereka jangan dulu langsung insecure, khawatir gak ada kesempatan, karena pengalaman dari batch-batch sebelumnya juga ada yang bahkan sampai hari terakhir pendaftaran mereka masih ragu, tapi kemudian mereka mencoba ternyata rezekinya lolos gitu ya. Bahkan ada juga yang mungkin udah beberapa kali apply beasiswa kemudian belum beruntung, tapi pas daftar kita lolos. Karena memang kita juga kan melihat bagaimana seseorang tuh bisa punya potensi untuk bertumbuh gitu ya. Tadi sebetulnya tadi yang kita lihat tuh gak cuman harus selalu juara, prestasi apa. Mereka punya kegiatan positif yang konsisten dijalankan, itu juga bisa menjadi nilai plus. Jadi jangan sungkan untuk coba daftar.
1: Nah, iya Kak, tentunya untuk teman-teman persiapkan dirinya dan berikan yang terbaik dari versi diri teman-teman. Teman-teman tuh pasti memiliki kemampuan yang lebih kayak gitu, dan harus berani mengambil setiap kesempatan gitu sih Kak. Karena nantinya jangan sampai kita menyesal ya karena gak mencoba, tapi lebih baik kita gagal karena sudah mencoba kayak gitu Kak.
0: Bener banget, gagal setelah mencoba itu sebuah kemenangan loh, teman Pro 2. Oke, okay. Tapi aku mau tahu dong, tadi kayaknya belum sempat kita sama-sama tanya tentang durasi dari program M Scholarship ini, maksudnya periode itu berapa lama?
2: Satu tahun penuh. Jadi kalau yang sekarang base-nya nanti openingnya Januari, graduation-nya Desember 2027.
0: Oke, ada graduation-nya juga ya?
1: Ada, di akhir programnya nanti.
0: Gimana tuh bentuk acara graduation-nya?
2: Ya, graduation kita ini sebetulnya ini juga bisa menjadi ini ya, sumber apa ya, motivasi juga. Karena graduation kita gak cuman bikin asal selesai, tapi kita bikin bahkan kalau saya tidak berlebihan, graduation kita bisa terasa lebih menarik dibanding graduation kampus, mohon maaf ini ya. Karena saking kita persiapan dengan baik gitu ya. Setiap detail awardee kita kasih sesuatu, ucapan segala macam secara personal. Dan memang sebetulnya ya seperti halnya graduation kampus, ada mereka ke depan dapat
1: medali,
2: sertifikat gitu ya. Ada toga-togaan gitu. Artinya mereka juga pakai dress yang seperti halnya mereka wisuda gitu. Jadi memang graduation kita bikin serius.
0: Real graduation.
1: Ya, nanti di sini kita juga merefleksikan perjalanan mereka selama satu tahun itu Kak, itu. Dan kegiatannya tuh biasanya 2 hari 1 malam kayak gitu.
0: Wow, menarik banget. Sayang banget teman Pro 2 buruan daftar nih, kalau aku jadi mahasiswa kalau ada nih aku daftar nih. Sayangnya udah enggak bisa mahasiswa lagi. Oke, tapi tentang M Scholarship ini yang tadi kau sempat bilang ada rekap perjalanan, refleksi perjalanan mereka. Memangnya selama mereka periode tersebut ada kegiatan rutin kah, atau ada program rutin kah dari M Scholarship sendiri yang dijalankan atau diadakan gitu, pertemuan mungkin gitu-gitu?
1: Oke, di M Scholarship sendiri banyak ya Kak tentunya benefit dan program yang bakal dijalanin awardee. Nah, kita ada pembinaan rutin nih Kak tiap bulan untuk awardee dalam mengembangkan potensi dirinya, kapasitas diri itu bisa tentang leadership, tentang karir juga, dan self development mereka kayak gitu. Nah, setelah pembinaan rutin itu, nanti awardee juga bakal terjun langsung nih ke lapangan. Ada proyek sosial kak, dari menginisiasi sampai mereka langsung menjalankan ke lapangan per kelompok kayak gitu kak.
2: Ada bidang-bidangnya.
1: Bidang yang sudah kita tentukan gitu.
0: Wow, makanya tadi ya dampak langsung ke masyarakat gitu. Baiklah teman Pro 2, itu kayaknya harus jadi alasan kuat kamu untuk bisa daftar, karena pendaftarannya udah dibuka tanggal 12 Oktober kemarin sampai tanggal 15 November 2026 gitu. Dan kamu bisa cek informasi mengenai pendaftaran atau cek Google Formnya di Instagram @mfoundation.id. Oke. Kalau gitu terima kasih banget buat Pak Agis dan Kak Aulia juga. Jujur aku senang banget, berasa pengen ngulang jadi mahasiswa tapi udah gak bisa karena dulu angkatan COVID, aku banyak semesternya yang terhambat gara-gara COVID.
2: Kak Ijin makanya levelnya udah narasumber ini.
0: Waduh, ini kayaknya out of record kayaknya. Terima kasih Pak Agis, Kak Aul ya, kita
2: kasih juga kesempatan.
0: Iya, sama-sama, kita doain semoga nanti prosedur dan alur pendaftaran sampai ke seleksi dan penerimaan dan juga graduation nanti bisa berjalan dengan lancar, dan alumni-alumni yang dihadirkan setelah M Scholarship Unikelar bisa bermanfaat buat sekitarnya juga. Amin. Akhirnya teman berdua, seru banget sore ceria hari ini, insightful banget. Semoga kamu juga banyak dapat insight dari sore ceria kita edisi hari ini. Kalau gitu kita harus udahan dulu di sore ceria karena bentar lagi mau jam 4 teman Pro 2. Jangan lupa daftar beasiswa M Foundation, M Scholarship ya teman Pro 2, biar kamu bisa jadi mahasiswa yang kedepannya bisa tahu arahnya kemana, gak hilang arah lagi, biar bisa gak insecure lagi, biar bisa melewati quarter life crisisnya. Oke? Kalau gitu aku pamit dulu, kita ketemu lagi di Sore Ceria besok. See you tomorrow, bye!

90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bentar lagi kita bakal gabung sama Pro 2 Bukit Tinggi untuk siaran sore ceria berjaringan Korwil ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Sore ceria. Pro2 FM. Sore ceria Pedang Prabu. Pekanbaru,
3: Padang,
2: Tanjung Pinang, Ranai,
3: Bukit Tinggi,
2: dan Batam.
3: Sore ceria Pro2 FM.
4: Halo Teman Pro 2, masih di Selobat Kowo 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Senang banget karena Bukit Tinggi untuk hari ini bisa hadir lagi di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu episode kali ini ya. Dan Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Emil yang akan bakal temanin kamu tentunya pastinya Teman Pro 2 ya. Di program ini yang mana gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi aja, tapi juga kamu bisa dengarkan di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis. Nah, Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Teman Pro 2 ya, di seluruh satuan Korwil 15 Pedang Prabu ya, untuk kesempatan kali ini, siapa nih yang di sini yang pernah niat lari ya, buat kalian, tapi baru beberapa menit udah pengen berhenti nih. Ternyata lari ini bukan cuma soal kuatnya kaki, tapi juga tentang konsistensi, ada mental juga di sana, dan juga kemampuan menaklukkan diri sendiri. Dan sore ini Teman Pro 2, kita bakal ngobrol tentang gimana sih lari bisa mengajarkan kita untuk terus ngelangkah, bahkan kita ketika rasanya ingin menyerah Teman Pro 2. Dan hari ini Teman Pro 2, sesuai janji aku tadi di jam 3, kita akan kehadiran narasumber luar biasa bareng kita Teman Pro 2 di hari ini, ada Rahma dari Ramadan yang merupakan seorang running influencer. Halo Dani.
5: Ya, halo Bang Emil.
4: Gimana kabarnya?
5: Baik, Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini tadi?
5: Alhamdulillah aman.
4: Aman ya?
5: Ya, aman.
4: Walaupun cuaca kayak gini ya.
5: Iya, apalagi cuaca berkabut banget ini.
4: Iya, benar. Nah, Dani, sebelum kita masuk ke pertanyaan kita di hari ini, boleh kali perkenalkan dulu untuk teman-teman di wilayah Korwil 15 Pedang Prabu ini.
5: Oke, halo teman-teman Pro2 semua.
4: Halo.
5: Perkenalkan, nama aku Rahmat Dani Ramadan, seorang running influencer, serta mahasiswa di UINSE M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi, jurusan bisnis digital.
4: Luar biasa, jadi Dani ini selain dia running influencer, dia juga mahasiswa teman Pro2 ya.
5: Iya, betul.
4: Mahasiswa di UIN Bukit Tinggi gitu, jurusan bisnis digital. Luar biasa ya. Jadi selain dia tahu lari, dia juga tahu bisnis teman Pro2. Jadi ini keren banget. Dua bidang langsung gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan hari ini ya, Dani yang manggilnya ya.
5: Iya, betul.
4: Dani, benar ya?
5: Ya,
4: yang
5: betul.
4: Nyamannya gitu ya. Jadi ya, kita ada challenge nih.
5: Apa tuh, Bang?
4: Challenge sebentar dulu. Tapi ini kamu, aku kasih pertanyaan.
5: Oke, boleh.
4: Jadi Dani nanti jawab cepet ya.
5: Oke, boleh.
4: Boleh ya. Ini ada pertanyaan, lari pagi atau lari sore?
5: Pagi.
4: Pagi ya. 5K santai atau 10K all out?
5: 5K santai.
4: 5K santai. Lari sendirian atau rame-rame?
5: Lari sendiri.
4: Lari sendirian. Pernah pura-pura kuat padahal sebenarnya udah nyerah?
5: Pernah.
4: Pernah ya? Pernah. Masih pernah ya? Lagu wajib saat running?
5: Wajib.
4: Wajib ya?
5: Ya.
4: Kalimat yang paling sering kamu katakan dalam hati saat kilometer terakhir?
5: Stay hard.
4: Stay hard. Oke, luar biasa. Keren dong bro dua ya. Jadi memang orang yang pengen apa ya, yang jiwanya udah olahragawan, maksudnya kayak berlari ini pasti punya apa ya, punya persiapannya tersendiri gitu ketika berlari. Nah, kalau kita tarik ke awal nih ya Dani, apa sih yang pertama kamu kepikiran gitu, apa yang pertama kali di dalam hati kamu ya bikin Dani ini tertarik untuk fokus di dunia lari nih, kalau boleh tahu dan share ke teman-teman Pro2.
5: Oke, sebelumnya aku dulu ketika ingin memulai lari, itu awalnya hanya mencoba-coba aja, Bang.
4: Oke.
5: Karena juga dulu pengen nurunin berat badan juga, terus juga mau tes sekolah kedinasan juga dulu, Bang.
4: Oh gitu, jadi ada tujuan tertentu nih.
5: Iya, ada juga tujuan tertentu. Namun karena kemarin waktu tes belum rezekinya di sekolah kedinasan. Alhasil Dani fokus yaitu menurunkan berat badan.
4: Berat badan. Dulu gemuk.
5: Dulu gemuk banget bang. Sampai
4: berapa tuh beratnya?
5: Dulu sampai berat badan sebelum lari banget itu di 90 kilo bang.
4: Buset. Besar ya?
5: Iya besar banget bang. Banget, makanya dikatakan obesitas bang. Terus? Sampailah di BB 82 dan ini mulai serius dalam dunia lari. Karena dulu kan waktu sebelum masuk dunia lari betul-betulan serius itu ada gym tapi jarang banget bang, jarang kadang banget. Sekali seminggu. Nah kalau untuk running kadang sampai sekali seminggu. Nah alhasil karena kayaknya wih menarik juga nih kalau running terus nih. Ya udah jadi Dani terusin, ternyata kecanduan. Enak kecanduan sampai sekarang bang.
4: Jadi malah apa ya, malah jadi fokusnya di Dani sendiri ya di situ,
5: betul
4: di
5: sekali.
4: Influencer ini gitu.
5: Betul sekali.
4: Nah kalau Dani sendiri masih ingat gak ketika gimana rasanya pas pertama kali mulai berlari ini?
5: Duh kalau diingat pertama kali itu berat banget bang, sumpah.
4: Seberat itu?
5: Berat banget bang.
4: Gimana tuh? Emang yang kalau apa ya, kalau pertama kali lari itu yang bikin berat yang kamu bilang tadi berat ini tadi kayaknya konsisten gak sih?
5: Iya betul konsistennya.
4: Iya kan?
5: Iya.
4: Ini bisa diceritain gak awal pertama kali itu gimana?
5: Kalau awal-awal pertama kalinya itu sempet karena ada balik lagi yang pertama karena ingin sekolah kedinasan. Terus juga Dani ada punya ambisi kan kalau ingin sekolah kedinasan kan harus menurunkan berat badan atau setidaknya
4: berat badannya harus ideal.
5: Ya, minimal berat badannya harus sesuai. Dan alhasil karena enggak lulus. Terus juga karena Dani berambisi ingin menjadi 1% yang lebih baik lagi. Terus juga apalagi hujatan netizen.
4: Ini dia ya yang sering banget kita rasain gitu ya.
5: Ya karena ada hujatan netizen dan alhasil Dani ingin membuktikan kepada netizen-netizen ini atau orang-orang ini bahwasannya Dani bakal bisa berubah menjadi lebih baik lagi.
4: Luar biasa. Jadi itu udah mulai sadar nih bahwasannya lari ini bukan lagi sekedar olahraga tapi udah jadi bagian dari hidup Dani gitu.
5: Iya betul banget bang.
4: Jadi mulai dari situ.
5: Iya betul banget bang.
4: Mulai dari umur berapa tuh kira-kira?
5: Itu di sekitaran umur 18 tahun bang.
4: 18 tahun ya.
5: 18 tahun.
4: Gitu jadi masih tergolong muda banget gitu. Karena memang tadi untuk persiapan masuk sekolah kedinasan. Dan juga ternyata belum lolos, belum rezekinya gitu ya.
5: Iya betul
4: dan
5: banget.
4: Dan kita terusin aja kenapa enggak gitu.
5: Iya.
4: Hal-hal yang sehat-sehat kayak gini
5: iya,
4: gitu
5: betul.
4: Ya. Nah kalau misalnya perubahan terbesar dari diri Dani sendiri. Ini sejak rutin berlari apa kira-kira?
5: Kalau untuk perubahan yang paling besarnya itu yang pasti dari berat badan ya bang.
4: Berat badan, ya. Itu yang paling signifikan.
5: Paling signifikan, terus juga Dani bisa berkomunikasi, terus juga bertemu dengan kawan-kawan yang
4: satu komunitas, ya,
5: yang satu frekuensi, satu hobi, bahkan satu energi yang bisa mengalirkan ke hal yang lebih positif lagi.
4: Betul. Jadi banyak ketemu orang gitu ya.
5: Iya, lebih banyak ketemu sama orang.
4: Yang paling utama tetap berat badannya sendiri.
5: Iya, betul banget.
4: Berat badannya sendiri.
5: Iya, berat badan sendiri.
4: Turun berapa kilo itu kira-kira?
5: Aku dulu nurunin berat badan dari, masih ingat banget nih bang. Dari Februari, Februari pertengahan. Di tanggal 20 Februari.
4: Februari,
5: dalam waktu kurun 3 bulan, berapa itu ya? Maret, April, Mei ya? Mei ya? Dari dalam waktu kurun 3 bulan itu aku turun berat badan sekitar 67 kilo.
4: Oh, 67. Kalau perubahan fisik yang terlihat apa yang berkurang?
5: Yang pasti yang pertama pipi-pipi ini, cabi-cabi ini ya.
4: Yang cabi jadi tirus gitu ya.
5: Terus? Terus juga yang dari leher yang awalnya lehernya gak
4: bergelambir. Iya benar-benar jadi lebih singset gitu ya.
5: Yang banyak lemaknya alhamdulillah sekarang udah gak lagi.
4: Udah gak lagi. Paha gimana paha?
5: Paha dulu. Banyak lemak ya bang.
4: Jadi sekarang udah mulai ngecil nih?
5: Iya.
4: Udah mulai ngecil ya. Gitu.
5: Kecil dan berotot.
4: Udah mulai berotot. Badannya juga udah yang bergelambir-gelambir di perut juga udah mulai berkurang.
5: Iya berkurang gitu banget.
4: Nah banyak orang yang semangat lari di awal nih. Atau mungkin kayak orangnya FOMO-FOMO-an gitu ya.
5: Ah iya betul-betul.
4: Benar
5: betul,
4: ya?
5: Betul.
4: Banyak ya orang kayak gitu. Tapi kemudian berhenti. Nah itu dia yang FOMO tadi. Apakah, apa yang bikin Dani ini tetap konsisten kalau boleh tahu?
5: Kalau dari Dani balik lagi ke yang tadi bang. Dani
4: yang
5: punya,
4: di awal tadi.
5: Punya ambisi. Nah sebelum kita punya ambisi pasti ada niatnya dulu bang.
4: Niat oke.
5: Niat dulu. Niatnya itu apa tujuan kamu ingin berlari dan kenapa?
4: Nah, terus kalau pas itu kenapa tuh jawabannya? dari niat kamu.
5: Iya, karena dulu pengen menurunkan berat badan juga, sama ingin tes soal kerinasan juga kan.
4: Okay.
5: Tapi yang paling lebih signifikan itu lebih ke menurunkan berat badan, Bang. Dan ingin menjadi 1% lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi.
4: Oke. Okay. Jadi memang itu di awal yang bikin kamu tetap konsisten gitu ya.
5: Iya.
4: Untuk bisa berlari terus.
5: Lalu, ya.
4: Terus apa lagi? Ada lagi?
5: Sampai disitulah Dani niatkan diri Dani, oh aku harus pokoknya apa yang aku jadikan sebuah tujuan, itu harus aku bisa capai. Meskipun sesakit-sakit apapun harus dapat.
4: Itu wajib gak sih? Iya. Kalau misalnya kalau kita ingin apa ya, tujuan kita itu berhasil, kita pasti kayak bersakit-sakitan. Kita harus kayak merelakan apapun itu, waktu, tenaga.
5: Iya, betul.
4: Perlu kita luangkan gitu untuk tujuan kita tadi. Setuju gak nih?
5: Setuju.
4: Dan ya.
5: Ya, setuju banget. Nah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya.
4: Iya, itu dia. Aku tadi bingung sebenarnya apa sih peribahasanya. Oh, ini ternyata
5: yeah,
4: tadi
5: sebenarnya.
4: Nah, kalau untuk Dani sendiri pernah enggak kayak ada di fase benar-benar malas gitu atau mungkin kayak kehilangan motivasi deh untuk berlari? Dan kalau dari Dani sendiri ini dari sudut pandangnya ada gimana cara ngelewatinnya?
5: Pastinya ada, Bang. Pas ketika ingin, kan biasanya nih bilang tadi lari pagi.
4: Iya, lari pagi.
5: Lari pagi itu kan kalau untuk orang bangun dari ranjang itu kan sangat susah sekali, Bang.
4: Cukup challenging buat kita yang jarang banget, atau buat teman-teman Pro 2 yang bukan morning person.
5: Iya, betul banget. Terus? Jadi itu merupakan sebuah challenge untuk diri sendiri juga kan.
4: Challenge, oke. Okay.
5: Jadi malam itu sebelum tidur, niatkanlah terlebih
4: niat
5: dahulu.
4: Lagi,
5: niat lagi. Nah, setelah niat, nah nanti kita bakal kebangun sendiri, Bang.
4: Jadi kayak udah otomatis aja?
5: Otomatis kebangun, Bang. Nah, rasa malas untuk turun dari ranjang itu gimana? Paksain, Bang, solusinya, Bang.
4: Jadi kalau misalnya kita udah kebiasaan, kemudian kita udah niatin dari awal, bakal kebiasaan itu nanti, kebiasaan. Ya benar, jadi habit nanti, jadi kebiasaan aja nanti ya.
5: Iya.
4: Jadi kalau misalnya tadi kayak kamu tadi kan bilangnya bahwasanya kalau kita setiap pagi, kita udah jarang malas tuh. Jarang banget untuk lari pagi, cuman kita udah malamnya udah niatin terus gitu untuk bangun pagi.
5: Betul.
4: Nanti dia bakal jadi kebiasaan yang bakalan terjadi gitu loh setiap paginya.
5: Iya, betul. Iya.
4: Termasuk Dani juga kayak gitu nih.
5: Iya, betul banget, Bang. Jadi setelah Dani udah bangun dari tempat tidur, kan rasa malasnya masih ada tuh.
4: Oh, iya benar.
5: Untuk menginjakkan kaki ke lantai kan masih ada rasa malasnya juga.
4: Mager,
5: gitu.
4: Mager
5: gitu masih ada kan. Tapi harus paksain dan ingatlah apa niat kamu semalam.
4: Nah itu dia, itu yang paling penting
5: ya.
4: Teman Pro 2 ya. Jadi banyak banget nih kasusnya ya di luaran sana teman Pro 2. Misalnya kayak kita janjian besok lari pagi.
5: Betul banget.
4: Banyak yang cuman omdo doang gitu ya. Omdo doang, omong doang
5: omong
4: gitu ya.
5: Doang.
4: Jadi gak ada aksinya, istilahnya tuh NATO, no action talk only.
5: Oh iya betul banget, Bang. Iya.
4: Jadi memang di awal itu kayak, oh malamnya semangat ya, besok kita lari pagi ya.
5: Iya betul.
4: Besok subuhnya udah masih ngolor, udah sampai ke jam 10 baru bangun.
5: Iya, kadang kita udah nungguin nih, bro kita lari yuk, udah yuk gas. Malamnya udah ngomong gitu, paginya kita udah jam 5:30 nih, udah prepare semua,
4: bener.
5: Udah masang sepatu, semuanya udah pemanasan.
4: Belum lah, bangun.
5: Iya kok belum bangun ini temannya, ditelepon, centang satu.
4: Iya bener. Jadi sama Pro 2 jangan kayak gitu ya, kalau bisa kita, kalau udah janjian, ya udah tepati janjinya gitu.
5: No, ya.
4: Nah, untuk Dani sendiri, menurut Dani, mana yang lebih penting dalam lari, motivasi atau disiplin, dan mengapa?
5: Kalau dari Dani itu disiplin, Bang.
4: Disiplin. Yang paling penting kenapa tuh kalau boleh tahu?
5: Karena kalau motivasi itu kan pasti ada rasa semangat membara, itu kan cuma sementara, Bang.
4: Ah, itu dia. Kalau bahasa Minangnya aduh kayaknya enggak bisa kita sebutin di sini deh. Iya, benar-benar. Angat-angat itulah gitu lah
5: intinya.
4: Benar-benar. Gimana tuh kalau misalnya disiplin? Kalau misalnya disiplin kenapa?
5: Kalau disiplin itu kan karena kita udah terbiasa dalam melakukannya, otomatis bakal keulang terus, Bang, sampai hari-hari berikutnya. Pasti enggak, ibaratnya enggak kerasa jadinya, Bang. Tapi kalau dari sekedar motivasi, enggak ada aksi, jadi agak pusing juga gitu, Bang, agak tabrak gitu jadinya.
4: Jadi yang menurut Dani yang paling penting itu dalam hari adalah disiplin.
5: Disiplin adalah kunci.
4: Disiplin is key, teman-teman.
5: Yes.
4: Ya. Nah, kalau pernah gak sih merasa ada di fase-fase benar-benar kayak dan ini gak mau, titik paling rendahnya deh. Kayak males banget gitu. Pernah?
5: Pasti pernah
4: kayak
5: banget, Bang.
4: Aku mau ngejadwal ini tiap hari bakal lari terus. Tapi kayak, gak dulu deh, skip dulu untuk hari ini. Pernah gak?
5: Kalau ada niat aja ya, Bang. Ya,
4: maksudnya
5: ya,
4: kita kayak aja. Manusia lah, pasti kayak pengen kita udah buat jadwal nih.
5: Iya,
4: kayak
5: iya.
4: Pengen deh kayak mau absen dulu lari kali ini gitu. Pernah gak sih?
5: Pastinya ada bang, pastinya ada kayak gitu.
4: Sering gak?
5: Kalau dibilang sering ya, dulunya ada.
4: Dulunya sering.
5: Tapi sekarang karena udah terbiasa dengan disiplin dan konsisten, jadi udah terbiasa. Jadi gak ada kepikiran untuk, bolos lah lari sehari ini. Karena balik lagi bang, lari ini kalau gak dilakuin dalam waktu sehari aja, itu pasti ada yang beda bang. Karena Dani ngerasain juga.
4: Oh iya, jadi kayak aneh ya, aku kayak kurang nih, apa ngelakuin apa ya?
5: Iya, misalnya, kayaknya hari ini ngapain ya, kayak... ada yang kurang banget gitu. Sedangkan pekerjaan kita udah siap semua nih bang. Misalnya tugas kuliah udah siap. Terus juga ada yang jualan bagaimana. Tapi kayak ada yang kurang gitu.
4: Kalau misalnya ngerasa kayak, pagi ini kayaknya enggak deh, nanti sore aja deh. Gitu pernah enggak?
5: Pastinya ada bang.
4: Ada juga?
5: Ada.
4: Kayak misalnya kayak, yang penting sehari ini lari.
5: Iya betul.
4: Entah
5: betul banget.
4: Entah lari pagi atau mungkin lari sore.
5: Iya gitu. Betul.
4: Tapi tetap ada lari gitu.
5: Harus ada lari.
4: Jadi kalau misalnya gak pagi ya sore gitu. Mungkin untuk, problem solve-nya lah. Ketika kita tidak bisa lari pagi, kita bisa lari sore. Atau gimana?
5: Iya itu setidaknya, meskipun kita tidak bisa lari pagi, setidaknya kita ada lari sore bang. Misalnya kita mau larinya tuh, sekitar 30 menit. Tetapi karena dempet sama waktu, misalnya ada jadwal kuliah atau kerja kelompok misalnya. Jadi kan sedikit dempet itu ya bang waktunya.
4: Nah itu dia, gimana nih cara Dani menjaga konsistensi ketika sedang sibuk dengan kuliah dan juga aktivitas lain nih, kayak kerja kelompok, mungkin ada bisnisnya, mungkin ini boleh dibagi ke teman-teman Pro 2.
5: Nah yang pertama itu yang pasti kita pandai-pandai lah dalam membagi waktu, alias kita harus pandai mengatur waktunya.
4: Time management.
5: Iya,
4: okay.
5: Ya, karena misalnya nih kita mau kerkom nih jam 8 nih, sedangkan kita jam 7 kita udah harus prepare. Anggaplah kita mau mainnya lari itu sekitar 1,5 jam.
4: Oke, okay. Itu kira-kira berapa K itu? 1,5 jam kira-kira bisa dapat berapa K kalau misalnya pace-nya kamu?
5: Kalau 1,5 jam, 15-17 kilo
4: wow,
5: dapat.
4: Wow, luar biasa ya, lebih dari 10K sama berdua ya. Terus?
5: Nah. Itu kan lewat dari batas waktunya kan. Sedangkan dari jam 7 sama jam 8 kan sejam tuh bang, mepetnya tuh bang. Sedangkan kita berlari 1,5 jam. Alhasil kan gak bisa tuh bang.
4: Betul.
5: Nah jadi kita gantilah. Gimana dari itu? Lari pagi ke lari sore.
4: Sore-sore. Jadi
5: balik lagi yang tadi bang.
4: Cari opsi lain.
5: Cari opsi lain.
4: Benar.
5: Jadi ibaratnya janganlah meluangkan waktu. Carilah untuk meluangkan waktumu saat berolahraga. Tapi janganlah cari luang, tapi luangkanlah waktunya.
4: Luangkanlah waktu, bukan mencari waktu luang untuk berolahraga.
5: Iya, betul.
4: Oke. Jadi paham nih sama Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita olahraga itu sama Pro 2, jangan mencari waktu luang kita. Tapi kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga.
5: Iya, betul
4: itu
5: banget, Bang.
4: Penting ya. Nah, kalau menurut Dani sendiri apa sih kebiasaan kecil nih ya, yang paling berpengaruh untuk menjaga konsistensi sebagai runner nih, kalau boleh tahu.
5: Kebiasaan kecil itu yang penting disiplin kita bang, niat kita tadi tuh bang.
4: Niat, itu niatnya yang itu. Kebiasaan kecil ya.
5: Jadi kebiasaan kecil, iya.
4: Kita harus sebelum tidur tuh kayak niatin dulu nih.
5: Iya.
4: Itu memang kebiasaan kecil.
5: Betul. Niat itu kan kebiasaan kecil tuh bang.
4: Benar-benar.
5: Niat, terus juga bangun pagi. Nah itu kita harus ada... persiapan yang sangat matang banget tuh bang.
4: Benar-benar.
5: Misalnya kita udah bangun tidur, habis apa yang kita lakukan? Persiapan, kayak mandi, terus juga kalau yang mau lari jarak jauh itu makan cemilannya dulu atau apa, telur rebus atau kue-kue.
4: Okay.
5: Nah, selesai itu barulah pasang sepatu, mulai pemanasan, barulah kita start untuk berlari.
4: Ini berlaku nggak ketika Dani mengikuti event-event lari?
5: Pastinya. Berlaku bang.
4: Loh, so far nih, Dani sebagai running influencer, udah berapa event yang Dani ikutin? Kira-kira di tahun ini aja deh.
5: Di tahun ini aja bang?
4: Di tahun ini aja. Udah berapa? Banyak ya, ngitung satu-satu ya.
5: Ini yang termasuk fun run?
4: Iya gak apa-apa.
5: Termasuk fun run juga
4: fun
5: ya bang?
4: Fun run itu kan termasuk persiapan juga untuk lari kan?
5: Oke. Berarti itu 6 sampai 7
4: luar
5: event.
4: Luar biasa, 7 event loh. Itu rata-rata 10K?
5: 5K dan 10K.
4: 5K dan 10K. Luar biasa ya. Buat teman Pro 2 ya, yang mungkin memiliki minat yang sama dengan Dani, mungkin bisa langsung hubungi dia aja ya. Gimana sih tips and tricksnya bisa bangun pagi, terus habis itu pengen pace-nya cepat kali ya, atau mungkin punya form lari yang bagus, bisa hubungi langsung kali ya.
5: Oke.
4: Nah, kalau misalnya dalam lari nih Dani ya, ada titik ketika tubuh ini terasa lelah. Benar gak? Iya kan? Ada juga pikiran yang kayak mulai apa ya, keliling di otak kita gitu, kayak udahlah berhenti aja gitu. Okay, ada pastinya.
5: Udah acak-acak.
4: Nah, udah acak-acakan gitu pokoknya. Nah, apa sih yang biasanya Dani bilang ke diri sendiri? Atau kayak self message gitu?
5: Kalau dari Dani, yang pertama, aku larinya 10 kilo ini. Tapi di kilometer 8 udah capek gitu. Sedangkan 2 kilo lagi. Masa tinggal 2 kilo lagi gak bisa sih?
4: Ah, itu dia. Dan jadi kayak, ini nanggung loh gitu.
5: Terus juga yang paling penting motivasi di Dani, stay hard.
4: Stay
5: tetap
4: hard.
5: Keras. Jadi Dani katakan itu pas di 2 kilo terakhir, bilang stay hard, stay hard, stay hard. Di setiap mau masuk 2 kilo itu bang.
4: Stay hard bukan berarti keras kepala teman-teman.
5: Iya.
4: Bener ya, jadi tetap stay hard kalau bisa. Ya apa yang kita udah berbuat, ya kita lakuin. Maksudnya kita selesaikan gitu lah.
5: Iya betul
4: ya,
5: banget.
4: Kan?
5: Betul
4: even
5: banget.
4: Kayak kita misalnya ikut, kita nih udah bersiap nih untuk mengikuti anggap aja trail run.
5: Ya. Iya trail run.
4: Trail run 21K. Rata-rata kan 21K tuh.
5: Iya betul
4: HM
5: banget.
4: Ya kan.
5: HM.
4: HM terus habis itu kita ngikutin itu dan kita udah persiapan banyak nih. Ternyata kita di kilometer 18 itu kita udah ngerasa capek.
5: Iya
4: pastinya banget. Kita udah ngerasa capek banget kan. Terus pasti kayak pengen banget nyerah gitu rasanya kan.
5: Iya, iya.
4: Tapi karena kita udah melakukan persiapan jauh-jauh hari dan kita juga udah niat untuk ngikutin perlombaan ini, pasti kita kayak nanggung gitu kan. Kita udah kayak percuma dong persiapan kita yang udah kita persiapkan awal tadi gitu. Ini sama halnya yang diceritakan oleh Dani ini tadi teman Pro 2 gitu. Nah, kalau Dani sendiri pernah ngalamin kegagalan enggak ketika mencapai target lari? Gimana nih Dani ngeresponnya?
5: Kalau mencapai kegagalan waktu mulai target lari ada, Bang?
4: Ada. Ya. Ini pas ketika lari biasa atau lari event nih kalau boleh tahu?
5: Lari biasa bang.
4: Lari biasa ya.
5: Lari biasa.
4: Targetnya bener, berapa ya tuh kalau boleh tahu?
5: Misalnya Dani mau masuk larinya hari ini 5 kilo.
4: Oke. Okay.
5: Tapi dengan pace yang sekencang kita. Misalnya Dani punya target 5 kilo sub 24. Tapi ternyata di sub 25.
4: Baru bisa di sub 25.
5: Iya. Itu kan sempat gagalnya gitu. Tapi
4: gimana tuh?
5: Dari dibalik kegagalan itu kita harus belajar juga.
4: Apa itu? Apa yang kamu pelajari?
5: Yang pasti kita pelajarin, kita tengok dulu di mana letak kesalahan kita. Apakah kita misalnya pace kita kencang di awal atau misalnya daya tahan tubuh kita belum kuat.
4: Okay.
5: Atau itu tergantung dari mental juga. Kadang kalau kita berlari, kalau isi pikiran kita banyak, otomatis pasti bawa lari ini kayak beban pikiran bang.
4: Iya ya, benar. Jadi kayak kalau misalnya semuanya dipaksain pasti semuanya jadi beban.
5: Iya.
4: Nah tadi kan Dani ada nyenggol tentang mental nih. Kalau menurut Dani sendiri seberapa besar nih kekuatan mental menentukan keberhasilan seseorang runner?
5: Kalau mental itu pasti sepenuhnya tuh bang.
4: Diuji banget ya?
5: Diuji banget tuh bang.
4: Apalagi ketika event ya?
5: Apalagi ketika event itu mentality itu ditanya banget tuh bang.
4: Apalagi kalau misalnya memang kita ngejar ini ya.
5: Ngejar PB.
4: Ngejar PB. Apalagi buat kalian juga yang mau nyari PR-nya ya. Mungkin pace-nya ya. Apalagi mau ngejar ya pokoknya istilahnya bersaing lah. Kompetitif di event itu pasti kayak mental ini paling penting banget.
5: Betul banget bang.
4: Ada pengalaman gak terkait mental ini?
5: Pastinya ada bang.
4: Ada. Boleh cerita satu mungkin? Satu event mungkin yang benar-benar kayak aduh ini kayak mengurus mental banget nih gitu. Ada gak kira-kira?
5: Ada sih bang waktu
4: apa tuh, ketika
5: di
4: apa tuh?
5: Event 5K.
4: Di mana tuh?
5: Di sini juga di Bukit Tinggi, Bintang Geopark Run.
4: Oke. Okay. Tahun lalu.
5: Iya tahun lalu 2025. Itu kan aku ngambil 5K.
4: 5K?
5: 5K. Itu target aku pengennya di bawah 26 menit. Alias lebih kurang lebihnya 25 menit lah.
4: Oke. Okay.
5: Tahu-taunya sempet di kilometer 3 turun pace bang. Dari di kilometer 1 sampai 2 itu pace 4. Terus di kilometer 3 turunlah ke pace 6 dan di kilometer 4 turunlah pace 7.
4: Kenapa tuh kok bisa terjadi?
5: Mungkin karena daya tahan tubuh aku kurang waktu itu bang. Terus juga kurang yang namanya strength training juga.
4: Iya benar-benar.
5: Kurang juga bang. Terus juga kemungkinan pola tidurnya bang.
4: lagi gak bagus pas
5: ya,
4: itu.
5: Ya kemungkinan pola tidurnya kurang bagus banget bang.
4: Nah kalau misalnya pelajaran terbesar yang tentang mental ini tadi, yang Dani alami ya, ini yang Dani dapatkan atau Dani alami ini ketika mengalami masa sulit dan juga berlari, apa nih kira-kira pelajaran terbesar yang Dani dapatkan?
5: Kalau pelajaran yang terbesar buat Dani
4: tentang mental ya?
5: Tentang mental berarti ya. Kalau pelajaran terbesar buat Dani, apapun yang kita lakukan hari ini, gak apa-apa, tapi kalau untuk besok kita harus bisa menjadi lebih baik lagi, walaupun 1% saja.
4: Ah itu dia. 0,1% gak boleh?
5: Gak apa-apa. Setidaknya bang, gak apa-apa. 0,1%.
4: Yang penting ada progresnya.
5: Yang penting ada progresnya.
4: Okay.
5: Betul banget.
4: Jadi gak apa-apa gitu ya?
5: Iya, betul.
4: Apa-apa. Jadi memang kalau misalnya teman pro 2 ya, ngerasa kayak progresnya kok dikit banget ya, itu gak apa-apa banget loh.
5: Ya gak apa-apa bang, yang penting kita udah berproses untuk menjadi lebih baik lagi.
4: Oke, jadi yang paling penting kita udah berproses sama pro 2. Jadi even dia cuma dikit banget progres kita, ya gak apa-apa banget gitu loh. Gak apa-apa banget. Karena itu memang progresnya kita sendiri ya.
5: Iya.
4: Dan mana tahu nanti kedepannya dengan kita udah tahu jalan kita, maksudnya dengan progres kita, siapa tahu nanti di nextnya punya progres yang besar gitu loh. Ya,
5: betul.
4: Ketika dia udah tahu jalannya dia atau tujuan dia atau mau apa yang mau dia capai gitu ya.
5: Yeah.
4: Nah, teman-teman berdua enggak kerasa udah 30 menit di pembicaraan kita untuk di hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Dani untuk seru-seruan pertanyaan kita di Sore Ceria Berjaringan kali ini. Teman-teman berdua jangan kemana-mana dan terus saksikan untuk Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRD Bukit Tinggi dan tentunya di seluruh wilayah Korwil 15 Padang Prabu. Jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: rancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge, Uni. Berkah saking gotong royong, Niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Asta Cita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Taat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Oke, Tama Pro 2 masih di Selamat Koma 8 Pro 2 FM, RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Tama Pro 2 masih di Sore Ceria Berjaringan hari ini, Korwil 15 Padang Prabu. Dan Tama Pro 2, hari ini kamu bisa dengerin aku, Tama Pro 2 ya, untuk di Sore Ceria kali ini, nggak cuma di Pro 2 RR Bukit Tinggi, tetapi juga bisa di RR Pekanbaru, Padang, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, dan RRI Tanjung Pinang, dan juga ada RRI Bengkalis sama Pro 2. Dan sama Pro 2, untuk hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita masih bareng Dani yang merupakan seorang running influencer sama Pro 2 ya. Yeah. Dani, gimana, udah siap?
2: Siap, Pak.
1: Siap ya. Pasti, Pak. Tadi sempat gimana? Pas di break tadi sempat ngeluh dikit. Kata ada yang dikeluhkan sama Pro 2, tapi enggak apa-apa, katanya nanti diperbaiki lagi gitu. Yeah. Nah, untuk Dani sendiri kan udah banyak ikut event lari gitu ya.
2: Iya,
1: paling jauh banget. Kira-kira berapa kilometer nih?
2: Aku yang paling event paling jauh itu baru 10 kilo, Bang. Tapi biasanya kalau aku
1: jarak emang jauh ya.
2: Iya, tapi kalau selama ini aku latihan itu 21 kilo.
1: 21 kilo. Cuman untuk ini untuk tempatnya paling jauh di mana? Kalau boleh tahu.
2: Kalau tempat paling jauh itu di Padang Panjang.
1: Padang Panjang. Padang Panjang doang. Sini dong.
2: Iya.
1: Enggak pernah kayak di Jakarta.
2: Belum pernah.
1: Di Jogja.
2: Belum gitu. Pernah.
1: Pengen enggak?
2: Pengen banget,
1: Bang. Pengen banget ya, apalagi banyak event-event yang bergengsi ya di luar sana ya. Tapi kalau untuk kedepannya kan udah nyoba nih yang 5K, 10K. Harapannya kedepan mau nyoba yang berapa K lagi nih kalau boleh tahu?
2: Bismillah, 21 kilo, Bang.
1: 21 HM. Kilo. Iya, HM ya. Nah, kalau untuk anak, untuk trail run pengen trail coba run. Juga?
2: Mau banget, Bang, tapi kumpul dulu, Bang.
1: Nah, kalau sebenarnya kalau untuk tadi kan ada 5K, 10K. Dan juga harapannya mau ikut yang 21K atau anu ya, apa namanya? Half
2: HM,
1: marathon.
2: HM, ya, half marathon.
1: Ini persiapannya itu kira-kira selain tadi yang kamu sebutin tadi ya, ada persiapan tambahan enggak untuk ngikutin event-event ini biasanya?
2: Yang pastinya persiapan itu yang pertama pasti sepatu. Sepatu yang nyaman dipakai.
1: Itu dia.
2: Yang pasti
1: penting.
2: Sepatu yang empuk gitu, Bang.
1: Yang
2: pasti ya.
1: Yang ngerasa kayak enggak pakai sepatu gitu.
2: Iya. Iya.
1: Yang ringan banget terus.
2: Betul ada banget. Lagi enggak? Terus yang berikutnya gel.
1: Apa tuh gel itu?
2: Gel itu kayak minuman
1: energy drink.
2: Minuman energi ya,
1: energi.
2: Yang kalau kita minum itu enggak bikin seret, Bang. Enggak bikin seret di tenggorokan.
1: Jadi kayak aman aja gitu. Jadi kayak bikin kita lari tuh tambah nyantai aja gitu ya.
2: Iya, betul, Bang.
1: Tambah enjoy gitu. Terus ada lagi enggak?
2: Terus juga air putih.
1: Air putih wajib.
2: Air putih
1: itu,
2: ya.
1: Itu biasanya kamu kalau lari pakai perlengkapan-perlengkapannya lengkap gitu atau gimana nih?
2: Kalau yang dari bawah palingan itu aja, Bang. Ada apa yang namanya itu? Running belt.
1: Oh, yang itu ya, tahu.
2: Running belt itu kan bisa.
1: Aku juga punya.
2: Yeah. Oh iya, ada, Bang.
1: Iya, ada dong. Jadi untuk ngeletakin air yang di belakang.
2: Air.
1: Berarti ini botolnya yang silikon. Yang silikon itu ya,
2: betul,
1: berarti.
2: Betul.
1: Jadi kayak ini pakai apa sih namanya yang biasanya ditaruh di
2: Vest
1: ya? Apa, bukan vest. Iya, vest namanya. Yang kayak tas kecil gitu.
2: Iya, tas kecil yang ada tempat letak air minum.
1: Iya, benar.
2: Iya, vest, Bang.
1: Itu biasanya kamu pakai juga enggak?
2: Jarang, Bang.
1: Jarang banget. Tapi punya?
2: Punya.
1: Punya, ya.
2: Vest itu kan lebih digunakan ke trail run, Bang.
1: Oh, trail run.
2: Iya.
1: Jadi orang-orang yang fun run biasanya pakai itu terlalu berlebihan gak sih menurut kamu?
2: Kalau selagi nyaman, kenapa enggak?
1: Iya, benar. Jadi sesuai individu masing-masing lagi.
2: Iya.
1: Ya. Jadi kayak memang ada yang butuh banyak air minum.
2: Iya, gitu, betul, ya. Banget.
1: Jadi perlu banyak asupan, inilah asupan energi gitu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul,
1: nah,
2: banget.
1: Kalau misalnya dari Dani sendiri ya, apa mungkin yang pelajaran terbesar yang Dani rasakan ya ketika mengikuti lari ini kalau boleh tahu?
2: Pelajaran terbesar kalau buat Dani,
1: semua jenis lari yang Dani ikuti ya. Tadi kan ada cuma spesifik kan. Sekarang semua jenis larinya.
2: Oke. Kalau pelajaran terbesar kalau untuk Dani itu yang pastinya Dani harus bisa menargetkan apa sih yang kurang ketika Dani mulai berlari ini. Dan baik itu sebelum, pas lari, dan sesudah lari. Itu Dani evaluasi dulu diri Dani. Oh, kira-kira aku kurangnya di mana sih? Terus aku juga kira-kira kenanya di mana? Dan di situ dan dijadikan sebuah pelajaran, Bang.
1: Oke.
2: Ya, pelajaran untuk bisa berkembang sampai keesokan harinya.
1: Jadi berkembang menjadi lebih baik lagi.
2: Iya,
1: gitu.
2: Betul banget.
1: Nah, sebenarnya kalau dalam kompetisi lari, baik itu event lari yang cuman fun run atau mungkin yang benar-benar balapan nih gitu ya.
2: Iya.
1: Ini
2: iya,
1: apa namanya? Kita memang berlari bersama orang lain, tapi sebenarnya siapa lawan terbesar seorang runner ini?
2: Kalau lawan terbesar, lawan terbesar para runners itu apa? Adalah diri sendiri, Bang.
1: Diri sendiri.
2: Diri sendiri. Iya, betul banget.
1: Gimana tuh kalau boleh dijelasin?
2: Karena kalau kita bersaing sama orang itu udah pasti ada lah, Bang.
1: Ada ya. Ada bentuknya, rame,
2: ada bentukannya. Tapi yang paling penting ketika kita ingin lawan sama orang itu enggak pasti ada. Mm-hmm. Tapi yang paling penting itu lawan diri sendiri. Oh. Lawan dari rasa capek pas kilometer terakhir atau pertengahan kilo. Mm-hmm. Pastilah ketika kita lagi lari, misalnya kita lari 5K dengan mengejar PB, itu pasti di pertengahannya aduh capek banget deh rasanya.
1: Pengen lagi-lagi ngelawan diri sendiri ya, gitu ya.
2: Pengen nurunin pace tapi udah janji sama diri sendiri bahwasannya aku harus PB dengan yang aku inginkan.
1: Iya, benar.
2: Jadi hasil itu kita harus lawan diri sendiri paling utama, Bang. Kalau dari Dani itu.
1: Oh gitu. Ya, jadi memang yang lawan terbesarnya itu diri sendiri.
2: Diri
1: gitu
2: sendiri,
1: ya.
2: Bang. Iya.
1: Apalagi kalau misalnya kita udah malas, capek, beh, itu udah paling sulit banget untuk
2: sulit ngatasi. Banget,
1: ya,
2: Bang. Iya.
1: Tapi kita harus mengatasi itu semua, teman-teman berdua. Nah, kalau Dani sendiri, apa batasan diri yang pernah Dani pikir tidak mungkin dilewati tetapi akhirnya berhasil nih untuk Dani taklukin?
2: Batasan diri sendiri ya, Bang?
1: Iya, kira-kira apa nih? Biasanya kan kayak aku nih batasan diri aku kayaknya cuma bisa lari sampai 21K. Nah itu gitu ya. Okay. Tapi ternyata aku bisa nih ikut event HM dan itu terlampaui gitu. Kalau Dani sendiri apa kira-kira?
2: Oke, batasan diri sendiri ini dulu pernah ketika mau lari awalnya, wih kayaknya aku cuma bisa 5 kilo deh, kapannya bisa...
1: Pas posisi ini ya, pas posisi masih berat badan masih berat
2: masih
1: banget
2: berat
1: ya.
2: Berat badan dulu, itu kan masih di BB udah mulai turun, Bang, 78. Itu kan mau fokus lari setidaknya 5 kilo bisa.
1: Oke, okay. Jadi kayak batasan untuk pas itu, itu 5 kilo aja.
2: 5 kilo aja duluan ya, Bang. Tapi pengen banget kapan ya punya...
1: When ya.
2: Kapan ya punya PB 10 kilo, setidaknya finish aja dulu.
1: Benar.
2: Berapa jam?
1: Iya, benar.
2: Nanti hitung dulu.
1: Iya.
2: Nah, di situ dan ternyata
1: bisa terlewati,
2: Bang. Bahkan pengen banget kapan ya bisa HM.
1: Sekarang ya.
2: Iya, kapan ya bisa HM. Ini sih sekarang.
1: Oh, yang targetnya sekarang kapan ya bisa HM. Yang dulu targetnya tuh cuman udahlah mungkin batas diri aku cuman bisa di
2: 5 kilo
1: 5K aja gitu. Tapi
2: aja.
1: Sekarang batasan dirinya mau mencoba untuk bisa melewati di 21 kilo.
2: 21 kilo.
1: Luar biasa. Kita doakan bareng-bareng sama Pro 2.
2: Amin.
1: Nah, untuk Dani juga ini kan tentunya udah banyak pencapaian mengikuti event-event lari gitu ya.
2: Iya.
1: Ketika melihat pencapaian runner lain nih, prestasi orang lain ini atau runner lain ini, gimana Dani menjaga diri agar nggak kayak terjebak nih untuk membandingkan perjalanan sendiri gitu?
2: Oke, kalau untuk runners yang lebih baik lagi di atas
1: mungkin kita, ya benar. Wah, kok bisa ya? When ya, aku bisa sama kayak runner yang posisinya yang pertama gitu loh.
2: Nah, iya. Itu kita balik lagi ke evaluasi diri, Bang.
1: Evaluasi diri
2: kita. Kita tengok dulu di mana sih kekurangan kita. Misalnya dia posisinya pertama. Tapi kita di posisi kedua. Nah, itu di situ kita evaluasi diri aja.
1: Itu sakit banget sih.
2: Iya.
1: Posisi dua itu sakit
2: posisi
1: banget.
2: Posisi dua pasti terasa banget.
1: Terus?
2: Atau enggak, misalnya di jam. Di 10 kilonya sejam.
1: Okay.
2: Tapi yang di aku 1 jam 5 menit.
1: Beda dikit banget ya.
2: Iya.
1: Banyak kayak orang pasti menyesalkan banget gitu. Kayak, deh 5 menit lagi gitu.
2: Iya kan? Pasti terasa gitu banget.
1: Betul.
2: Jadi di situ Dani evaluasi diri, di mana sih letak kurangnya. Terus juga Dani bakal konsisten dalam latihannya.
1: Jadi kayak memperbaiki
2: kesalahan yang sebelumnya.
1: Jadi
2: untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
1: Biar gak insecure gitu ya.
2: Iya, betul banget.
1: Perjalanan orang lain gitu. Mungkin prestasinya
2: banget.
1: Orang lain gitu. Atau prestasinya runners lain gitu.
2: Iya.
1: Nah, apa sih kalau misalnya dari Dani sendiri, menurut Dani ini kata menang. Apa arti menang ini bagi Dani dalam dunia lari? Apakah selalu tentang finish pertama?
2: Gak selalu, Bang.
1: Gak selalu ya?
2: Gak selalu.
1: Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Menang, dari arti kata menang ini menurut Dani ini gimana?
2: Menang itu artinya adalah ketika kita bisa melawan diri kita sendiri. Itu udah menang juga namanya, Bang.
1: Menang juga tuh ya.
2: Menang juga, Bang.
1: Iya, udah. Terus?
2: Meskipun kita belum bisa melampaui runners yang lebih kencang daripada kita, setidaknya kita menang dalam menghadapi diri kita sendiri.
1: Benar.
2: Misalnya yang runners yang ini dia lebih kencang daripada kita, tapi kita menang, tetap menang juga bang.
1: Iya, tetap
2: menang untuk diri sendiri.
1: Jadi kayak memang kita tuh bersaing, bisa kita di garis finish, kita misalnya kan, kita udah di garis finish pun kita udah menang menghadapi diri sendiri, apa yang kata Dani tadi kan. Kemudian kita juga menang ketika kita sudah meluapkan ekspresi diri kita ketika kita udah lama banget nih latihan untuk mengikuti event ini misalnya gitu.
2: Iya,
1: kan?
2: Betul banget.
1: Kita juga udah menang di sana teman produk
2: ya.
1: Jadi kayak gak sia-sia gitu intinya ya, yang udah
2: banget
1: kita perjuangkan untuk event ini. Itu udah termasuk menang teman pro 2 ya. Nah pernah gak sih ada satu momen mungkin ketika lari si Dani ya, yang membuat Dani berpikir kayak, ah ternyata aku bisa ya sejauh ini, ada gak?
2: Pasti ada bang.
1: Apa tuh kalau boleh diceritain ke teman-teman pro
2: 2? Itu pertama kali aku Virgin HM.
1: Virgin. Oke, okay. Ini sendiri ya?
2: Dibantu sama teman-teman.
1: Oh, sama, bareng-bareng ya, komunitas.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Itu aku dibantu sama senior-senior yang di mana itu kami berlari sejauh 21 kilo.
1: Wow.
2: Itu situ ini berpikir, kira-kira bisa enggak ya 21 kilo? Tapi Dani tetap memberikan kata-kata ini di dalam otak Dani.
1: Apa tuh?
2: Pokoknya kau harus bisa dan harus tetap bertahan sampai 21 kilo. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Yang penting jangan pikirin pace dulu sama waktunya. Yang penting kita finish
1: sampai,
2: dulu lah.
1: Ya, betul.
2: Finish dulu sampai di 21 kilo ini.
1: Gitu ya?
2: Iya betul.
1: Jadi
2: kalau dari Dani gitu.
1: Tapi udah terlewati itu.
2: Terlewati banget.
1: Udah sekarang udah terlewati.
2: Iya ya, sudah terlewati.
1: Jadi banget. Kayak memang mimpi banget gitu ya. Bisa mimpi terbesar banget oleh bagi Dani bisa ngelewatin 21K bareng teman-teman yang pastinya support gak sih? Support banget gak sih teman-teman di komunitas?
2: Iya, support banget.
1: Ya, untuk Dani sendiri udah banyak ikut komunitas. Ada berapa komunitas yang Dani ikutin?
2: Kalau untuk sekarang Dani gak ikut komunitas lagi bang.
1: Gak ikut lagi?
2: Gak ikut lagi. Kenapa? Karena Dani fokus sama diri Dani dan fokus sama performa diri Dani sendiri bang. Karena di komunitas itu kan ada yang namanya program bareng-bareng atau program lari bareng-bareng.
1: Iya betul.
2: Nah sedangkan Dani untuk mengatur jadwal kuliah sama mengatur jadwal lari, takutnya bentrok bang.
1: Iya benar.
2: Ya.
1: Jadi mending lari sendiri aja deh, daripada
2: sendiri,
1: kayak kita apa ya ganggu waktu komunitas juga. Sorry ya nggak bisa ikut gitu.
2: Iya betul banget.
1: Jadi kita nggak enak juga.
2: Enak banget jadinya.
1: Iya betul. Kalau untuk dalam waktu dekat ada event yang mau diikuti nggak?
2: Ada bang.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Di Minang Geopark Run 2026.
1: Oke, masih di Kota Bukit Tinggi ya?
2: Masih di Kota Bukit Tinggi di kategori HM bang.
1: Serius?
2: Iya bang.
1: Bener
2: bang.
1: Ini udah berarti udah apa ya? Udah bismillah target ini tercapai gitu.
2: Iya bang, bismillah target tercapai. Iya.
1: Ini kira-kira rutenya sampai mana itu kalau boleh tahu? Muter-muter kah atau bakal ngelewati satu rute?
2: Kayaknya muter-muter bang.
1: Muter-muter ya?
2: Muter-muter.
1: Baik.
2: Soalnya aku kurang tahu rute NDR.
1: Belum di-spill.
2: Belum di-spill bang.
1: Iya, jadi kayak memang, wah ini persiapannya harus luar biasa ya.
2: Iya.
1: Udah mulai dari sekarang?
2: Udah.
1: Udah persiapannya?
2: Sudah lama sekali bang.
1: Udah lama sekali.
2: Iya.
1: Jadi memang udah, bismillah tahun depan mau ikut HM 21K yang Minang Geopark ini.
2: Iya betul.
1: Ini kita tahu teman pro 2 ya di Kota Bukit Tinggi itu kan wilayahnya nggak datar semua gitu loh ya. Ada banyak tanjakan, turunan. Ini bakal challenging banget buat Dani untuk ngelewatin itu semua ya. Jadi memang latihannya udah ngikutin yang apa ya nih? Rute-rute yang bakalan dipakai nih.
2: Iya.
1: Udah nyoba.
2: Ada yang udah nyoba.
1: Udah nyoba. Udah. Gimana feels-nya?
2: Pastinya itu bang karena ada tanjakan naik turun. Di situ kita harus berpandai-pandai dalam mengatur pace kita sama mengatur daya tahan kita gimana. Terus juga strength juga kekuatan otot kaki kita ditanya gimana. Biar gak kram gimana.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Oke okay, jadi udah well prepare lah intinya.
2: Iya udah prepare bang.
1: Oke. Okay. Nah cuman satu itu aja ada event lain selain itu?
2: Belum ada bang.
1: Itu di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
2: 1 November bang.
1: 1 November.
2: Gak berarti lama lagi bang.
1: Gak lama lagi benar.
2: Seminggu lagi bang.
1: Iya berarti itu banyak cukup. Wah itu istirahat harus banyak kamu ya.
2: Betul.
1: Untuk ngikutin itu gitu. Startnya tuh kalau boleh tahu kalau HM tuh biasanya pagi juga kah bareng juga sama yang lainnya atau gimana?
2: Kalau
1: atau beda?
2: Beda bang.
1: Beda kalo ya? Gimana tuh?
2: kalau konsepnya HM ini itu startnya lebih awal.
1: Oh, startnya lebih awal. Yeah. Bisa jam 5 kali?
2: Enggak
1: sepagi itu ya.
2: Enggak sepagi itu juga.
1: Oke. Biasanya jam berapa? Berarti sebelum 5 menit yang 5K sama 10K?
2: 10 menit bang.
1: 10 menit bedanya.
2: 10 menit ya.
1: HM dulu.
2: HM dulu.
1: 10K.
2: 10K. Baru 5K.
1: Oh gitu. Yeah. Jadi memang udah diatur gitu ya.
2: Iya, udah diatur.
1: Gimana nih? Rasanya gimana nih ketika udah mau deket event ini?
2: Pastinya ada rasa deg-degan. Pasti ada ya.
1: Bang. Apalagi ini first time.
2: First time kalau
1: ikut event. Yang eventnya.
2: Eventnya first time
1: ya. Yeah. Jadi memang pastinya deg-degan gak sih?
2: Pasti
1: aku deg-degan. Aja yang pertama kali ngikut event lari waktu itu di Surabaya. Itu deg-degan banget. Itu padahal 5K cuman ya.
2: Kalau boleh tahu event apa tuh bang?
1: Lari. Ini ada brand namanya, apa ya brandnya? Kayaknya gak boleh disebut ya. Namanya yang hijau-hijau gitu.
2: Oh.
1: Minuman coklat.
2: Oh oke. Okay. Okay.
1: Jadi itu apa namanya? Ikut event itu dulu di Surabaya, terus ikut 5K pertama kali. Memang dulu ngejarnya sih karena dapat banyak perintilan kan.
2: Iya. Respeknya banyak.
1: Respeknya banyak. Coba kayak cobalah ikut gitu kan. Ternyata awalnya tuh deg-degan, memang takutnya nggak kejar, memang secapek itu kan ikut lari gitu. Terus habis itu kayak lama kelamaan ya udah enjoy aja lah, di flow aja gitu. Jadi kayak ya udahlah. Emang awalnya deg-degan kayak bakalan finish nggak sih gitu, karena memang orang-orang nengok orang-orang, wah orang-orang dapat medali nih, aku kok belum gitu kan.
2: Jadi kayak
1: ngerasa orang-orang kok udah cepet banget finish. Kadang ada, aku kan kemarin awal pertama itu 50 menit.
2: 50 menit
1: 5K.
2: Oke.
1: Ya lainnya tuh kayak
2: itu bisa, first bang.
1: Hah?
2: Boleh first itu bang.
1: Itu first time.
2: First time
1: first ikut event. First banget ikut event ya benar.
2: Okay.
1: Yang lainnya kayak udah 28 menit gitu. Jadi kayak, kayak ngerasa insecure pastinya kan. Kok bisa sih orang secepat itu? Dan pasti mikir kayak orang ini pasti udah latihan banyak kali gitu kan. Pasti udah banyak latihan yang ngimbangin mereka pastinya untuk bisa dapat waktu secepat itu gitu.
2: Iya betul.
1: Nah kalau misalnya ada nih seseorang yang hari ini merasa dirinya tidak cukup kuat nih menurut Dani ya, baik itu secara fisik maupun mental, apa sih yang ingin Dani sampaikan kepadanya, termasuk kayak aku tadi nih?
2: Oke, kalau ada orang yang seperti itu, intinya niatkan aja dulu, balik lagi ke niat dulu bang. Niat itu kan paling utama banget tuh bang. Niatin itu juga, kalau betul-betul gak kuat setidaknya ada evaluasi dulu.
1: Okay.
2: Berhenti aja. Kalau dipaksain nanti takutnya ada kram, cedera apa gimana.
1: Benar.
2: Iya. Berhenti. Kalau misalnya udah merasa udah kuat, boleh lanjut. Tapi betul-betul gak kuat, jalan aja. Iya.
1: Jadi kayak jangan dipaksain.
2: Iya, jangan dipaksain. Yang penting kita finish sesuai apa yang kita targetin. Misalnya 5 kilo, gitu. Misalnya kita gak kuat lari lagi, jalan pun gak apa-apa.
1: Oke.
2: Okay. Yang penting udah mulai.
1: Betul banget. Dan pastinya teman-teman berdua, buat kalian yang mau ikut event pastinya perlu persiapan juga gitu.
2: Persiapan.

0: kapan banget itu ya.
1: Ya, kapan PB, pengen banget PB yang inginkan tapi masih ragu-ragu sama betul dirinya sendiri. Mm-hmm. Intinya satu bang, yang apa pertama tuh? Niat tadi, mm-hmm, terus juga yang kedua fokuslah dengan tujuan yang kamu targetkan. Mm-hmm. Lalu yang ketiga konsisten dan disiplin aja dalam latihannya. Nanti di antara ketiga itu pasti nanti bakalan itu bang.
0: Ngikut aja bang. Benar.
1: Bakalan ngikut juga sampai kamu mendapatkan PB yang diinginkan.
0: Luar biasa.
1: Terus juga ketika kamu sudah gak kuat lagi, ingatlah tujuanmu apa.
0: Ingatlah tujuanmu apa atau apa produk. Itu kalimatnya. Yang sebelumnya tadi paragraf, oke?
1: Okay? Yeah.
0: Jadi lumayan panjang gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah sebenarnya apa sih yang sedang Dani kejar sekarang? Finish line, prestasi, kesehatan, atau versi yang terbaik dari diri sendiri?
1: Kalau yang untuk sekarang ini versi yang terbaik untuk diri sendiri
0: versi
1: aja.
0: Versi yang terbaik ya. Jadi memang apapun jenis eventnya kita pasti menampilkan yang terbaik.
1: Iya betul.
0: Benar
1: banget.
0: Benar ya.
1: Betul.
0: Jadi banget memang pokoknya the best lah pokok diri kita gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau terakhir nih gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 16 sama Pro 2 ya. Pesannya untuk teman-teman Pro 2 untuk di wilayah Korwil 15 Padang Prabu dan juga mungkin di seluruh Indonesia kali ya yang lagi dengerin kita di sore hari ini, boleh kali pesannya untuk teman-teman yang baru ingin memulai atau mungkin udah memulai atau bahkan dia kayak udah memulai nih tapi dia putus di tengah jalan untuk olahraga ataupun berlari ini.
1: Oke. Oke, okay, buat teman-teman Pro 2 dan seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Ketika kalian mau mulai niat lari, usahakan niatnya apa dulu, dan cari tahu apa tujuannya. Misalnya tujuan aku berlari untuk apa sih. Lalu setelah udah ada niat itu, janganlah lupa disiplin dan konsisten dalam melakukannya. Namun di balik semua itu pasti ada yang ngejudge kita atau mengata-ngatakan kita, yang bisa disebut dengan hujatan netizen.
0: Yeah, okay.
1: Di situ janganlah pernah dengar kata-kata seperti itu dan fokuslah dengan dirimu sendiri.
0: Luar
1: ya Bang Koldir Dani, itu aja.
0: Luar biasa ya. Dan teman Pro 2 dari obrolan sore kita hari ini, teman Pro 2 kita banyak belajar dari Dani bahwasanya lari itu bukan cuma tentang seberapa cepat kita sampai ya, tapi tentang seberapa konsisten kita terus melangkah. Karena memang setiap orang itu kan punya pace-nya sendiri dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Setuju enggak nih Dani?
1: Setuju.
0: Setuju ya. Yang penting jangan berhenti cuman karena langkah kita tidak sama dengan orang lain ya. And thank you so much buat Dani udah mau berbagi cerita dan juga inspirasinya ya, di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga di seluruh Pro 2 di Korwil 15 Padang Prabu. And thank you so much buat teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 di Korwil 15 Padang Prabu, teman Pro 2. See you again bareng aku Emil dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk di sore ceria berjaringan kali ini and see you next time teman Pro 2. Keep running, keep growing and keep moving forward. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada yang nemenin kamu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi and terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria Pro 2 FM. Sore Ceria Pedang Prabu, Pekanbaru,
1: Padang,
0: Tanjung Pinang, Ranai,
1: Bukit Tinggi,
0: dan Batam.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov 16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
2: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
1: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
2: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
1: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
2: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
1: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
3: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
1: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
2: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
1: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
2: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
1: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
2: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
1: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
3: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, hai, hai. Selamat sore, selamat sore, selamat sore lagi. Ketemu lagi di Sore Ceria. Kalau tadi Sore Cerianya edisi ngobrol-ngobrol di sharing session kita, session. Dan sekarang kita mau pindah. Mau pindah kemana tuh? Enggak kemana-mana ya. Kita masih di sini kok, teman Pro 2. Anyway, lagi mendung nih. Mendung banget. Ya, karena ditambah ada kabut juga, jadi mendungnya benar-benar kelihatan. Dan plus aku ngelihat dari jendela yang gelap gitu, jadi bawaannya keluar itu juga gelap. Tapi emang sih teman Pro 2 ada mendung ya. Aku nggak tahu di daerah rumah kamu gimana, tapi aku harap semoga yang lagi di jalan, lagi on the way go home, selamat sampai tujuan ya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru gitu. Oke, hari ini aku mau kasih tips buat kamu. Karena kan kadang tuh cuaca ngaruh ya ke mood kita seharian. Kalau cuacanya mendung bisa tiba-tiba tuh bikin kita overthinking, tiba-tiba keinget masa lalu, tiba-tiba keinget mantan, ups. Tapi kita mau kasih tahu kamu gimana caranya atau tips aktivitas sederhana yang bisa bantu perasaan kamu lebih baik walaupun cuaca suka berubah-ubah kayak isi hati dia. Ya, beda ya teman Pro 2. Yaudah, yang pertama apa? Sabar, nanti ya teman Pro 2.

0: Pasti mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Busu Indonesia resmi.
4: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
5: Aku tak sempurna.
6: Jangan suka membedakan anak.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Temuan perdua dikutip dari RRI.co.id, Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong aparat penegak hukum mempercepat penanganan laporan terkait anak berinisial J yang, maaf maksud kami, berinisial G yang terpisah dari ibunya. Anak tersebut telah terpisah selama 3 tahun sehingga percepatan penanganan diperlukan untuk mendukung pencarian dan perlindungan.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau?
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti itu?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
6: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

Kapan FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, gue sini sudah ceria ya. Jadi, aktivitas sederhana yang bisa bantu bikin perasaan kamu better, lebih baik. Kalau misalnya lagi bad mood tuh, pertama adalah jalan kaki sebentar. Sebentar aja, gak perlu lama-lama, teman Pro 2. Jalan kaki ya, bukan jalan-jalan. Tapi juga sih, kalau jalan-jalan kayaknya agak boros banget, Cin, barusan, Cin. Agak sedikit complicated ya. Bukan sedikit, complicated. Karena kalau udah jalan-jalan perlu budgeting, perlu tujuan, destinasi. Tapi ini jalan kaki. Jadi ketika tubuh kamu dipikirin semua masalah, ketika tubuh kamu memikirkan semua masalah, maksudnya ya, terus berdiam diri terlalu lama, itu bisa bikin kamu makin larut dalam cemas, dalam khawatir. Jadi coba jalan kaki, warming up, kayak peregangan, atau bergerak ringan selama beberapa menit. Gak harus workout yang berat, tapi yang penting ada gitu aktivitas fisiknya. Karena aktivitas fisik itu bisa bantu kamu jadi lebih better perasaannya, diganti sama perasaan menyenangkan gitu. Yang kedua, coba putar lagu favorit untuk mengubah suasana. Bisa playlist apapun itu bisa. Salah satu solusinya coba dengerin radio deh, teman Pro 2. Radio Pro 2. Nah, kamu bisa dengerin di mana-mana kan. Itu biasanya tuh playlistnya kamu banget. Jadi coba pilih lagu atau request lagu sama penyiarnya. Sama aku mungkin, teman Pro 2. Biar bisa bikin kamu tuh makin enak perasaannya, makin makin legowo mungkin abis bad day, terus pengen kayak capek banget, pengen ngeluh tapi pengen diungkapin lewat lagu, nah tuh bisa banget. Terus kamu juga bisa sharing ke orang-orang yang emang kamu percaya, biasanya tuh sahabat, teman deket, orang tua. Padahal sebenarnya tuh ya, kalau kamu ngerasa kayaknya dengan kita sharing justru makin kepikiran, enggak, justru dengan kamu sharing sama orang yang kamu percaya, itu bisa sedikit banyaknya mengurangi perasaan capek kamu tadi gitu, perasaan kamu yang gak enak tadi. Terus luangin waktu untuk sekedar melakukan hobi. Hobi itu bukan sekedar mengisi waktu luang, tapi kamu coba luangkan waktu untuk melakukan hobi kamu. Karena terkadang kita tuh lupa untuk meluangkan waktu sekedar melakukan hobi. Kebanyakan kita nunggu, kapan ya ada waktu luangnya? Akhirnya tertunda gitu. Kamu juga bisa merapikan satu sudut ruangan, salah satunya kamar kamu. Karena kan kamar dominan kita beraktivitas di sana ya. Kamu bisa merapikan satu sudutnya perlahan, atau mungkin merombak susunan dekorasi kamar kamu. Terus kamu juga bisa mencatat hal-hal kecil yang kamu syukurin sejauh ini, kayak thank you ya, diri aku udah bertahan sejauh ini. Kayak say thanks yourself, teman berdua. Itu bisa bantu kamu bisa lebih better perasaannya. Jangan lupa take time for yourself. Kamu butuh waktu untuk diri sendiri, jeda dari pekerjaan, menjauh dari layar ponsel ya, dan rawat diri. Karena ini bisa bantu kamu untuk menjadi lebih enakan perasaannya, kayak lebih mood aja melakukan sesuatu karena kamu udah positif dari situ gitu. Akhirnya teman berdua, sepertinya sudah cukup dulu membahas tips and trick ini. Tips aja sih, karena bentar lagi mau jam 6 juga dan aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Makasih banget udah dengerin aku siaran dari tadi siang sampai sekarang ya, teman berdua. Besok kita ketemu lagi di station yang sama, di 90,8 berdua, teman terbaik kamu. Besok ketemu aku di pagi hari. Jadi jedanya bentar doang kok, sabar ya. Habis ini masih ada yang lanjutin siaran aku, masih ada yang bakal temenin kamu di hari Rabu ini. Ada Gus Fri yang bakal nemenin kamu sampai dijaga malam nanti. So I'll see you tomorrow, teman berdua. Udah dan Uni, semoga semuanya pada sehat dan istirahat yang cukup ya malam ini sambil ditemenin Pro 2. Oke, kita ketemu lagi besok. Dah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli

0: صلي على محمد. وقال الله تعالى في الكتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 43. Para pendengar RRI Padang dimanapun berada, pada kesempatan yang singkat ini malah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai kaum muslimin, yaitu menjaga keistiqomahan dalam menjalankan ibadah salat berjamaah di masjid. Para pendengar, sebagaimana telah kita pahami, salat adalah ibadah yang sangat istimewa. Salat merupakan tiang agama dan ibadah pertama kali akan diperhitungkan pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala menyampaikan, dan laksanakanlah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pesan yang indah. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, tetapi juga mengingatkan agar kita ruku bersama orang-orang yang ruku. Salah satu bentuknya adalah melaksanakan salat secara berjamaah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika azan berkumandang, sesungguhnya itu bukan hanya suara yang terdengar di telinga. Azan adalah panggilan Allah kepada kita. Muazin menyampaikan, Hayya 'alas solah, mari menuju solat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Betapa indahnya apabila kita menjawab panggilan tersebut dengan segera. Segera mengambil wudu, meninggalkan sejenak kesibukan dunia. Kemudian melangkahkan kaki menuju masjid. Karena setiap langkah kaki menuju masjid ternyata tidak sia-sia. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju kemuliaan yang Allah telah janjikan kepada kita. Namun para pendengar, kita jujur, kita perlu jujur melihat realita umat Islam di sekitar kita. Masjid kita mungkin sudah dibangun dengan indah. Kubahnya bagus, karpetnya bersih, pengeras suaranya terdengar sampai ke berbagai penjuru. Azan berkumandang 5 kali sehari semalam. Tetapi terkadang, ketika waktu sholat tiba, barisan jemaah masih belum sebanyak yang kita harapkan. Ada saudara kita yang ketika mendengarkan azan masih sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang terlalu asyik dengan telepon genggamnya. Ada yang sedang menonton televisi. Ada yang mengatakan nanti sajalah. Ada pula yang sebenarnya ingin ke masjid, tetapi karena sekali atau 2 kali merasa berat, akhirnya terbiasa meninggalkan jemaah. Bahkan ada di antara kita yang begitu mudah meluangkan waktu untuk berbagai urusan dunia, tetapi merasa berat menyediakan waktu beberapa menit untuk memenuhi panggilan Allah. Kita bisa menyempatkan diri datang ke tempat yang kita sukai. Kita bisa menunggu lama untuk sebuah acara. Kita bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama teman dan keluarga. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan pula untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi ini adalah nasihat untuk kita semua. Kita semua umat Islam. Sebab kita semua sedang belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik. Permasalahan kita terkadang bukan untuk mengetahui keutamaan salat berjamaah. Kita sudah sering mendengar ceramah, mendengar kajian tentang keutamaan masjid. Keutamaan berjamaah ke masjid. Persoalannya adalah bagaimana mempertahankannya secara istiqomah. Ada orang yang rajin ke masjid hanya pada waktu tertentu. Rajin ke masjid pada bulan Ramadan. Ada yang rajin ke masjid ketika sedang mendapat kesulitan hidup. Ada yang rajin ke masjid ketika hatinya sedang tersentuh. Tetapi setelah keadaan kembali normal, masjid kembali sepi dari langkahnya. Padahal Allah mencintai amal yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Rasulullah menyampaikan, "Ahabbul a'malu ilallahi adawamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling dikerjakan secara terus-menerus. Walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jangan menunggu menjadi orang yang sempurna untuk datang ke masjid. Datanglah ke masjid agar Allah membantu kita menjadi lebih baik. Jangan menunggu hati menjadi sepenuhnya bersih untuk mendekat kepada Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah agar hati kita dibersihkan olehnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar lebih istiqomah dalam sholat berjamaah. Yang pertama, tanamkan dalam hati bahwa sholat adalah kebutuhan, bukan beban. Kalau kita menganggap sholat sebagai kewajiban yang memberatkan, maka kita akan mencari alasan untuk menundanya. Tetapi kalau kita memahami bahwa sholat adalah kebutuhan jiwa, maka ketika azan terdengar, kita akan rindu untuk menghadap Allah. Yang kedua, biasakan segera merespon azan. Jangan terlalu berlama-lama bernegosiasi dengan diri sendiri. Ketika azan berkumandang, katakan dalam hati, "Saya tinggalkan dulu pekerjaan saya. Saya tinggalkan dulu ya handphone saya. Saya ingin menghadap Allah." Karena itu, karena kita tidak pernah tahu apakah azan yang kita dengar hari ini akan jadi azan terakhir dalam kehidupan kita. Para pendengar, yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang mencintai masjid. Karena lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Kalau kita berteman dengan orang yang senang ke masjid, insya Allah akan datang, akan terdorong hati kita untuk ikut berjemaah ke masjid. Sebaliknya, apabila lingkungan kita selalu menganggap remeh salat berjemaah, kita pun tentu akan mudah terbawa arus. Yang keempat, ajak keluarga dengan cara yang lembut. Orang tua mengajak anaknya, suami mengajak istrinya, anak mengingatkan orang tuanya dengan penuh hormat. Jangan hanya mengatakan, "Pergilah engkau ke masjid." "Ayo," tetapi mari kita mengatakan, "Ayo kita ke masjid bersama-sama." Karena keteladanan seringkali lebih kuat daripada nasihat. Masjid bukan hanya tempat sholat. Para pendengar RRI dimanapun anda berada, masjid bukan hanya tempat kita menunaikan kewajiban. Masjid adalah tempat hati menemukan ketenangan. Di masjid orang kaya dan orang miskin berdiri dalam satu saf, pejabat dan rakyat berdiri sejajar. Orang yang dikenal dan yang tidak dikenal sama-sama menghadap kiblat. Tidak ada perbedaan kemuliaan karena pakaian, jabatan atau harta. Semuanya adalah hamba Allah. Betapa indahnya apabila masjid kembali menjadi pusat kehidupan umat. Anak-anak mengenal masjid sejak kecil. Para pemuda merasa nyaman berada di masjid. Orang tua menjadikan masjid sebagai rumah kedua. Dan setiap kali azan berkumandang, hati kita merasa terpanggil untuk memenuhi seruan Allah Ta'ala. Para pendengar, mungkin ada di antara pendengar yang selama ini belum terbiasa salat berjamaah di masjid. Jangan merasa malu untuk memulai. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kalau selama ini baru sekali sehari ke masjid, pertahankan dan tambah lagi. Kalau selama ini hanya maghrib dan isya, mari perjuangkan besok subuh ya juga. Kalau selama ini masih sering kalah dengan rasa malas, mari kita lawan sedikit demi sedikit. Allah tidak meminta kita menjadi manusia tanpa kesalahan. Allah meminta kita untuk terus kembali kepadanya. Maka ketika azan berkumandang, jangan hanya mendengarkannya. Jawablah panggilan itu. Bangkitlah, berwuduklah, langkahkan kaki menuju masjid. Dan rasakan bahwa sesungguhnya kita sedang memenuhi undangan dari Rob pencipta kita. Para pendengar, mari kita jadikan sholat berjamaah bukan sekedar kebiasaan, tetapi sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Semoga langkah kaki kita menuju masjid menjadi langkah yang menghapuskan dosa. Semoga berdirinya kita dalam saf menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Semoga ruku dan sujud kita menjadi jalan menuju ampunannya. Dan semoga masjid-masjid kita senantiasa dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, sab'ata yuzillahumullahu fi zillahi yawma la zilla illa zillah wa rajulun qalbuhu mu'alliku fil masajid. Ada 7 golongan yang akan Allah beri naungan pada hari kiamat. Ya, tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya selalu rindu kepada rumah Allah. Mari kita tutup kajian tausiah singkat kita dengan membaca doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan memperbaiki ibadah kepada-Mu. Demikianlah renungan tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI di Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18:11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin terutama

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya ada di hati.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ketua TP PKK Sumatera Barat Harneli Mahyeldi mengajak organisasi perempuan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan istri kepala daerah se-Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan. Harneli mengatakan kolaborasi organisasi perempuan diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan sosial di masyarakat. Yang menilai kekuatan organisasi dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program yang menyentuh kebutuhan keluarga. Yang menggarisbawahi 4 bidang yang perlu mendapat perhatian bersama, yakni ketahanan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pendidikan karakter. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. Karena itu, orang tua perlu memberikan perhatian terhadap pergaulan anak, serta mencegah risiko penyalahgunaan narkoba. Kontingen cabang olahraga pickleball Kota Bukit Tinggi menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Atlet pickleball Bukit Tinggi berhasil menempati posisi juara umum 4 dengan raihan 1 medali emas dan 3 medali perunggu. Perolehan 1 medali emas menjadi bukti kerja keras, semangat juang, serta kesungguhan atlet dalam menghadapi persaingan dengan kontingen kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat. Sementara itu, 3 medali perunggu juga melengkapi pencapaian pickleball Bukit Tinggi dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari perjuangan para atlet yang menjalani pertandingan dengan penuh semangat, disiplin, dan sportivitas. Persaingan di lapangan menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan, meningkatkan pengalaman bertanding, serta menunjukkan kualitas permainan terbaik mereka. Kabupaten Padang Pariaman meraih 5 medali pada cabang olahraga tarung derajat Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Raihan 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu menempatkan Padang Pariaman di peringkat keempat klasemen akhir. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah bertanding dan menunjukkan kemampuan terbaik selama kompetisi. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi pada ajang olahraga berikutnya. John Kennedy Aziz mengatakan tarung derajat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang perlu terus dikembangkan. Pembinaan berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas atlet dan daya saing daerah. Ia meminta atlet yang telah meraih medali untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi. Sementara itu, atlet yang belum berhasil diharapkan menjadi hasil pertandingan sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk berlatih lebih giat.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Udah di jam 7 malam hari ini, kembali kita ikuti music live chat. Kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan akan ada obrolan bersama Sefa El Al-Ghazal, teman Pro 2, dengan host Edit dan Ellen. Dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini. Selamat mengikuti.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, sekarang malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik.
1: Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Oh. Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hait. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edit.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Beppu.
2: Aku di kota Beppu ya.
0: Di kota Beppu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu dekat apa berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu terlalu film mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coy, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. City pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya
2: of course,
0: yang lo liris?
2: Of course, pengaruh banget. Karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia.
0: Oke.
2: Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Asik sih. Dan emang lu langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka, Haruka.
1: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Zico Shokai-nya. Gak ada Zico Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin.
1: Uh-huh.
2: Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya.
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya aku bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Gak ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan apa ya, musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very apa ya, keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbak Pe?
2: Diverse itu.
1: Kilian Mbak Pe?
0: Salah-salah, kenapa Kilian Mbak Pe?
1: Kan every country. Gue
2: dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya Antartika.
1: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada pasti.
1: Ada coy.
0: Yeah. Di
1: toko.
0: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazel, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi. Gak buka just tip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Enggak bener
0: masa
1: ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan ya? Bukan. Yeah. Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance gitu buatnya.
0: Oke. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih?
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke, benar-benar.
2: Dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Di
0: lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
0: Iya kan? Benar-benar. Wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya. Jadi
0: Star Garage Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Okay. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, ya, gak usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
0: Asik.
1: Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
2: Okay. Confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh, I see.
2: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: dilewati.
2: Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, 2022 awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Wow, benar-benar.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Apa?
2: Gue puk-pukin.
1: Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka confess, cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue demen sama lu suka.
1: Asik.
0: Benar-benar.
1: Benar-benar.
0: Alright. Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Sama siapa?
0: Chris John?
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke.
1: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, terus. Apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila gesel. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Lagunya lain.
1: Benar. Foolish Man.
0: Benar, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul, ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi gue di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable. Terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener, modern gitu kan.
0: Bener.
1: Iya, iya, dan okay, bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Bener.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur iya sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigih, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah,
2: well, yeah, yeah. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Yeah.
2: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet, baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 2 okay, dan baru pulang rumah jam 1 pagi, jadi kayak
1: wah gila,
2: rasain
1: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini nggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget.
1: Kebayang banget.
2: Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak

0: kita yang sekarang streamingnya di video.
1: Oh ada ya?
2: Oh di video.
1: Ada, bisa di streaming ya?
0: Iya udah ada.
1: Benar-benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
2: Nah, di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
1: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
1: Nah itu dia motor ya.
2: Film Dilan ya.
1: Salah bukan. Ya, gue mau ke situ loh. Iya. Gue mau nambahin pakai jaket jin ya.
2: Sama Mile ya. Sama Mile ya. Oh. Salah film.
1: Kajanan
2: tapi motor, itu ya, sama Gumbar itu.
1: Iya bener sih.
2: Iya, salah sih.
1: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
2: Ya ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Hey, good question.
2: Yeah.
0: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
2: Senja banget sih. Arash Buana senja banget itu.
1: Kacau.
0: Lain many more lah, banyak-banyak.
1: Gokil sih. Cocok sih Arash sih, gokil sih kayaknya. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
2: Iya sih, oke.
1: Benar-benar.
2: Tapi memang berarti lu ke arahnya ke Arash itu ya, yang emang folks banget gitu ya.
0: Iya.
1: Alright.
2: Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
1: Alright, ada Lara nih ya.
2: Oke.
1: Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
2: Boleh. Apa intinya?
1: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
2: Enggak usah ditulis.
1: Enggak usah ditulis
2: enggak sepanjang itu.
1: Enggak sepanjang itu.
2: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
1: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
2: Iya.
1: Ada enggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada enggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada enggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapat gitu. Apa itu?
0: Untuk yang pertama, homesick bisa dibilang aku jarang homesick.
1: Oke.
0: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
2: enjoy
0: biasa aja
2: ya.
0: Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
2: Pasti.
0: Pasti. Oh, mantap banget gitu kan.
2: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
1: Sate. Susah juga sate, ya di sana ya.
2: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah.
2: Iya.
0: Hasil dikit lah, lumayan lah.
2: Mengobati rindu sedikit ya.
1: Oke lah ya.
2: Oke.
0: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
2: Oke.
0: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
2: Itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
2: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
2: rumah.
0: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
1: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Adulting biasanya.
1: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
2: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
1: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman produ seluruh Indonesia, silahkan.
2: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
0: Gazelicious.
2: Gue bikin ini.
0: Oke. Untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada. Thank you so much for putting my song into your life.

0: The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
0: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
2: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
2: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
2: Iya.
1: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
2: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat-lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
2: Alright, kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel @sefalgazel.
2: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
1: Yo,
2: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
2: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright.
2: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Gazel, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel. Pamit.
2: Bye-bye.
3: Chat. 3

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2, selamat malam dan ketemu lagi kita di malam hari ini ya. Ada Gus Pri, temenin kamu di Rabu malam tanggal 14 Oktober tahun 2026 nih teman Pro 2. Gimana sih kabar kamu sampai di pertengahan Oktober ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya teman Pro 2. Terus semuanya berjalan dengan lancar juga. Dan walaupun kita kayak kondisi cuacanya masih gini-gini aja nih, mudah-mudahan segera membaik juga ya. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua nih teman berdua. Dan tentunya kita harapkan segera ada solusi dari hal ini, ada tindakan nyata di lapangan untuk membasmi atau meredakan, memadamkan api dari kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih berlangsung di berbagai provinsi di Indonesia. Walaupun begitu teman Bro 2, di malam hari ini kembali dengan info seputar olahraga ya, yang tentunya juga bermanfaat untuk kita dalam kegiatan sehari-hari untuk menjaga kesehatan gitu loh teman berdua. Nah, para atlet ini mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita, termasuk Madura United nih yang bertekad bangkit saat menghadapi Bhayangkara FC. Yang mana mereka bertekad kembali ke jalur kemenangan ya saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC. Laga pekan kelima BRI Super League 2026-2027 teman berdua digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan pada Jumat 16 Oktober nanti. Nah, Laskar Sape kerap datang dengan modal kekalahan 0-2 dari Persik Kediri pada pekan keempat ya. Kekalahan itu menghentikan tren 3 kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih tim asuhan Jose Gomez. Sebelum tumbang di Kediri, Madura United menang 2-0 atas Persijap Jepara. Mereka juga mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 kandang sendiri ya. Kekalahan dari Persik menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih. Jose Gomez menyiapkan latihan untuk memperbaiki kekurangan tim menjelang menghadapi Bhayangkara. Bermain di kandang menjadi kesempatan bagi Madura United ya teman berdua. Mereka berharap dukungan supporter dapat menjadi energi tambahan bagi tim. Namun Bhayangkara bukan lawan yang mudah. The Guardians belum kalah di 4 laga awal dan menempati posisi ke-10 klasemen dengan 6 poin. Hasil dari satu kali menang kali ya dan 3 kali imbang. Jadi poinnya 6. Nah, pada laga terakhir Bhayangkara bermain imbang 2-2 melawan Arema FC. Hasil tersebut membuat mereka menjadi salah satu dari 6 tim yang belum terkalahkan musim ini. Kita lihat nanti apakah jadi kekalahan pertama bagi Bhayangkara FC saat menghadapi Madura United atau rekor belum pernah kalah mereka masih tetap berlanjut.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Ini udah kecil, Sar. Aku tuh lagi pengen dengerin musik. Rumah-rumah aku, ya terserah aku dong. Kamu jangan ngatur-ngatur gitu deh.
4: Tapi suaranya kenceng banget, Sis. Suaranya keganggu banget.
3: Iya, aku matiin. Kamu pulang aja sana. Preview.
2: Tenggang rasa dalam bertetangga sangat dibutuhkan. Kita memang bebas melakukan apa saja di dalam rumah. Akan tetapi, kita juga tetap harus memikirkan kenyamanan hidup orang lain. Mari hidup rukun dan damai dengan saling menghormati kenyamanan dalam bertetangga.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Top berdua atlet para bulu tangkis Indonesia, Suban menyebut persiapannya untuk ASEAN Para Games 2026 udah matang nih. Nah, para atlet pada ajang ASEAN Para Games Hangzhou 2022, Suban berhasil membawa pulang 2 medali di kategori SH6, yakni emas dan perunggu ya, teman-teman berdua. Kemarin sejumlah 15 atlet para bulu tangkis Indonesia udah mulai mempersiapkan diri untuk ke babak kualifikasi ASEAN Para Games 2026. Hujan deras yang mengguyur Nagoya tidak menyurutkan semangat atlet andalan merah putih untuk berlatih di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Nah, menurut Suban, kunci menjelang bertanding adalah menjaga kebugaran dan beradaptasi dengan cuaca. Suban mengaku puas dengan kondisi lapangan yang stabil dan tidak licin. Adapun Suban, peraih berbagai gelar juara dunia, punya target yang singkat dan jelas. Suban pun telah memetakan siapa yang menjadi lawan terberatnya di ASEAN Para Games 2026 yang menurutnya tidak berubah. Suban menilai kemungkinan bertemu lagi dengan rival lamanya sangat besar. Dia memperkirakan kedua pihak sama-sama sudah berbenah ya. Nah, sayangnya kali ini Suban berangkat ke Jepang tanpa didampingi keluarga. Meski begitu, dukungan dari rumah tetap mengalir untuknya. Suban mengaku apabila dia berhasil kembali meraih emas, medali tersebut dipersembahkan untuk sang ibu yang terus mendukungnya.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
3: Sore kamu, lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik, tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Toko berdua masih seputar info olahraga nih di malam hari ini. Kali ini kita ke cabang olahraga yang juga tadi udah kita bahas, masih di cabang olahraga bulu tangkis sama berdua. Ada ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, yang gugur di babak pertama Denmark Open 2026 nih, sama berdua. Dejan Felicia ditaklukkan pasangan Chinese Taipei yang Po Suan Hu Ling Fang 2 set langsung dengan skor akhir 13-21 dan 16-21. Akan berlangsung di SJF Bank Arena Denmark pada Rabu 14 Oktober 2026 ya teman-teman berdua. Pasangan yang Po Suan Hu Ling Fang membuka game pertama dengan mencetak 5 poin secara beruntun. Nah, Dejan Felicia memberi perlawanan, merubah skor menjadi 4-5, lalu 6-8 hingga akhirnya lawan merebut interval dengan poin 7-11. Pasangan Indonesia memperkecil kedudukan menjadi 10-12 sebelum Yang Hu mencetak 7 poin secara berturut-turut dan merebut game yang pertama. Game kedua dibuka dengan permainan ketat antara kedua pasangan ganda campuran. Transaksi poin terus berlangsung hingga Yang Hu merebut interval dengan skor 9-11 ya, teman-teman berdua. Dan akhirnya pasangan Chinese Taipei itu tidak terhentikan dan dengan cepat merubah kedudukan menjadi 9-15. Dejan Felicia mencoba mengejar, namun Yang Hu yang konsisten mencetak poin per poin berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 16-21. Selesai pertandingan, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu mengatakan bahwa dirinya tetap puas terlepas dari hasilnya. Ia mengaku senang dapat kembali berlaga di Denmark Open. Kita berharap nanti di masa depan mudah-mudahan bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Tapi terima kasih untuk perjuangannya sudah sampai di babak pertama Denmark Open 2026 ya, teman-teman berdua.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar.

0: jembatan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan dipakai helmnya. Iya.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 9 malam hari ini, alias kita udah sampai di sharing time, alias di Kopsteng juga nih teman Pro 2. Kalau udah ada Kopsteng, ada topik yang kita bahas dong, ya enggak teman Pro 2. Kopi temannya obrolan, ya enggak. Kita mau ngobrolin apa sih malam hari ini? Kalau udah di hari Rabu, topiknya seputar keluarga nih teman Pro 2. Nah, salah satu yang sering jadi konflik gitu ya. Bukan konflik yang terlalu besar, tapi konflik kecil dan menengah. Ada kali ya, konflik kecil menengah. Yaitu soal barang-barang nih, teman Bro 2, yang sering berantakan di rumah. Apalagi kalau barang-barangnya nggak jelas nih statusnya, kayak masih bisa dipakai nggak sih? Atau sebenarnya udah harus dibuang gitu loh, teman Bro 2. Nah, kamu boleh dong cerita soal peraturan tentang barang-barang nggak kepake yang diterapkan di keluarga kamu itu seperti apa sih teman Bro 2? Disimpan atau didonasikan atau dibuang atau punya cara tersendiri nih keluarga kamu mengelola barang-barang yang dibilang nggak kepake, takutnya nanti masih perlu gitu ya teman Bro 2, tapi dibilang kepake tapi jarang gitu loh, kayak barang yang nggak jelas statusnya. Nah, sambil kita bahas itu nih teman Bro 2, gimana caranya biar rumah yang kamu tempati atau rumah kamu atau rumah kita asing gak tuh rumah kita biar gak jadi gudang barang gak terpakai. Ternyata ada kebiasaan-kebiasaan juga nih yang ngebentuk itu semua ya teman Bro 2. Apa aja sih kebiasaannya, nanti sambil kita bahas kamu juga bisa share pengalaman kamu nih teman Bro 2, atau peraturan yang diterapkan keluarga kamu mengenai barang-barang yang enggak kepake. Kasih tau kita di 0751274822 atau WhatsApp kita juga bisa 0811665908. Apa nanti jam 11 malam teman Bro 2, gabung-gabung juga di streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Ompro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu tahu Ompro 2. Salah satu nih kebiasaan yang ada di rumah yang mana harusnya jadi tempat beristirahat yang nyaman ya, tahu Ompro 2. Tapi kadang-kadang ada kebiasaan yang bikin rumah jadi kayak gudang gitu loh, tahu Ompro 2. Yang tanpa kita sadari nih bisa jadi tempat penyimpanan berbagai barang yang sebenarnya udah enggak diperlukan, tumpukan pakaian kek atau kardus bekas atau peralatan elektronik yang udah lama juga. Nah, sampai benda pemberian orang lain sering terus memenuhi ruangan ya nomor 2 karena terasa sayang untuk dilepaskan. Kalau kebiasaan kayak gini berlangsung bertahun-tahun, nah ruang kosong perlahan berkurang dan rumah pun terasa semakin sesak jadinya ya nomor 2. Nah, menumpuknya barang ternyata enggak terlalu atau selalu jadi penyebab atau terjadi nih teman berdua karena seseorang sengaja ingin mengoleksi banyak benda. Kebiasaan sederhana dalam mengambil keputusan tentang barang justru ini jadi penyebab utama rumah semakin penuh, ya enggak teman berdua? Bahkan sama barang-barang yang mengurangi nilai estetika atau membuat ruang semakin terbatas jadinya ya teman berdua. Terutama ketika selalu ada alasan untuk menyimpan sesuatu yang udah jarang digunakan. Pemikiran nih teman berdua, selalu menyimpan barang karena merasa mungkin nanti akan berguna gitu ya. Nah, pikiran kayak gini, ketika satu barang mungkin berguna pada masa depan nih, teman berdua, jadi salah satu alasan juga yang paling umum ya, seseorang sulit melepaskan benda yang sebenarnya udah nggak diperlukan. Kabel dari perangkat elektronik yang udah lama gitu teman berdua, atau wadah kosong, pakaian yang udah nggak pernah dipakai juga, atau peralatan rumah tangga yang rusak, ini sering tetap disimpan karena dianggap masih mempunyai kemungkinan untuk digunakan gitu ya. Masalahnya, kemungkinan tersebut dapat terus jadi alasan selama bertahun-tahun nih, tanpa benar-benar terjadi. Ya karena kesibukan, karena sering kayak dilewatin gitu aja, nggak pernah benar-benar diperhatikan gitu ya teman-teman berdua. Nah, kebiasaan ini semakin bermasalah ketika keputusan menyimpan barang nggak disertai batas waktu atau tujuan penggunaan yang jelas, ya nggak teman-teman berdua. Kayak misalnya, pada akhirnya setiap benda memperoleh tempat permanen hanya berdasarkan kemungkinan aja. Kayak mungkin masih dipakai nih nanti buat suatu keperluan, ya udah kamu simpan dulu gitu ya. Sedangkan kebutuhan ruang ternyata justru diabaikan. Sesekali mengevaluasi kapan terakhir kali suatu barang digunakan, ini bisa ngebantu loh teman berdua membedakan benda yang benar-benar berguna dengan barang yang pada akhirnya cuman bikin rumah kamu jadi tambah penuh.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam

0: Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau kamu punya kebiasaan berbelanja nih teman pro 2 tanpa mengetahui isi rumah sendiri, ini bisa jadi barang dengan fungsi serupa kayaknya bakal terus nambah gitu ya teman pro 2. Kamu mungkin membeli gunting atau piring gitu teman pro 2, atau pakaian bahkan, atau perlengkapan dapur baru karena lupa bahwa benda-benda kayak gini ini sebenarnya udah ada dan tersedia di rumah kamu. Nah, kondisi ini mudah terjadi ketika barang lama tersebar ya di banyak tempat dan gak memiliki lokasi penyimpanan yang tetap. Jadi kayak kamu nyimpannya random aja gitu loh teman pro 2. Masalah kayak gini menunjukkan bahwa rumah yang penuh gak selalu disebabkan ukuran ruangan yang terbatas ya, tapi juga kurangnya kesadaran terhadap barang yang udah dimiliki. Punya lemari misalnya, kamu coba deh periksa laci atau ruang penyimpanan sebelum baru belanja. Ini bisa mencegah pembelian benda yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan tuh teman pro 2. Kebiasaan sederhana sih jatuhnya. Ini juga bisa membantu ya mengurangi konsumsi impulsif, sekaligus pada akhirnya membuat setiap barang nih yang ada di rumah kamu teman pro 2 atau barang yang masuk ke rumah kamu nantinya punya alasan yang lebih jelas. Entah itu barang, entah itu orang.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kesan banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu berdua ada kebiasaan-kebiasaan yang lain juga nih. Misalnya kayak kebiasaan membawa pulang barang gratis meski kamu gak sebenarnya terlalu butuh sih, kamu berdua. Barang gratis yang sering terasa terlalu sayang gitu ya untuk ditolak karena gak memerlukan pengeluaran apapun, kamu berdua. Misalnya kayak tas promosi, botol minum, souvenir acara misalnya, sampel produk, sampai perlengkapan kecil dari berbagai kegiatan akhirnya dibawa pulang tuh meskipun sebenarnya nggak memiliki kegunaan khusus ya teman berdua, karena ukurannya sering kecil, keberadaan barang-barang kayak gini nih berasa sepele ya nggak teman berdua, sampai jumlahnya perlahan jadi semakin banyak. Hal-hal kecil kalau ditumpuk ya tetap jadi ini ya, tetap berasa gitu loh, baru berasa keberadaannya gitu ketika udah banyak. Gratis bukan berarti satu barang otomatis punya nilai guna dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu juga benda-benda yang masuk ke rumah kamu ya, teman berdua. Dan setiap benda yang masuk membutuhkan ruang penyimpanan serta perhatian ketika rumah dibersihkan atau ditata ulang. Nah, di keluarga kamu kayak gimana nih teman berdua? Ada peraturan khusus nggak sih soal barang-barang kayak gini? Membiasakan diri bertanya apakah barang tersebut benar-benar akan digunakan, misalnya sama orang rumah kamu tanya dulu nih, aku dapat ini nih mau dibawa pulang apa enggak gitu, atau sebenarnya kamu bisa nolak karena tahu di rumah nanti juga nggak akan kepake gitu ya teman berdua. Nah, cara ini akan mencegah rumah jadi tempat penampungan benda yang dari awal aja nih udah nggak dibutuhkan.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali, sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Prodo FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada kebiasaan menunda juga nih yang turut berperan dalam menumpuknya barang di rumah kamu ya, teman Prodo. Menunda keputusan terhadap barang jadi kebiasaan yang paling mudah membuat kekacauan berkembang tanpa terasa gitu ya, teman Prodo. Alih-alih menentukan apakah sebuah benda akan disimpan, didonasikan, diperbaiki atau dibuang, banyak orang memilih meletakkannya sementara di sudut tertentu ya, teman Prodo. Masalahnya nih teman Prodo, tempat penyimpanan sementara tersebut sering berubah jadi tumpukan permanen yang semakin sulit dibereskan, ya enggak? Semakin besar tumpukan barang, semakin banyak juga tuh energi dan waktu yang diperlukan untuk memilah-milah gitu ya teman Prodo. Nah, kondisi tersebut bisa membuat proses merapikan rumah terasa berat sehingga muncul keinginan untuk kembali menundanya. Nah, membuat keputusan terhadap barang secara berkala dalam jumlah kecil ini jauh lebih ringan loh dibanding menunggu lemari, gudang, atau kamar kosong penuh terlebih dahulu. Jangan sampai kayak gitu ya teman Prodo. Kebiasaan-kebiasaan kayak gini seharusnya bisa sih kamu hindari dan mencegah juga barang-barang jadi menumpuk di rumah kamu teman Prodo, apalagi barang-barang yang jarang dipakai. Apapun peraturannya di keluarga kamu nih teman Prodo, semoga selalu ada cara gitu ya yang bisa kamu temukan biar peraturannya tetap bisa kamu jalankan di satu sisi, terus barang-barang juga tertata dengan baik dan rapi dan membuat ruang di sekitar rumah kamu jadi lebih lega mungkin karena gak ada barang yang jarang dipakai yang menumpuk gitu ya teman Prodo. Itu dulu kops yang kita malam hari ini, lanjut dengerin lagu-lagu sampai jam 11, dan jam 11 nanti lanjut dengan Jazz Music.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca, saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu, menyiapkan bekal untuk kami, agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah, mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

Temu berdua, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang.

ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Praduet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada 4 bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami untuk para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk ke surga-Nya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surga-Nya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan cintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia. Cinta karena fisik. Cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sebarang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya ada di hati.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baget, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin. Serta gaya yang berlapis atau layering.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

segera download RRI Digital. Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan berada pada kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasar data ISPUNET, konsentrasi polutan PM2,5 di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik. Sedangkan di Kota Padang tercatat 146 mikrogram per meter kubik. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal kepada RRI mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena partikel halus PM2,5 dapat masuk ke saluran pernapasan dan berdampak terhadap kesehatan. Kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok rentan. Taman Pro 2 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memperkuat langkah preventif untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim. Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Jori, kepada RRI di Padang mengungkapkan pemantauan harga dilakukan setiap hari melalui 48 enumerator yang tersebar di 19 kabupaten dan kota. Data dari pemantauan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi pasar sesuai kondisi harga dan ketersediaan pangan. Dora menyampaikan dari 11 komoditas pangan pokok strategis yang dipantau, 2 komoditas mengalami kenaikan harga. 2 komoditas dimaksud yakni cabai merah keriting dan rawit karena rentan mengalami gangguan produksi dan kenaikan harga akibat kondisi cuaca.

sosial PPKS setiap hari, mulai dari pengamen, anak jalanan, anak bank, hingga manusia silver. Jumlah tersebut meningkat seiring meluasnya aktivitas PPKS yang tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menyebar hingga kawasan jalan bypass Padang. Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, mengatakan pengawasan, penertiban, dan penjangkauan terhadap PPKS terus dilakukan setiap hari. Upaya tersebut merupakan bagian dari penanganan PPKS yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Demikian Info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya, Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai.
1: Halo. Selamat pagi semuanya, teman Pro 2 Icin. Selamat pagi.
0: Pagi Obi.
1: Icin, aku kesini was-was Icin.
0: Kenapa?
1: Asap masih merajalela.
0: Aduh, iya banget ya.
1: Jadi aku pakai masker, tapi maskernya udah aku buang. kan sekali pakai.
0: Iya, benar. Aduh, benar-benar ya.
1: Kalau Icin itu yang berkendara motor, kalau naik mobil harus nggak sih pakai masker?
0: Aku
1: ditutup aja kali untuk, ya jendelanya.
0: Iya,
1: ya.
0: Untuk sekarang kalau berpergian pakai mobil masih belum, tapi kalau keluar
1: ruangan,
0: jalan kaki atau keluar rumah pakai motor pakai.
1: Kalau jalan-jalan.
0: Tapi nggak tahu kenapa kayaknya setelah turun hujan kemarin beberapa waktu yang lalu dan kita juga sempat dilanda bencana banjir. Betul. Ini sekarang kayaknya asapnya makin chaos
1: itu
0: ya.
1: Itu dia. Okay. Kemarin aku juga sempat duet juga sama Rini dan kita cek BMKG dan memang titik api bahkan tambah tinggi Cin. Tapi untungnya di provinsi tetangga kita ya, Jambi, Riau dan Palembang, Sumatera Selatan itu titik apinya di situ. Anehnya tuh untungnya Sumbar tuh nggak ada titik api. Cuman kenapa negara tetangga, provinsi tetangga kita banyak ya titik api ya? Padahal hujan juga Sumbar kemarin kan. Cuman ya itu tambah banyak. Dan oh ya, aku dapat informasi anak-anak SD atau nggak tahu anak di mana ya, PJJ hari ini. Sampai hari Sabtu.
0: Ya karena emang kondisinya tidak memungkinkan ya.
1: Betul.
0: Bener banget. Tapi emang ini ya teman Pro 2, buat kamu dan kita juga bantu doa buat saudara-saudara kita yang terdampak langsung. Kalau kita kita terdampak asap ya. Betul. Tapi mereka yang banyak titik api kayak yang Hobi bilang, mereka terdampak semuanya ya. Banyak yang aduh serem banget kalau lihat video-video yang berita di sosial itu, anak-anak kena ispa dan segala macam ya.
1: Bener banget. Apa kayak apa ya, kayak bukan kiamat kan, kita nggak tahu ya kiamat itu kayak gimana ya, cuman serem banget. Oh,
0: iya,
1: bener-bener
0: yang kayak merah oranye dan itu karena api semuanya kabut. Astaga. Kita benar-benar aduh maaf banget, kita harus membuka pagi sepada ini kayak gitu, tapi emang harapannya apapun yang kamu bisa lakukan untuk bantu mereka lakukan ya teman Pro 2. Karena kayaknya buat kita ini privilege ya Obi, masih bisa doing job, masih bisa kerja, masih bisa berpergian kemana-mana. Tapi buat mereka, mereka gak dapat lagi privilege kayak gini.
1: Betul, mudah-mudahan ya Cin ya.
0: Yes, oke teman Pro 2, bener banget, kita bakal temenin kamu di Sabana Pagi hari ini sampai di jam 10 nanti ya teman Pro 2. Kita bakal update terus termasuk soal Karhutla ini ya.
1: Betul.
0: Obi, pokoknya pantengin terus siaran ini, kita bakal balik lagi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih di Sabana Pagi.
0: Benar banget. Kita mau update langsung informasi seputar Karhut lah ya. Dalam hal ini dari Menteri Koordinator Bidang Politik Kemenprodo dan Keamanan Dudung Abdurrahman itu lagi menguji, lagi meninjau kesiapan untuk trial and error alias uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan.
1: Dry ice ya Jin ya.
0: Betul. Nah, ini langsung ya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sri Mulyono Herlambang hari Rabu kemarin banget.
1: Dan memang penyebarannya enggak banyak banget Jin, 1,5 ton. Banyak banget ya.
0: Ini bakal di apa ya, diterbangkan, ya pakai pesawat udara hari Kamis 15 Oktober hari ini banget berarti teman-teman Prodo.
1: Dry ice itu es kering ya. Jadi itu teknisnya gimana sih ya teknisnya? Jadi teknisnya itu dibawa ya dry ice kering itu ke dalam pesawat mungkin ya, habis itu disebarin ya
0: ke langit. Benar ya, banget, benar gitu banget. Ya. Ke bawah dong, kok ke langit?
1: Dari langit ke bawah.
0: Iya, benar-benar. Nah, ini langkah mitigasi kebakaran ini mampu meningkatkan jarak pandang ternyata teman Prodo sampai 5000 meter.
1: Oke, ini kalau aku baca-baca ya Cin ya, dry ice itu dapat digunakan sebagai bahan penyemaian awan atau cloud seeding.
0: Benar banget.
1: Jadi partikel es kering itu dimasukkan ke awan tertentu dapat membentuk kristal es kayak gitu. Jadi untuk mempengaruhi pembentukan hujan.
0: Yes, benar banget. Jadi fungsinya singkatnya itu untuk mengorek asap yang tadinya berada di bawah biar dinaikin ke atas. Dan gara-gara itu nanti lingkungan kota dan sekitarnya itu gak bakal ada lagi yang namanya penggumpalan asap. Jadi kayak sama kayak ini ya, operasi modifikasi cuaca ya.
1: Betul, bagi wilayah-wilayah yang jarang banget hujan, nah biasanya itu kayak gitu ya.
0: Yes, benar banget.
1: Gitu. Tapi emang bagus banget ya ini. Ini metode yang keren banget ya dari pemerintah. Dan memang harus kayak gini ya. Kalau dibiarin aja, kalau pakai air dari biasa nih, nggak kita modifikasi, agak susah ya Cin ya. Karena memang udah menyebar kemana-mana ini kebakarannya.
0: Benar banget. Ini termasuk langkah untuk menanggulangi bencana dari pemerintah dan semoga ini bisa berhasil karena sekarang masih dalam tahap uji coba ya teman Prodo dan masih ditinjau efektivitasnya. Nah kalau ini efektif, cara ini bisa dipakai di seluruh titik-titik api ya yang ada di Indonesia gitu.
1: Karena kalau aku lihat ini ternyata air dry ini dry ice ini ternyata sering nih biasa digunakan dalam pertunjukan, produksi film dan demonstrasi ilmiah. Jadi memang masih dicoba dulu nih kira-kira efektif nggak nih metode ini gitu.
0: Benar banget.
1: Oh, jadi kalau yang di film-film itu ada itu dia kayak gitu ya caranya. Aku kira pakai CGI gitu.
0: Ada yang kayak gitu CGI juga. Ya. Kita kan bukan sutradara, bukan produser juga. Iya, lawan produser. Pokoknya titik-titik api enggak boleh hidup lagi, harus padam. Harus padam ya. Biar kita semua bisa hidup back to normal lagi.
1: Yes.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, teman Pro 2 masih di Sabana Pagi bersama dengan aku dan Icin.
0: Icin, yes.
1: Info kita masih seputar asap ya, Cin ya?
0: Iya, kita update terus nih biar gak ketinggalan info teman Pro 2. Dan buat aku ini good news ya, karena dari Bareskrim Polri ini sudah menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka di kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla.
1: Wah, gitu. banget ya, Cin ya. 9 korporasi langsung kena tangkap.
0: Iya, benar banget. Ini good news karena akhirnya, duh, ketangkap. Dari dulu harus ketangkap nih.
1: Ternyata
0: gitu.
1: Itu kebakaran bukan sembarang kebakaran. Bukan tiba-tiba ada api ya.
0: Iya, tapi pasti ada penyebab dan ada pelakunya.
1: Ya. Wow.
0: Dan polisi menetapkan ini enggak sembarangan juga teman Pro 2 karena melakukan penyelidikan yang ditangani sejumlah polda terutama di wilayah Kalimantan.
1: Kalimantan ya. Ini paling banyak di Kalimantan Barat nih, Cin. Ada 7 korporasi.
0: Yes, benar banget. Ada satu korporasi yang dari Kalteng ya.
1: Kalteng dan satu lagi dari Kalimantan Selatan. Ini semuanya Kalimantan ya. Ini yang harus bertanggung jawab banget, Cin. Ini harus ya. Kalau bisa dihukum dengan sejerah-jeranya.
0: Iya, hukuman yang berat ya. Benar. Karena ini berdampak buat nyawa banyak orang.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bukan cuma di Pulau Kalimantan aja, bahkan juga menyebar ke daerah-daerah.
0: Ke daerah tetangga, Malaysia, juga, Singapura,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, juga ikut protes.
0: Nah, jadi total secara keseluruhan polisi itu sudah menangani 98 laporan polisi tentang dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi.
1: Yes.
0: Dan polisi sudah bekerja bersama 10 polda dan ditipiter Bareskrim Polri dengan total luas lahan terbakar. Waduh, ini gede banget sih. 25.600,26 hektar, teman Pro 2.
1: Dan ini beliau menjelaskan perusahaan yang menjadi tersangka sementara diketahui bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
0: Lagi-lagi. Tapi dari teman Pro 2, Obi, ternyata selain korporasi, polisi itu juga menetapkan 223 orang menjadi tersangka kasus karhutla.
1: Banyak banget.
0: Sampai tanggal 13 Oktober kemarin. Jadi jumlah ini meningkat banget. Okay. Sebelumnya itu ada 196 orang dan sekarang ada 223 orang.
1: Wow. Waduh. Dan memang laporannya banyak banget, Cin. Dari 273 laporan polisi di 12 polda itu masyarakat pada ngelapor semua, Cin.
0: Benar
1: pada
0: banget.
1: Numpuk tuh berkas-berkasnya tuh.
0: Iya, harus dilaporin kayak begini ya. Dan mereka-mereka yang pelaku-pelaku jahat ini akan dijerat dengan pasal berlapis yang memuat ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.
1: Emang harus jerak banget sih.
0: Harus.
1: Karena yang bikin malu bukan cuma negara tetangga jadi ikut ini terdampak. Malu
0: kan
1: Indonesia sendiri.
0: Iya, benar banget. Ini negara kita udah kacau dan chaos banget gara-gara asap ya, teman Pro 2. Semoga para pelaku-pelaku lain yang masih bersembunyi ataupun masih belum terdeteksi keberadaannya segera ditangkap juga.
1: Betul.
0: Amin.
1: Amin.
0: Yes. Okay.
1: Ngaku aja deh ya, ngaku. Aku gitu biar siapa tahu pidananya ringan, tapi enggak ada, jangan. Harus berat.
0: Benar banget.